0: semaksimal mungkin.
1: Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
2: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan di berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kilogram emas.
3: Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar karhutla dapat ditangani dengan cepat. Pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. India mengecam serangan dua kapal di Selat Hormuz yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar kebakaran hutan dan lahan dapat ditangani dengan cepat dengan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas atau ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar karhutla di 6 provinsi ditangani dengan cepat. Dua diantaranya adalah prioritas Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Adapun 4 provinsi lainnya yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi dan Kalimantan Selatan. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
0: Yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah itu adalah Tanjung Putin atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat, ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
5: Ya, target dari Presiden nggak, Pak, kapan ini harus diselesaikan, Pak?
1: Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin, ya. Beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
4: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan karhutla mulai dari operasi satuan tugas udara dan darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat. Pemerintah menggelar operasi darat dengan mengerahkan lebih dari 60.000 personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudung menegaskan pemerintah belum menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
6: Laporan khusus
2: yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
7: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kilogram emas, meningkat dari 2,9 kilogram pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kilogram emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
2: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan, ya. Ini ada yang di pelabuhan udara dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
7: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar Rp385,2 miliar. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
6: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut. Mereka menahan.
7: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Dirjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hongkong dengan kendali dari daratan Cina. Sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
8: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan, untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa PO-nya atau beneficial owner-nya.
7: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
9: Menurut saya koordinasi antar lembaga harus diperkuat, karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara, Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
10: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih, Mbak.
11: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyelundupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyelundupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026 meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan. Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan, bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Menteri boleh berganti, arah politik.
14: Menteri Luar Negeri atau Menlu Armanata Nasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Armanata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
13: Menteri boleh berganti, arah politik luar negeri Indonesia tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
14: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Armanata Nasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
15: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
14: Adapun Menlu Armanata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petrodolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: lagi asik antri, tiba-tiba ada yang nyerobot. Pasti kesel kan? Hal kecil seperti ini bisa bikin suasana jadi nggak nyaman. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak kebiasaan sederhana yang sering kita abaikan. Memotong pembicaraan, bermain handphone saat orang lain berbicara, atau lupa mengucapkan terima kasih setelah dibantu. Kelihatannya sepele, tapi sikap seperti ini bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai. Menjaga etika bisa dimulai dari hal sederhana. Biasakan mengucapkan tolong saat meminta bantuan, terima kasih setelah dibantu, dan maaf ketika melakukan kesalahan. Berikan kesempatan orang lain untuk berbicara dan hormati hak mereka. Yuk, mulai lebih peduli dengan sikap kita sehari-hari, karena menghargai orang lain gak harus melalui hal besar. Cukup mulai dari kebiasaan kecil yang membawa arti besar.
1: Indonesia itu keren banget ya. Negeri yang kaya, punya banyak potensi, dan rakyat yang terkenal tangguh dan gak gampang menyerah. Dari dulu sampai sekarang, semangat itulah yang bikin Indonesia terus bertahan dan melangkah maju.
2: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai tanah merah yang dapat membuat tertarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga.
1: Nah, semangat pantang menyerah ini harus terus kita jaga. Kalau dulu kita berjuang melawan penjajah, sekarang saatnya kita sama-sama bikin Indonesia makin maju dan rakyatnya makin sejahtera. Karena Indonesia punya banyak potensi dan masa depan yang lebih baik bisa kita wujudkan bersama.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
5: Baik, kita pantau ya bagaimana perkembangan lintas dari NTMC Korlantas Polri. Silakan Brigadir Ade. Brigadir Ade, silakan. Halo Brigadir Ade. Ya, baik, kelihatannya ada gangguan teknis ya. Nanti coba kita hubungi kembali NTMC Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.
6: Sejarah punya cara sendiri untuk membuat orang berjasa terlupakan. Ada yang lebih dulu menanam gagasan, tapi justru orang lain yang lebih dikenal saat hasilnya terwujud. Saat negeri ini masih dijajah, Tan Malaka menulis sebuah buku berjudul Nar the Republic Indonesia, yang berarti menuju Republik Indonesia. Tapi sejarah punya ironi. Ada yang menanam benih, tapi namanya tertutup oleh pohon yang tumbuh kemudian. Padahal, republik ini tidak lahir dari satu pikiran, tidak dibangun oleh satu tangan, dan tidak diperjuangkan oleh satu kelompok saja. Lalu, kenapa ada nama yang terus dikenang, sementara nama lainnya perlahan tenggelam? Karena yang paling menyedihkan bukan sekadar ketika seorang pejuang dilupakan, melainkan ketika kita percaya bahwa kemerdekaan ini hanya diperjuangkan oleh segelintir orang.

0: Aduh, baru lari sebentar udah capek banget.
1: Waduh, kapan terakhir kali kamu olahraga?
0: Nggak ingat. Kayaknya terakhir pas olahraga di sekolah deh.
1: Pantesan, badan kamu kaget diajak gerak.
0: Aku pengen olahraga, cuma susah banget nyari waktunya.
1: Nggak harus lama-lama juga, yang penting rutin. Jalan kaki, jogging, atau olahraga ringan, di rumah juga bisa.
0: Berarti nggak harus nunggu punya waktu luang banyak?
1: Ya nggak, bisa mulai dari yang sederhana. Misalnya, jalan kaki 30 menit atau sempatin olahraga beberapa kali dalam seminggu.
0: Tapi kalau baru mulai terus capek gimana?
1: Ya, jangan langsung dipaksa. Mulai pelan-pelan, yang penting konsisten. Lama-lama tubuh juga terbiasa.
0: Berarti yang susah itu bukan olahraganya, tapi mulai dari konsistennya ya?
1: Nah, betul. Jangan cuma bilang, besok aku olahraga. Besoknya, bilang lagi.
0: Kok kayak nyindir aku?
1: Ya, emang.
0: Oke deh, habis ini jalan

0: Indonesia terus bertahan dan melangkah maju.
1: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setaris kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
0: Nah, semangat pantang menyerah ini harus terus kita jaga. Kalau dulu kita berjuang melawan penjajah, sekarang saatnya kita sama-sama bikin Indonesia makin maju dan rakyatnya makin sejahtera. Karena Indonesia punya banyak potensi dan masa depan yang lebih baik bisa kita wujudkan bersama.
2: Aduh, lapar banget. Masih ada rotinya.
3: Makan apa tuh?
2: Ini roti, lumayan buat ganjel perut.
3: Jangan dimakan dulu.
2: Kenapa?
3: Coba cek, itu kapan terakhir kamu beli?
2: Lupa, kayaknya udah lama deh.
3: Coba, cek dulu tanggalnya.
2: Sebentar, ini masih...
3: Masih apa?
2: Udah lewat.
3: Nah, untung belum dimakan.
2: Untung aja, aku tadi udah langsung mau makan.
3: Makanya, kalau makanannya udah lama disimpan, jangan lupa cek tanggal kadaluarsanya.
2: Berarti nggak cukup ya, cuma lihat rotinya masih kelihatan bagus aja.
3: Iya, cek tanggalnya juga. Kalau udah lewat, lebih baik jangan dimakan.
4: Saat lapar, kita sering langsung mengambil makanan yang ada. Tapi, jangan lupa cek tanggal kadaluarsanya ya, terutama untuk makanan yang sudah lama disimpan. Pastikan makanan yang dikonsumsi masih dalam masa layak konsumsinya. Cek tanggalnya sebelum makan.
5: Tiga, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
6: Nah, baik, nanti kita bahas ya soal sepanjang Januari hingga September 2026. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Kementerian Keuangan mencatat ada 94 kali perindakan penyelundupan emas ke luar negeri secara ilegal dengan total barang bukti mencapai 353 kilogram. Atau jumlah penindakan ini meningkat 3.033,3%. Nah, sejauh mana ini juga bisa berpengaruh terhadap kondisi perekonomian di tanah air ya. Karena otomatis negara kehilangan pendapatan dari emas yang diekspor secara ilegal ini. Dan kemudian bagaimana juga pengaruhnya terhadap perdagangan komoditas emas juga di dalam negeri. Nanti kita bahas soal ini bersama dengan narasumber terkait. Seperti biasa, Anda juga bisa menyampaikan pendapat Anda di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Baik, kelihatannya kami sudah bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri ya, untuk memantau lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
6: Brigadir Ade, silakan informasinya. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya.
8: Saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau ramai lancar. Peningkatan volume kendaraan di kawasan ini terlihat sudah terjadi dan harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tangerman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Kepadatan terlihat dari arah sebaliknya, yakni dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota, pastikan tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Japanan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang, harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jalan Masopati Solo yang akan menuju ke arah Jalan Nasional 15 terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Jalan Lawu yang akan menuju ke arah Jalan Nasional 15 juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 295 kasus

0: Kalantas dengan rincian 25 orang meninggal dunia, 42 orang luka berat, dan 405 orang luka ringan. Dan dari 295 kasus laka lantas tersebut, 57% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigade Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC, Polisi Bersama Masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

0: Nah, baik, kita bahas soal sepanjang Januari hingga September 2026. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mencatat 94 kali penindakan penyelundupan emas ke luar negeri secara ilegal dengan total barang bukti mencapai 353 kg. Nah, sejauh mana juga bisa berpengaruh terhadap pendapatan negara dan juga ekosistem perdagangan emas di dalam negeri. Kita berbincang bersama dengan pengamat ekonomi, mata uang dan komoditas serta direktur PT Trust Andalan Future, Ibrahim Aswaibi. Anda juga bisa bergabung sama kami, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
1: Wawancara Politik.
0: Pak Ibrahim, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Dani.
0: Pak Ibrahim. Jadi penyelundupan emas secara ilegal seperti ini ke luar negeri, dampaknya seperti apa sebenarnya, Pak?
2: Ya, cukup cukup luar biasa ya, ya. Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat pengusaha itu menjual di luar negeri secara ilegal. Yang pertama kan pada saat harga emas dunia mengalami kenaikan, kemudian rupiah melemah, lonjakan harga logam mulia cukup tinggi.
0: Ya.
2: Sehingga terjadi FOMO kan. Nah, terjadi FOMO, kemudian di sisi lain pun juga Freeport di tahun 2025 akhir sampai pertengahan 2026 ini kan tidak produksi karena terjadi longsor di Freeport. Sehingga apa? Sehingga benar-benar stagnan. Dari situlah kebutuhan untuk logam mulia cukup tinggi tapi barangnya sedikit. Nah, sehingga apa? Sehingga pemerintah langsung mencari alternatif ya, agar apa? Agar kebutuhan untuk logam mulia di dalam negeri ini terpenuhi. Akhirnya apa? Membuatlah satu peraturan ya tentang aturan biaya ekspor yang begitu tinggi sampai 17,5%. Nah, ini sebenarnya awal mulanya di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak perusahaan-perusahaan perhiasan, toko emas perhiasan itu pada saat mau melakukan peleburan pembuatan perhiasan, ya itu harus menggunakan emas berlabel Antam.
0: Ya.
2: Nah, sehingga apa? Sehingga banyak juga toko emas perhiasan ini yang mereka berhubungan dengan hukum karena apa? Menggunakan logam mulia dari home industry. Artinya apa? Dari tambang, yang tambang dianggap adalah ilegal.
0: Yeah.
2: Nah, ini artinya apa? Akhirnya sampai saat ini toko-toko perhiasan pun juga tidak berani ya membeli logam mulia baik putiran maupun batangan yang langsung dari penambang karena dianggap ilegal. Nah, ini pun juga pembersihan-pembersihan ini yang sebenarnya membuat masyarakat pengusaha itu tidak puas sehingga apa mereka lebih condong ini diekspor ke luar negeri melalui bawah tangan ya. Kalau saya lihat, kalau ilegal itu pasar gelap. Nah, ini yang terjadi karena kebutuhan di luar negeri pun cukup besar, kemudian harganya pun juga relatif mahal. Kalau pengusaha-pengusaha ini akan diekspor secara legal, pasti akan dikenakan biaya keluar ya, ini yang cukup tinggi di 17,5% sehingga apa? Sehingga mereka berpikir bahwa ya bagaimana caranya kita ekspor ya, tetapi ekspor secara ilegal. Nah, ini yang terjadi sehingga apa? Sehingga ada penurunan yang cukup signifikan. Dulu ya sebelum biaya keluar itu diterapkan sampai 17,5% ya, itu yang namanya perusahaan-perusahaan importir ya, perusahaan resmi ini ada 15 perusahaan yang mereka melakukan ekspor ya ke luar negeri, tetapi rupanya
0: hampir 20 ton itu katanya begitu ya Pak?
2: Iya, yeah. Iya betul. Jadi mengalami perubahan yang cukup signifikan ya, hanya 5. Artinya apa? Bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah ini tidak sesuai dengan keinginan apa yang diinginkan oleh para pengusaha maupun penambang, sehingga kalau seandainya terjadi ya ekspor ilegal yang cukup tinggi, ya menurut saya pemerintah harus mengkaji ulang tentang kebijakan tersebut. Karena apa? Kemarin kebijakan itu di zaman Menteri Pak Purbaya,
0: yeah,
2: ini kan mengindikasikan bahwa karena saat itu Indonesia kekurangan logam mulia. Ya, karena bersamaan dengan Antam yang tidak produksi, ya sehingga apa? Terjadi FOMO, masyarakat berantri bahkan akhirnya apa terjadilah logam mulia palsu kan?
0: Ya.
2: Nah logam mulia palsu. Nah ini seharusnya palsu hasil ya Kementerian Keuangan terbaru itu harus mencabut untuk ya
0: ekspornya 17,5% itu.
2: Iya. Itu harus dicabut supaya apa? Supaya kembali normal ke.
0: Pak Ibrahim, sebentar Pak, saya ingin tahu lebih jauh mengenai yang biaya keluar 17,5% itu ya. Nah dengan adanya biaya keluar sebesar itu, apa yang disebut sebagai pemicu akhirnya ada ekspor ilegal emas begitu ya. Nah ini apakah memang menjadi target dari ya sejumlah pihak lah untuk mencari keuntungan dengan tidak membayar itu, akhirnya mereka bisa mendapatkan disparitas harga yang lebih untuk mereka lah begitu, Pak Ibrahim?
2: Iya,
0: begitu ya.
2: Iyalah. Iya. Kita biaya impor, anggaplah biaya impor 5% pun juga sudah cukup tinggi ya. Apalagi dengan 17,5% harus diingat bahwa perusahaan-perusahaan tambang yang di Indonesia ini kebanyakan kerjasama dengan asing.
0: Iya.
2: Ya, kerjasama dengan asing, kemudian pastikan ada gimmick-gimmick di mana ya kalau seandainya saya mengeluarkan dana, ya berarti emas putaran ini harus dibawa ke luar negeri. Ya kan, harus dibawa ke luar negeri dong, karena saya mempunyai dana. Nah sehingga terjadi deal, ya pada saat mereka menambang, kemudian harus dibawa ke luar negeri. Itu yang pertama, dengan harga yang lebih mahal, berarti mereka mempunyai pikiran yang sesaat lebih jelek.
0: Yeah.
2: Karena kita harus ingat, maling-maling itu lebih hebat dibandingkan dengan aparat.
0: Yeah. Ya, jadi kan? Kenapa saya harus bayar 17,5%, mendingan tidak usah bayar begitu ya?
2: Betul. Kemudian, aparat yang sebelumnya mungkin di zaman sebelum zaman Prabowo begitu mudah mereka bekerja sama dengan para eksportir emas dan mereka langgeng keluar, kemudian di zaman Prabowo begitu ketat ya, sehingga wajar lah. Jadi birokrasi pun juga berpengaruh. Kalau seandainya sekarang ketat ya berarti kan di bawah pun juga ikut ketat kan, tapi sebelum-sebelumnya kan tidak seperti ini. Kemudian yang kedua tentang masalah emas batangan dari home industry, artinya dari tambang-tambang yang dianggap ilegal. Nah ini pun
0: dari
2: juga
0: peti itu ya,
2: kalau misalnya ilegal. Betul. Kalau mereka mau menjual di toko perhiasan untuk dilebur, itu kan harus ada embel-embel stempel antam.
0: Ya, betul.
2: Nah ya kita lihat bahwa ya stempel antam pun juga tidak murah. Ya, ya kan, sedangkan kita lihat pengusaha-pengusaha tambang pun juga mereka kan mendapatkan keuntungan kan tidak terlalu besar. Nah sehingga disinilah akhirnya apa terjadi permasalahan-permasalahan yang krusial yang seharusnya pemerintah itu turun tangan. Seharusnya pemerintah turun tangan bagaimana caranya agar ekspor ya emas pun juga kembali stabil, dikembalikan lagi seperti semula untuk ya biaya keluarnya ya, agar normal-normal saja daripada menaikkan ya biaya keluar 17,5% tetapi pendapatan negara itu berkurang tajam.
0: Ya.
2: Gitu loh, pendapatan negara berkurang tajam.
0: Karena ya, ekspor emas juga turunnya tajam ya Pak, dari 20 ton tajam, jadi sekitar hampir 4 ton saja begitu ya.
2: Iya. Betul, jadi 4 ton ya itu pendapatan negara itu cuma 385,2 miliar rupiah. Sebelumnya ini cukup tinggi. Nah ini yang harus ada perubahan. Jadi regulator ya ini harus tahu kenapa terjadi seperti ini. Ya kemudian banyak sekali kayak kemarin kejadian di Thailand, dia bawa emas dari Indonesia berupa butiran, berupa logam, berupa ini. Ya karena itu kekhawatiran dari masyarakat, mereka itu istilahnya, oh kenapa kok pajak terlalu besar di luar negeri, nggak segitu besarnya.
0: Yeah.
2: Nah ini yang harus dijadikan sebagai PR besar bagi pemerintah, terutama adalah Kementerian Keuangan, untuk merubah biaya keluar lagi seperti semula ya sebelum dinaikkan oleh Pak Purbaya.
0: Yeah. Itu Mas Jenny. Tapi ada informasinya kan yang sudah Pak Ibrahim terima bahwa Pak Suwaisil akan meninjau ulang kembali PMK nomor 80 2025 itu Pak?
2: Oh iya, harus, karena itu merugikan negara. Kita harus ingat bahwa saat ini pemerintah sedang membutuhkan dana yang cukup besar akibat gejolak geopolitik, harga minyak naik. Nah, impor energi kita cukup besar nih. Nah, sehingga regulasi-regulasi yang berlawanan dengan pasar, yang berlawanan, yang ditentang oleh para investor
0: sebaiknya dicabut begitu.
2: Ini harus dirobat total. Bila perlu, ini harus ada insentif juga. Insentif apa? Insentif pajak. Pajak keluarnya itu dikecilin. Jadi masalah supaya apa? Supaya tahu bahwa oh seperti ini loh, ini kenyataannya ekspor emas butiran ini dari Indonesia cukup besar. Ya, kalau seandainya kayak gini masih diterapkan, ya kemungkinan besar kucing-kucingan masih terjadi. Nah, kenapa terjadi kucing-kucingan? Bisa saja kalau melalui bandara ada keterlibatan
0: oknum di bandara. Karena lewat Soekarno-Hatta, Kuala Namu itu jalur resmi itu, Pak
2: Ibrahim. Jalur resmi, jalur tidak itu semua berhubungan dengan aparat.
0: Ya.
2: Ya kan, jadi semua bermain di situlah. Jadi ini harus berhati-hati. Ya siapapun juga, kalau seandainya saya sebagai pengusaha tambang kemudian saya mau ekspor untuk butiran-butiran emas, kemudian mendapatkan biaya keluarnya 17,5, saya pun juga pasti akan berpikir ulang. 1000 kali saya akan berpikir ulang. Bagaimana caranya bisa keluar, tetapi saya tidak dikenakan pajak dan saya untungnya besar.
0: Ya, karena tidak itu harus bayar 17,5% itu. Ya.
2: Betul, siapapun yang menjadi pengusaha itu pasti akan seperti itu. Karena apa? Pajak relatif lebih besar. Ini sebenarnya besarnya pajak ini kan tujuannya kan untuk menghindari butiran-butiran emas keluar negeri, ya kan saat
0: karena
2: itu.
0: Karena kebutuhan negeri meningkat waktu
2: betul.
0: Itu kan.
2: Ya. Sekarang kan muncul akhirnya kan emas palsu, apalagi berlogo Antam, ya kan. Ini luar biasa maraknya. Ini karena pomonya masyarakat untuk melakukan pembelian terhadap logam mulia dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ada di Antam, ini membuat emas-emas palsu. Jadi pada saat terjadi pomo pasti akan terjadi penipuan. Ya. Itu sudah umum ya, bukan di Indonesia saja, hampir di semua negara seperti itu.
0: Ya. Itu masih. Nah, Pak Ibrahim, sekarang ini kan alokasi emas kita itu kan 60% untuk perhiasan ya, kemudian 40%-nya lagi untuk investasi. Ada juga untuk cadangan devisa negara, ada juga untuk industri teknologi dan elektronik serta untuk sektor medis dan kosmetik. Nah, dengan adanya penyelundupan yang besar seperti ini ke luar negeri, lalu pengaruhnya terhadap ekosistem perdagangan emas kita bagaimana kalau begitu, Pak? Komunitas ini, Pak.
2: Ya. Kalau pas kebetulan ini kan bersamaan dengan harga emas dunia turun kan, kemudian harga logam mulia pun juga turun. Nah, ini banyak sekali masyarakat yang menggunakan investasi yang menggunakan dana panas, artinya apa? Dana hidup, ini kan mereka kan ada ketakutan mereka jual kan. Nah, pada saat mereka jual, ini berarti kan Antam, Pegadaian sedikit lebih ceria lah, karena apa? Masyarakat berbondong-bondong mengalihkan dananya dari logam mulia itu ke palas, valuta asing. Jadi menjual, jadi tenang. Menjual dengan harga rendah berarti kan market-maker untung kan. Nah, untuk emas perhiasan sendiri, kita lihat bahwa kalau emas perhiasan ini kan pada saat mereka produksi dari emas batangan, ini kan dari tangan ke tangan kan. Artinya apa? Ya, pada saat mereka jual ke orang kemudian beli, pindah lagi kan. Jadi pemenuhan untuk kebutuhan itu tidak terlalu besar. Tapi memang kalau pemenuhan untuk elektronik, ya terutama adalah HP, itu pun juga kan masih menggunakan butiran-butiran emas kan. Bukan HP saja, jadi yang berhubungan dengan elektronik itu pun juga tidak terlalu besar. Nah, yang saat ini sebenarnya yang ada ketakutan bahwa pada saat nanti harga emas dunia mengalami kenaikan, lonjakan yang cukup tinggi, nanti baru ketahuan di manalah kekurangannya. Pasti adalah kekurangannya itu adalah di logam mulia. Nah, tetapi pemerintah sendiri pun juga sudah membentuk bullion bank kan. Bullion bank, menabung, kemudian ada emas digital. Artinya apa? Bahwa pemerintah itu sudah mempersiapkan berbagai macam cara ya agar masyarakat ini aman dalam investasi. Bisa berupa fisik, bisa berupa emas digital. Apalagi Bank Syariah Indonesia kemudian Pegadaian itu ada tabungan emas. Artinya apa? Yang kita cari itu kan sebenarnya bukan fisiknya. Yang kita cari itu kan fluktuasi harganya. Pada saat hari ini saya beli di 2.500.000, kemudian akhir tahun misal di 2.300.000, ya kita akan mendapatkan selisih 500. Artinya kan ke situ. Kemudian yang kedua, payback-nya pun juga terlalu tajam. Ya hampir 300.000 sampai 350.000. Artinya apa? Bahwa masyarakat itu kalau mau membeli emas ini ya harus jangka menengah, jangka panjang. 3-5 tahun baru akan kelihatan keuntungannya. Itu mas.
0: Ya, jadi kalau menurut Pak Ibrahim untuk mencegah ini agar tidak makin terus terjadi, pertama ditinjau kembalilah peraturan itu begitu ya Pak, yang pertama ya. Yang kedua penegakan hukum yang harus tegas terhadap siapapun yang terlibat begitu, Pak Ibrahim.
2: Iya, ini pasti ya untuk masalah penegakan hukum pasti ada hubungannya dengan oknum-oknum ya pejabat. Ya di pemerintahan. Karena apa? Tidak mungkin kalau tidak ada oknum-oknum yang terlibat ini akan terjadi penyelundupan. Ya harus diingat bahwa penyelundupan ini terjadi, kita nggak usah masalah penyelundupan dari hal apapun ya, itu kalau tidak ada keterlibatan oknum-oknum di dalam, tidak mungkin orang akan berani.
0: Ya.
2: Itu Mas Jenny.
0: Baik kalau begitu. Pak Ibrahim, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
2: Oke, terima ya. Kasih.
0: Selamat pagi, Pak Ibrahim Asoimi. Terima kasih banyak, Pak. Pagi. Ya demikian tadi ya, pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas serta Direktur PT Trust Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi. Silakan Anda juga bisa berkomentar ya, di 021-352-3172, atau di 021-386-2375, atau di 021-384-4545. Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memperketat pengawasan di bandara dan pelabuhan internasional lewat penguatan analisis informasi intelijen dan koordinasi ketat juga dengan kepolisian TNI, serta PPATK. Nah ini memang kalau dilihat dari pendapat berbagai kalangan, yang menjadi penyebab utama maraknya penyeludupan emas secara ilegal ke luar negeri, ini karena adanya peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 80 tahun 2025 yang mengatur pengenaan biaya keluar serta besaran tarif untuk ekspor komoditas barang berupa emas dari Indonesia, yang tadi disampaikan Pak Ibrahim tadi ya, paling besar itu 17,5%. Jadi ada sejumlah pihak, daripada saya membayar biaya keluar 17,5%, lebih baik langsung menjualnya ke luar negeri secara ilegal, artinya bisa mengantongi keuntungan yang lebih. Nah ini yang kemudian memicu maraknya penjualan emas ke luar negeri secara ilegal. Kalau dari data yang ada, sebenarnya produksi emas kita juga cukup besar ya, meskipun kalau dari data yang saya pegang ini ya, belum bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jadi total produksi nasional kita 53,5 ton sampai dengan 90 ton per tahun, berasal dari tambang skala besar seperti Grasberg di Papua milik Freeport, dan juga Aman Mineral ditambah hasil tambang Mine ID dari Antam. Sementara kebutuhan ekosistem pengolahan untuk di dalam negeri antara 70 ton sampai dengan 200 ton per tahunnya. Nanti kita hadirkan narasumber lainnya, Anda bisa berkomentar silakan sekali lagi di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
3: Ah, akhirnya habis juga.
4: Ngapain botolnya dibuang situ?
3: Loh, kenapa? Cuma botol kosong doang, santai aja kali.
4: Ya nggak bisa gitu juga. Emang kalau botol kosong berarti boleh dibuang sembarangan?
3: Ya, tinggal satu botol doang ini. Nggak bakal bikin lingkungan kotor juga kali.
4: Masalahnya, kalau semua orang mikir kayak kamu, coba bayangin ada berapa banyak sampah yang numpuk di jalan, taman, sama selokan.
3: Tapi kan, nanti juga ada petugas kebersihan yang beresin.
4: Petugas kebersihan bukan berarti harus terus-terusan beresin sampah yang kita buang sembarangan. Belum lagi kalau sampahnya masuk ke selokan, terus nyumbat saluran air. Pas hujan deras, resikonya...

0: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Eden namanya.
1: Nabire pagi ini.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Nabire. Nabire pagi ini.
1: Ya baik pendengar, selamat pagi jelang siang untuk Anda semuanya. Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami masih menghadirkan rangkaian lagu-lagu untuk menyemangati Anda di pagi hari ini ya. Nanti hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur dalam musik dan informasi edisi hari ini ya, Selasa 13 Oktober 2026. Selamat beraktivitas di hari ini pendengar ya. Tetap semangat untuk Anda dan kita semua pastinya. Dan segala hal baik ya menghampiri Anda dan kita semua pastinya.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap weasel shock. Weasel shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita weasel shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Eh, Jun, tahu nggak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
1: Hah, yang benar?
2: Oh no.
3: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
1: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
2: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Sana tahu isi, astaga kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hampir sekali DP rasa yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya PK cili, baru bajunya PK besar, oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: 101 Kanal Inspirasi.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Pro 1 Nabir di mana saja Anda berada. Menyapa Anda di siang hari ini dalam Nabir Lintas Siang bersama saya Mandi Samberi, penyiar Anda. Dan juga rekan Ferdinand Silalahi di teknik, ada Bung Riono di pemancar radio. Kami akan temani Anda dalam Nabir Lintas Siang dan sore hingga pukul 16.18 tepat sore nanti. Tentunya dengan berbagai program acara yang akan kami hadirkan temani hari Selasa 13 Oktober 2026 Anda. Tentunya dengan segala kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan ya, yang sudah diawali dari pagi tadi ya, hingga di siang hari ini di pukul 11.13 waktu Indonesia Timur. Kita jelang pukul 12 tepat ada acara musik tradisional dan budaya. Dan tentunya di pukul 13 tepat ada penyampaian warta berita dinamika olahraga. Jangan lewatkan juga nanti di pukul 13.30 ada acara Pro Dangdut. Dan juga di pukul 16 ada penyampaian warta berita daerah sore. Hingga nantinya di penghujung Nabir Lintas Siang di pukul 18 tepat waktu Indonesia Timur.

Kami sapa siang Anda dengan kabar dari Nabiranet, di mana Majelis Budaya Wan, Majelis Budayana Indonesia dan Wanita Budis Indonesia Provinsi Papua Tengah yang berhasil mengumpulkan 65 kantong darah melalui kegiatan Budayana Fun Walk 2006 di Wihara Buddha Dharma Karuna Wadio SP3 Nabire pada minggu kemarin. Kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ketiga MBI dan WBI Papua Tengah ini juga menghadirkan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis yang diikuti sebanyak 100 orang. Ada sebanyak 342 peserta mengikuti kegiatan yang menggabungkan olahraga, kebersamaan, dan pelayanan sosial tersebut. Melalui rangkaian kegiatan ini, MBI dan WBI Papua Tengah berupaya memperluas kontribusi organisasi dengan menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan dan kemanusiaan. Sementara itu, pendengar, Polres Bovendigul dan Kodim 1711 Bovendigul melakukan aksi sosial pembagian masker, penyaluran air bersih, dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di RT 7 Kampung Wet Distrik Mandobo, Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan pada hari Senin 12 Oktober 2006 kemarin. Pembagian masker dan penyaluran air bersih ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan dan kebutuhan dasar masyarakat di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta sulitnya memperoleh air bersih pada musim kemarau. Kegiatan yang dipimpin Kapolres Bovendigul Kompol Dianovita Pieters bersama Dandim 1711 Bovendigul Letkol Infantri Andri Christian menyasar kepada 48 kepala keluarga di RT 7 Kampung Wet.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan awal World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study, Chanel Wajew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
2: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
1: Hah? Maksudnya?
2: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan

0: Dengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan mendengarkan siaran kami dari Pro Satu Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 11:35 waktu Indonesia Timur, kita masih menantikan pukul 12 dalam acara musik tradisional dan budaya. Kembali kami hadir dengan satu kabar dari Nabire Net, di mana Bupati Nabire Mesak Bagai meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi kekurangan pasokan pangan dan kenaikan harga di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Upaya tersebut jadi bagian dari penyusunan proyeksi neraca pangan 2026 untuk menjaga ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat. Arahan ini disampaikan Mesak saat menghadiri kegiatan penyusunan proyeksi neraca pangan di Aula Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire Senin kemarin. Ia menekankan bahwa pemerintah perlu mengetahui sejak dini komoditas yang berpotensi mengalami kekurangan maupun kelebihan pasokan. Informasi tersebut dibutuhkan agar langkah penanganan dapat direncanakan sebelum muncul persoalan yang mengganggu pemenuhan kebutuhan masyarakat. Menurut Mesak, neraca pangan harus jadi instrumen untuk memperkirakan keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan konsumsi masyarakat. Apabila hasil proyeksi menunjukkan adanya komoditas yang berpotensi mengalami defisit, pemerintah perlu menyiapkan langkah penanganan secara cepat dan terukur. Mesak mengingatkan bahwa ketersediaan pangan merupakan kebutuhan mendasar yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaannya harus mempertimbangkan aspek jumlah, keamanan, kualitas gizi, pemerataan, dan keterjangkauan harga. Secara khusus, Mesak meminta perhatian diberikan kepada kelompok masyarakat yang rentan mengalami kerawanan pangan, terutama ketika terjadi kenaikan harga atau gangguan pasokan. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggunakan hasil proyeksi sebagai dasar menentukan prioritas penanganan sesuai kondisi yang ditemukan di lapangan.
1: Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
2: Nabire siang ini.

Pernah punya sisa kuota, tapi masa aktif paketnya keburu habis. Sayang kan kalau kuotanya jadi nggak kepakai? Sekarang ada Pasti Simpati. Dengan fitur rollover kuota, sisa kuota kamu bisa dibawa ke periode berikutnya. Caranya gampang. Sebelum masa aktif paketmu habis, beli lagi Pasti Simpati dengan harga yang sama atau lebih tinggi. Sisa kuotamu otomatis dibawa ke periode berikutnya. Mulai dari Rp70.000, kamu bisa dapat 8GB untuk 30 hari, plus 20 menit telepon ke sesama Telkomsel. Makin nyaman saat kuota internet habis, pulsa kamu nggak ikut tersedot untuk internetan. Butuh kuota lebih besar? Tenang, tersedia juga berbagai pilihan paket sesuai kebutuhanmu. Yuk, aktifkan Pasti Simpati melalui aplikasi MyTelkomsel atau beli di outlet Telkomsel terdekat. Pasti Simpati, sisa kuota bisa lanjut, internetan makin pasti.

0: adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

www.radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Selamat siang pendengar RRI Pro 1 Nabi Radio, di mana saja Anda berada. Pukul 12 tepat waktu Indonesia Timur, kami hadir di siang hari ini dalam acara Musik Tradisional dan Budaya. Untuk edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2006 bersama saya Manu Sambiri dan juga rekan Ferdinand Silalahi di teknik. Kami akan temani Anda hingga pukul 13 tepat dalam penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Ya, kabar terkini dari seputar budaya ataupun tradisional Indonesia kami hadirkan, dan juga ada beberapa tembang-tembang yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara. Anda juga dapat bergabung bersama kami di siang hari ini lewat line telepon 0984-22074 dan juga di WhatsApp 0813-5494-419. Bersama-sama kita menikmati tembang-tembang dari berbagai daerah. Mungkin saja Anda juga mengingat kembali ya, ada tembang-tembang yang mungkin saja berasal dari daerah Anda, bisa di request atau diminta ya di siang hari ini dalam acara Musik Tradisional dan Budaya. Kita ke Samarinda, di mana perhelatan Temu Karya Taman Budaya Regional Kalimantan yang keempat tahun 2026 di Samarinda. Ini jadi ajang silaturahmi sekaligus wadah apresiasi bagi para seniman yang ada se-Kalimantan. Menurut pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur Armin di Samarinda pada Senin malam, ya tadi malam, beliau menjelaskan perhelatan kebudayaan tingkat regional tersebut dilaksanakan selama 4 hari dari tanggal 12 hingga 15 Oktober 2026 di UPTD Taman Budaya Kaltim Samarinda. Kegiatan ini mengusung tema Eta Merawat Tradisi untuk Jaga Nusantara yang diikuti oleh kontingen 5 provinsi se-Kalimantan serta UPT Taman Budaya Sendawar, Kutai Barat. Rangkaian acara menyajikan parade budaya busana daerah, dilanjutkan pertunjukan pentas seni 5 provinsi serta 10 kabupaten dan kota. Selain pementasan seni pertunjukan, perhelatan kebudayaan tersebut juga menyajikan pameran permainan tradisional serta stand bazar UMKM. Ini guna mendukung pemberdayaan ekonomi kreatif lokal. Seno Aji juga menyoroti pentingnya keberadaan Taman Budaya untuk mengenalkan kembali berbagai seni tradisi daerah seperti tingkilan, tarsul, hingga tari Jepen kepada generasi muda. Untuk rencana perbaikan fisik tersebut mencakup penyediaan fasilitas panggung pertunjukan yang lebih megah serta dukungan perangkat tata suara berkualitas tinggi bagi para seniman. Dukungan sarana prasarana yang representatif diharapkan mampu memicu perkembangan tradisi lokal untuk menjadi bagian integral dari industri budaya dan ekonomi kreatif.

Ya, baik pendengar, kami hadirkan dulu dua tembang. Berikut ini ada lagu dari daerah Jambi, Tabuang Badan, Woin, ya. Dan juga ada lagu dari Batak Nainggolan, Sister, yaitu Jalon Kunamai. Anda juga dapat bergabung ya 0964-22074 dan juga di WhatsApp ya di 0813-54-94-419.

Ya baik pendengar, tembang dari Jambi, daerah Jambi ya, Tabuang Badan, dan juga tembang dari Batak, yaitu Batak Nainggolan Sisters dengan Jalonku Namai. Membuka pertemuan kita di siang hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya. Masih ada beberapa teman-teman lagi dari berbagai daerah Nusantara ya, kami siapkan menemani siang hari Anda dalam beraktivitas ya, baik itu aktivitas yang Anda laksanakan di dalam ruangan ataupun di luar ruangan, yang tentu saja membutuhkan konsentrasi ya dan juga stamina di siang hari ini. Tentunya apabila Anda lelah dalam beraktivitas, luangkan waktu sejenak ya untuk beristirahat. Kami juga masih menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini ya, dalam acara musik tradisional dan budaya, di line telepon 0984-22074 dan juga di via WhatsApp 0813-5494-419. Dari Banjar ya, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata kembali menggelar Festival Budaya Banjar atau FBB. Ini dilaksanakan dari tanggal 13 hari ini hingga nantinya di tanggal 15 Oktober 2026. Berbeda dari pelaksanaan sebelumnya, tahun ini 3 cabang lomba dalam agenda tahunan tersebut ditingkatkan ke level provinsi. Ketiganya yakni Festival Sinoman, Hadrah, Festival Musik Panting, dan Festival Rudat. Kepala Bidang Kebudayaan di Disputporapar Kabupaten Banjar Syahid mengatakan bahwa peningkatan level tersebut merupakan upaya memperluas jangkauan festival sekaligus memperkuat pelestarian budaya Banjar. Sementara itu, Festival Maulid Habsyi ya, tetap dilaksanakan pada tingkat kabupaten. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan jumlah peserta dalam keterbatasan waktu pelaksanaan. Syahid menyebutkan jumlah peserta Maulid Habsyi di yang terdata sementara sudah mencapai sekitar 22 grup. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah hingga penutupan pendaftaran. FBB 2026 rencana berlangsung 3 hari di halaman kantor Kecamatan Martapura, tepatnya di kawasan Bincau. Dan kegiatan di hari ini ya, 13 Oktober 2026 dijadwalkan diisi dengan Festival Musik Panting dan Festival Rudat, sekaligus seremoni pembukaan. Dan panitia berharap Bupati Banjar dapat hadir ya untuk membuka kegiatan tersebut.

Tari Madah Gurindam merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tarian tersebut memiliki gerakan yang mendayu-dayu dan ditarikan oleh sekelompok penari pria dan wanita dengan menggunakan pakaian adat khas Kepulauan Riau. Tari Madah Gurindam merupakan duta kesenian dari kota Tanjung Pinang. Kota Gurindam disebut juga dengan negeri pantun, yang biasanya dikenal dengan sanggar budaya warisan Pulau Penyengat.

Masyarakat suku Besi yang tinggal di Desa Wajur, Kolang, Kecamatan Kuhus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur, memiliki tradisi tersendiri menyambut gerhana bulan. Tradisi tersebut bernama Weleng Wulang. Tradisi ini merupakan tradisi masyarakat suku Besi untuk menyambut gerhana bulan dengan penuh kegembiraan. Masyarakat percaya gerhana bulan tidak berbahaya, melainkan memberikan tanda-tanda rezeki. Dalam bahasa Manggarai dialek Kolang, Weleng artinya kehilangan arah jalan, sedangkan Wulang berarti bulan. Jadi Weleng Wulang bisa diartikan bulan yang sedang kehilangan arah jalan cahayanya. Tradisi ini sudah langka dijumpai karena perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan serta teknologi yang terus berkembang pesat.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Kinombangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nombangan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nombangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak Mobanga. Jadi, kata Mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nombangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nombangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar lagu dari Dayak ya, Kayu Ara, yang dinyanyikan oleh Heidi Diana, mengakhiri kebersamaan kita dalam acara musik tradisional dan budaya di siang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Carlos Alcaraz tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia akan memulai aksinya untuk memburu gelar juara pada Denmark Open 2020. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk Selasa 13 Oktober 2026, saya Rizky Rusarto.

0: Pendengar dinamika olahraga siang hari ini, kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodoni, Sidiki Sherif, Ellis Sims, dan Steven Mumpuni. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6, berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lukas Hornacek, yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidiki Sherif di kotak terlarang. Jack Rodoni sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Manfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sherif melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas ketertinggalan pada menit ke-70 melalui sepakan keras Finn Boatman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Jolington di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu normal usai, Steven Mumpuni mengucap kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Rodoni nilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
2: Malam yang hebat, malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana, terasa menyenangkan. Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
3: 3 points and a good feeling around everywhere at the moment.
1: Sementara itu, pelatih Newcastle, Matthias Jassy, meminta maaf kepada para penggemar yang gagal membawa pulang poin maksimal.
3: We're frustrated, definitely.
2: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda miliki pada Senin malam setelah pertandingan di mana Anda seharusnya menang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi. Sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tandang beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari jelang Liga Champion, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champion yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champion, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Catalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan. Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea.
2: Petenis Belgia Zizou Burks membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan kedua Carlos Alcaraz per babak ketiga Shanghai Masters 2026. Bermain di Cijong Forest Sport City Arena Shanghai, Tiongkok tadi malam, Burks menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 7-6 untuk melaju ke babak 16 besar turnamen ATP Masters 1000 tersebut sekaligus mencatat kemenangan terbesar dalam karirnya. Petenis peringkat 39 dunia itu tampil solid menghadapi Alcaraz yang menempati peringkat 3 dunia. Burks mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Burks menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
3: Rasanya masih sulit dipercaya dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.
2: Pada babak 16 besar, Burks akan menghadapi Tommy Paul yang menyingkirkan juara bertahan Valentin Fachero dengan skor 6-4 dan 6-2. Paul menyelesaikan pertandingan selama 85 menit dan mengonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara itu, Stefano Tsitsipas juga memastikan tempat di babak keempat setelah menaklukkan unggulan ke-11 Taylor Fritz. Petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Tsitsipas di level tur musim ini. Usai pertandingan, Tsitsipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalikan keadaan.
3: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
2: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svitchina 6-2 dan 6-3 di putaran ketiga tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kembali ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya, Liliana Dea. Dan kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis, di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odensari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar dari 6 wakil tersebut. 2 diantaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8 Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di impresif, sampil sangat impresif maksud saya di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8 Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalin debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8-8 atau 8 vs 8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak, masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik. Kerusakan bus rombongan dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus bahkan menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas harusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

Para pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief Domination kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas, dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigih, pantang menyerah, dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disporapar Kota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan, sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosom sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan, dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak, mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan bangunan yang cukup banyak ya, si tribun, lalu perbaikan gennya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang. Kan untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter, sedangkan kemarin masih 1,8, jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya, termasuk yang di Bosem kemarin, campur dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Restarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Terus Satu, kanal inspirasi.
1: Satu RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dangdut bersama Pro Satu Nabire.

0: Ya baik pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta. Senang sekali di pukul 13.31 menit waktu Indonesia Timur. Di siang hari ini jumpa dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya Mondo Samberi dan juga rekan Ferdinand Silalahi di teknik. Kami akan temani Anda selama 1,5 jam hingga pukul 15 tepat waktu Indonesia Timur di sore nanti. 0984-22074 dan juga di WhatsApp ya di 0813-54-94-419 bersama-sama kita di siang hari ini menikmati tembang-tembang dangdut pilihan ya bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini. Dan sudah ada yang terhubung. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dangdut terlah kita.
1: Selamat siang Pro Dangdut.
0: Iya, selamat siang kembali dari Karangka ini.
1: Bukan di
0: SP2. Oh, Gerbang Sadu.
1: Ini di kampung siapa?
0: Dengan Manu Samberi.
1: Oh, siap, Manu Samberi.
0: Iya.
1: Ini dengan pendatang baru stok lama.
0: Itu lagi.
1: Putra Intan.
0: Putra Intan, selamat siang. Ini hampir sama.
1: Selamat siang Bung Sandiri, selamat baik, bertugas.
0: Baik. Siap, terima kasih.
1: Semoga sukses sampai akhir siaran sebentar, Tuhan berkati.
0: Siap. Orang gerbang sadu. Silakan.
1: Siap. Laporan selesai. Oke, kirim salam untuk Bung Sandiri, terus juga siap untuk Bung Hari, Mbak Mega. Terus juga untuk Mama Novel, Mama Tio. Putri Gajang, Mama Bagus. Putri Hansen, Mama Angel, Putra Nabar, Paman Joteni,
0: iya.
1: Terus juga Putri Mohon Sidi, Bunda Puja, Bung Alex, terus

0: semuanya tanpa terkecuali dapat cubit manis dari Ukraina.
1: Siap.
0: Dan lagunya Bung Sandori mohon dipilihkan.
1: Baik, nanti saya carikan.
0: Siap. Oke, lagunya ditunggu. Okay. Selamat siang, selamat bertugas.
1: Siap. Ya, sudah membuka pintu kebersamaan kita di siang hari ini ya. Ini katanya dari Gerbang Sadu. Ada Putra Intan ya. Salam-salam buat semua yang di siang hari ini lagi monitor mungkin ya dalam acara Pro Dangdut Dangdut Kral kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut
1: adalah kita. Selamat siang Pak Di.
2: Ya, Putra Tunggal Negari mau salam-salam dulu dari barat tanah. Ada Mama Bagus, Putra Arema kemana, Pak Ki Arema, Mbak Lastri, Italia, Piren, Amunesi, Mama Teguh, Mama Siva, selamat siang kan. Putra Intan yang buka pintu, selamat siang kan, selamat istirahat.
1: Hujan kan?
2: Mama Ikram, yang di Legari, Mas Faro, Ibu dan Mas Yono, Pak Sudar juga selamat siang.
1: Siap.
2: Selanjutnya Rupiah.
1: Rupiah.
2: Siap. Oke, terima kasih mana tugas sampai ujung acara.
1: Siap, kasih kembali. Iya, Pak De Putra Tunggal dari Legari. Ada juga Mas Waro ya. Dan juga beberapa yang berada di Legari ya. Ada Senja, halo selamat siang Pro Dangdut Senja.
3: Selamat siang, Kak Mano. Pro Dangdut Dangdut pada kita. Kabar Kak Mano?
1: Kabar baik.
3: Baik. Selalu dalam lindungan Tuhan. Doa terbaik dari Senja.
1: Amin. Di SP2 hujan kah?
3: Aduh, deras sekali semalam, Kak.
1: Sekarang?
3: Sekarang enggak.
1: Mendung begitu?
3: Panas campur mendung sedikit.
1: Mungkin iya. Sudah kirain sudah turun hujan di SP2.
3: Belum. Ada ini jadi Kak, ada kuda lumping.
1: Ada kuda lumping.
3: Iya, di jalur itu? Distrik lurus.
1: Di jalur distrik lurus, ayo yang mau.
3: Iya, ayo merapat.
1: Nonton, merapat kuda lumping. Silakan.
3: Iya, Kak Mano. Senja minta lagu. Satu atau dua dari Ageng Satria.
1: Satu atau dua.
3: Iya, cuma judul lagu Kak. Salamnya buat pembuka pintu siapa Kak?
1: Putra Intan, Gerbang Sadu.
3: Oh iya. Kak Putra Intan di Gerbang Sadu. Ya, salam sehat selalu. Juga buat Pak Ditunggal Mas Waro, keluarga bahagia selalu. Juga buat Mama Bagus, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Teguh, Mama Minesi, Bunda Puja, salam sehat selalu Bunda. Terus Manos, Bagus. Juga Bunda El, Bunda Imah, Mbak Fiska di Manado. Pokoknya semuanya salam sehat selalu dari Senja.
1: Iya.
3: Mama Siva ya, Mama Siva lupa ya. Oke, Kak Mano lagunya ditunggu.
1: Oke, siap.
3: RRI jadi drama, terus thank you.
1: Terima kasih kembali. Iya, Senja dari SP2 sudah bergabung ya dari Ajeng Febria lagunya satu atau dua. Ayo yang belum bergabung, ayo bergabung meramaikan acara kesayangan kita di siang hari ini Pro Dangdut Dangdut Terlah kita. Di belakangnya Senja 0984 22074. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang. Iya. Yang Mas Herman jauh. Ya, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah
4: selamat
1: kita.
4: Selamat siang, RRI. Ya, kami reda ya. Iya, salam-salam buat semua.
1: Ini dari mana ini?
4: Mansar Manjau di putaran 1 kali Bobo.
1: Mansar Manjau?
4: Iya.
1: Oh, Dataran 1 Kali Bobo.
4: Iya.
1: Suhu hujan ke belum ini?
4: Belum, tadi malam boleh. Sedikit saja.
1: Oke, itu lagi. Mudah-mudahan hujan ditahan ya. Silakan.
4: Ya, mudah-mudahan dia tahan sampai besok, sampai beberapa hari saya sumur-sumur ini.
1: Iya, betul.
4: Sudah ada airnya. Ya, salam-salam buat semua yang tadi masuk.
1: Baik.
4: Bapak dari Gebang Sade, terus Ibu siapa, saya masih baru, jadi belum begitu kenal semuanya.
1: Ya, Ibu Senja.
4: Ya, ya, salam hormat untuk semua. Ya, Bapak Sanoi di Putaran 2 Pantai Kalibobo sana. Bapak Rodrik Sadi di Kelapa 2, Pasar Kalibobo ke atas. Ya, Bapak Mandobar, Bapak apa Mansur,
1: Pak Guru.
4: Mansur, nggak tahu dia di rumah, dia di kebun, di radio.
1: Baru Pak Guru 1 Kalibobo.
4: Om Sio yang berdekatan juga dengan dia.
1: Baik, Pak Guru yang aku diomi.
4: Salam-salam juga. Aku diomi semuanya, minta maaf saya orang baru. Nanti kapan-kapan saya bisa hafal semua lah.
1: Baik,
4: pasti. Hormat semuanya ya, tolong putarkan sebuah lagu dangdut dari Negeset ya, silakan nanti.
1: Oke.
4: Ada dari pilih sendiri yang bisa menghidup. Terima kasih, selamat
1: kembali kasih.
4: Waktu saya kembali.
1: Baik. Ya, ada Mansar Manjau Putaran 1 Kalibobo ya. Jadi kalau besok-besok mau dikirimi lagu bisa single-single ya, katanya Mansar Manjau baru bergabung ya. Bagi Anda juga ya, ya mungkin belum pernah bergabung, ayo gabung, ramaikan lagu ataupun ramaikan dengan lagu-lagu pilihan dangdut yang mungkin saja Anda sukai. Biar kita dengarkan bersama-sama. Halo, selamat siang Perdangdut.
5: Selamat siang, ketemu lagi.
1: Ketemu lagi, tadi malam sekarang lagi.
5: Lagi, iya.
1: Selamat siang Bunda Yels.
5: Jauh. Aduh. Halo. Barangkali tapi dekat di Provinsi Nabire.
1: Wah, memang. Orang Papua, orang Nabire bilang tara kosong. Orang Papua bilang tara kosong.
5: Iya, tara kosong itu terus kan. Kecuali jari-jarinya nggak bisa.
1: Tara kosong, Mbak Isi.
5: Iya.
1: Silakan, Bunda Yel, sehat selalu.
5: Saya anu, benang biru.
1: Benang biru. Mungkin siap.
5: Apa pertama buat apa? Tunggu nanti saya lupa.
1: Nah, apalagi belum salam-salam sudah lupa.
5: Iya. Buat Manuel, Sabri, selamat siang, salam sehat, kesuksesan, damai, bahagia dan bahagia diberkati Tuhan. Bersama kedua orang keluarga semuanya diberkati dan sehat selalu.
1: Amin.
5: Ada Pak Junaidi di Ambon, Bang Luhut di Tapanuli, Bang Marcel juga yang ada di NTT sana. Semuanya salam sehat, diberkati di keluarga masing-masing. Senja juga ada Senja, Mama Bagus, Mama Novo, Mama Ayu, Mama Ina. Apa sama yang satu itu Mama Ina atau Temadi?
1: Mama Ayu. Sana.
5: Mama Ayu, ada Kakak Diren, Mama Windesi, Mama Rahel, salam manis, salam sehat semuanya di keluarga masing-masing. Putra Tuhan, Andrema, Damar, ada Wulan juga, ada Sepa, yang ada di Bogor sana tuh Dinda mungkin sebentar aktivitas, lancar-lancar aktivitas diberkati semua-semua sudah yang menyatu di Prosatu Nabire yang dipandu oleh Imanel. Salam sehat semuanya, tidak ada yang terkecuali kan. Sebut satu-satu apa yang dibahaskan kartu ini asal kan. Lagi aman.
1: Aman.
5: Untuk Imanel Sander, terima kasih dan selamat siang pro dangdut dangdut apa kita.
1: Oke. Dari Tataran Sulawesi Utara ada Bunda Iels, katanya jauh di mata, dekat di radio RRI Pro 1 Nabire. Dari jauh ya, terima kasih Anda selalu bergabung bersama acara-acara atau program yang disiarkan oleh RRI Pro 1 Nabire. Ini didengarkan melalui streaming ya, di aplikasi RRI Digital. Yang bisa Anda dengarkan itu RRI dari berbagai daerah di ataupun di seluruh Indonesia ya. Baik itu stasiun relay ataupun yang produksi. 13 lebih 44 menit sudah ada 5 lagu, 5 penelpon. Ada pembuka pintu kita di siang hari ini, ada Putra Intan ya, Gerbang Sadu. Katanya lagunya Saya Yang Cari. Ada banyak lagu teman-teman dangdut ya yang asli dinyanyikan ataupun juga di cover ya. Kita dengarkan dulu pendengar sebagai jumpa awal pertemuan kita di siang hari ini. Nanti kami kembali lagi setelah kami hadirkan beberapa tembang yang sudah di request.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Nabire siang ini.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!

Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan sharing kami dari ProSatna Biri, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Di pukul 14.21 menit waktu Indonesia Timur, demikian beberapa tembang telah kami hadirkan ya, yang sudah di request. Dan juga tentunya 5 penelpon setelah berlalu. Ada Pembuka Pintu Putra Intan ya, kami pilihkan tadi Cinderella ya, dari Linda Ayunda. Cuaca di seputaran Kota Nabire terpantau mendung ya. Apabila Anda akan beraktivitas di luar ruangan, kami sarankan agar menyiapkan alat pelindung diri ya, dari cuaca hujan ya, seperti mantel mungkin ya. Apabila akan mengadakan perjalanan jarak jauh ya, kami sarankan agar menyiapkan mantel dan tentunya alat pelindung diri dari hujan lainnya yang dapat melindungi kita dari cuaca yang berganti terkadang tanpa disadari. 0844-22074 dan juga di WhatsApp 0813-5494-419. Kami masih menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Ya, masih ada ya beberapa menit kebersamaan kita di siang menjelang sore hari ini. Tentunya ya dalam acara kesayangan kita yang hadir di setiap pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur selepas penyampaian warta berita Dinamika Olahraga.

0: Ya, baik pendengar, kami masih menantikan Anda 0984220074 ya, dan juga di WhatsApp 081354944119 ya. Cuaca yang terjadi akhir-akhir ini ya, panas. Semalam hujan tapi tidak berdurasi panjang ya, cepat saja. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, orang Wonorejo. Silakan Damar Wulan.
1: Lagunya Permata Hati, Evita Mala.
0: Permata Hati, siap.
1: Kirim-kirim dong Mama Bagus, Bunga, Mbak Lastri, Mbak Lia di Grimulyo. Selamat siang semuanya. Selamat mendengarkan. Semoga terhibur selalu.
0: Iya.
1: Oke, Bung Emmanuel Sambiri. Oke. Terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang kembali. Damar Wulan ya dari Giri Wonorejo dengan Permata Hati dari Evita Mala.

Ya baik pendengar, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Bagi Anda yang ingin bergabung, yang belum pernah bergabung, silakan bergabung di line telepon 0984-22074 dan juga di WhatsApp 0813-54-94419. Lagunya lagu dangdut ya, bisa dangdut pilihan yang orig atau asli, ada juga bisa yang di cover ya.

0: filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel itu emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
0: pokoknya. Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Pro 1 RRI Nabire.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Ingat kami cukupi dulu untuk acara Prodangdut Dangdut Rala kita untuk edisi hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2020. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Saya Mun Sambiri pamit undur diri dari luar negara. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Rosat, kanal inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore pendengar RRI Pro Satu Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah dengan gelombang FM 97.6 MHz, 96.8 MHz, dan juga gelombang MW 729 kHz. Pukul 15.04 waktu Indonesia Timur. Pendengar, demikian telah kita ikuti acara Pro Dangdut. Kedepan pukul 16 nantinya dalam penyampaian warta berita daerah sore, kembali kami hadir dengan beberapa informasi dan juga musik menghibur sore hari Anda. Di mana saja Anda berada, ya, mungkin saja itu di pegunungan ataupun di pesisir hingga di kepulauan seputaran kota Nabire, semoga selalu terhibur dengan hadirnya RRI Pro 1 Nabire mewarnai ruang dengar Anda di sore hari. Ada depot air minum Tirta Matahari resmi beroperasi setelah diresmikan di Geraha Kelapa II Nabire Papua Tengah pada Senin kemarin. Kehadiran depot ini diharapkan dapat membantu menopang operasional Yayasan Matahari yang memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, yaitu anak berkebutuhan khusus, serta anak-anak yang membutuhkan perlindungan dan pendampingan. Peresmian tersebut jadi salah satu upaya memperkuat keberlangsungan pelayanan yayasan sekaligus menghadirkan manfaat bagi masyarakat di sekitar Nabire. Depot Tirta Matahari mengusung teknologi pengolahan air yang diklaim menggunakan teknologi terbaru untuk menghasilkan air minum yang segar dan nikmat. Selain menunjang kebutuhan yayasan, keberadaan depot ini diharapkan dapat jadi salah satu pilihan layanan air minum bagi masyarakat setempat. Dalam sambutannya mewakili Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Seda Kabupaten Nabire Lahalim Zos mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian alam dan menggunakan air secara bijaksana, terutama di tengah kondisi musim kemarau yang berkepanjangan. Dikatakan masyarakat Papua perlu meningkatkan kesadaran bahwa ketersediaan sumber daya alam termasuk air harus dijaga dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Menurut beliau, kondisi tersebut jadi pengingat bagi masyarakat agar tidak menganggap ketersediaan air sebagai sesuatu yang selalu terjamin. Penggunaan air secara bijak diperlukan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam bagi kebutuhan masyarakat.
1: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini teleponan pakai bahasa daerah.
3: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Nabire sore ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan satpam di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih, tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Peninggal satu pemberitahuan dari Dinas Ketahanan Pangan, ya, Jalan Ahmad Yani Nabire, Papua Tengah, ya. Dengan tertanggal 13 Oktober 2026, pemberitahuan berasal dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Untuk isi pemberitahuan dalam rangka memeriahkan Hari Pangan Sedunia tahun 2026 Kabupaten Nabire, Dinas Ketahanan Pangan akan melaksanakan Gerakan Pangan Murah atau GPM yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 16 Oktober 2006 pukul 9 tepat waktu Indonesia Timur sampai selesainya pukul 9 pagi, yang bertempat di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Jalan Ahmad Yani Nabire, Papua Tengah. Demikian pemberitahuan ini, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tertanda PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Eliezer Koroa, S.Pd.
1: Yeay, Rinjani, I'm coming.
2: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
3: Jaga tuh tangan.
2: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
3: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
2: dilebay, apaan sih?
3: Apa iya, kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya, kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap, atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair, baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam, atau perusak alam?

RRI dengan esensi buku Young on Top karya Billy Bond adalah buku yang memotivasi dan memberikan panduan bagi anak muda untuk meraih kesuksesan dalam karir dan kehidupan mereka. Bond, seorang pengusaha sukses di Indonesia, berbagi pengalaman pribadinya serta wawasan tentang kunci kesuksesan yang diperlukan untuk menjadi yang terbaik di bidangnya. Buku ini dimulai dengan Bond menceritakan perjalanan hidupnya, termasuk tantangan dan rintangan yang dia hadapi dalam membangun karir dan bisnisnya. Dia menekankan pentingnya memiliki visi yang jelas dan semangat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu konsep utama yang dibahas dalam buku ini adalah tentang being young on top. Bond menekankan bahwa usia bukanlah penghalang untuk meraih kesuksesan dan bahwa anak muda sebenarnya memiliki keuntungan tersendiri dalam mencapai impian mereka. Dia mengajak pembaca untuk memiliki sikap mental yang positif, pantang menyerah, dan selalu berani mengambil langkah ke depan. Bond juga membahas tentang pentingnya membangun jaringan dan hubungan yang baik dengan orang lain. Dia menekankan bahwa koneksi dan relasi yang kuat dapat membantu membuka pintu-pintu kesempatan dalam karir dan bisnis. Selain itu, buku ini juga memberikan tips praktis tentang bagaimana mengembangkan keterampilan kepemimpinan, manajemen waktu, dan komunikasi yang efektif. Bond memberikan contoh-contoh nyata dari pengalaman hidupnya sendiri serta kisah sukses orang lain untuk mengilustrasikan konsep-konsep yang dibahas. Secara keseluruhan, karya dari Bond ini menjadi buku yang menginspirasi dan memberikan panduan yang berharga bagi anak muda yang ingin meraih kesuksesan dalam hidup mereka. Bond mengajak pembaca untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk menggapai impian mereka dan menjadi yang terbaik dalam bidangnya masing-masing. Demikian esensi buku Young on Top karya Billy Bond dari RRI untuk Indonesia.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Mendengar pukul 15.48 menit waktu Indonesia Timur, kita masih jelang pukul 16 nanti dalam penyampaian warta berita daerah sore dikabarkan dari Nabire, Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Papua Tengah, yang merampungkan pendataan petani melalui sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok atau ERDKK pada 12 Oktober 2026 kemarin. Pendataan ini dilakukan untuk memfasilitasi akses pupuk bersubsidi bagi petani pada musim tanam tahun 2027. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, menyatakan proses penginputan data berlangsung selama sepekan mulai dari tanggal 6 hingga 12 Oktober 2026. Data ini menjadi salah satu dasar dalam memfasilitasi kebutuhan pupuk petani sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Yasor, keikutsertaan dalam kelompok tani yang terdaftar pada Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian atau SIMLUHTAN menjadi syarat penting bagi petani yang ingin diusulkan sebagai penerima pupuk bersubsidi. Dinas Pertanian Nabire mencatat lebih dari 1.500 petani telah terdaftar dalam SIMLUHTAN dan pendataan melalui ERDKK diharapkan dapat membantu pemerintah memetakan kebutuhan sarana produksi pertanian berdasarkan kondisi dan kebutuhan petani di wilayah Nabire. Data ini tidak hanya berkaitan dengan persiapan musim tanam 2027, tapi juga mendukung pemenuhan kebutuhan petani pada musim tanam ketiga tahun 2026. Selain itu, pendataan jadi bagian dari perencanaan kebutuhan untuk musim tanam pertama, kedua, dan ketiga sepanjang tahun 2027. Ketepatan data jadi faktor penting agar pengusulan pupuk bersubsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, petani yang memenuhi persyaratan dapat difasilitasi untuk memperoleh pupuk sesuai alokasi dan ketentuan pemerintah. Yasor juga menjelaskan bahwa kebutuhan pupuk setiap petani disesuaikan dengan luas lahan yang dikelola. Petani dengan lahan maksimal 2 hektar dapat mengakses pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, kebutuhan pupuk untuk lahan yang melebihi luasan tersebut harus dipenuhi melalui pupuk non-subsidi.
1: Dede lagi main apa?
2: Lagi main
1: ini. Apa namanya ini? Ini namanya apa?
2: Puzzle.
1: Apa namanya?
2: Puzzle.
1: Ini huruf U. Ini huruf N.
2: Ini N.
1: Kalau yang ini B. Mana B?
2: Enggak ada B.
1: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
3: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar kami sekalian, kita ikuti penyampaian warta berita daerah sore.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Dampak kabut asap karhutla di Nabire, penerbangan menyesuaikan jadwal.
3: Jarak pandang visibility itu masih di bawah 1 kilo. Nah, ini bagi beberapa penerbangan airline itu mereka akan delay, mereka tidak berani untuk melakukan operasional.
2: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire telah menyusun proyeksi neraca pangan tahun 2026 bertujuan memperkuat ketersediaan hingga stabilitas pasokan pangan.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program Mas 1 RRI Nabire untuk edisi hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Bersama saya Manu Samberi, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Pendengar, fenomena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus melanda wilayah Nabire dan sekitarnya di Provinsi Papua Tengah. Kondisi ini mengganggu aktivitas penerbangan, di mana sejumlah penerbangan mengalami delay hingga pembatalan akibat terbatasnya jarak pandang. Pihak unit penyelenggara bandar udara UPBU DOU atau RURI Nabire memastikan tetap memaksimalkan pelayanan serta berkoordinasi erat dengan berbagai pihak terkait. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami, Arnold Saudila, berikut ini.
2: Kabut asap yang menyelimuti wilayah Nabire dan sejumlah daerah di Papua Tengah hingga kini masih terus menjadi perhatian. Dampak dari kabut asap ini membuat jarak pandang pada pagi hari berada di bawah 1 km sehingga berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan. Pelaksana tugas atau PLT Kepala UPBU DOU Aturure Nabire, Alrido Simanjuntak, menjelaskan bahwa operasional penerbangan saat ini disesuaikan dengan situasi jarak pandang atau visibility di lapangan. Pada pagi hari, beberapa maskapai memilih menunda penerbangan atau delay atau mengalihkan jadwal hingga kabut asap mulai terurai di siang hari ketika sinar matahari mulai masuk. Meskipun demikian, penerbangan komersial utama seperti Sriwijaya dan Wings Air secara umum masih beroperasi normal dengan menyesuaikan situasi keselamatan.
3: Fenomenanya nanti di pagi hari itu sampai di jam 9, jam 10 itu jarak pandang visibility itu masih di bawah 1 kilo. Nah, ini bagi beberapa penerbangan airline itu mereka akan delay, mereka tidak berani untuk melakukan operasional. Nanti ketika jam mulai siang ada matahari baru kabut asap mulai terbuka. Nah, ini baru mulai penerbangan mereka berani untuk masuk, Pak. Kami pengelola Bandara Nabire berharap seluruh masyarakat baik di Nabire maupun di seluruh sekitar daerah di wilayah Papua Tengah bisa menghentikan pembukaan lahan dengan cara membakar, karena dampaknya khususnya bagi penerbangan itu sangat mengganggu. Mungkin dari segi kesehatan juga sangat mengganggu, dari segi pendidikan anak-anak sekolah juga terganggu, tapi khususnya penerbangan ini sangat mengganggu, Pak. Karena beberapa airline maskapai ini punya standar, Pak. Mereka punya standar level, kalau itu di bawah 4 kilo saja ada maskapai yang tidak mau untuk melaksanakan penerbangan. Jadi ini sangat sangat berdampak kepada pertama mobilisasi penumpang masyarakat Nabire yang mau pulang, tertahan di bandara Ambon atau Makassar dan lainnya. Kemudian mungkin di situ ada mobilisasi obat-obatan untuk kesehatan, itu jadi semuanya jadi terganggu.
2: Alrido Simanjuntak menambahkan, meskipun titik api di wilayah Nabire sendiri sudah jauh berkurang, kiriman asap dari daerah sekitar dan wilayah pegunungan masih kerap masuk ke Nabire. Hal ini berdampak langsung pada mobilisasi masyarakat, pasukan obat-obatan, hingga sektor lainnya. Untuk memastikan keselamatan penerbangan, pihak UPBU DOU Aturure Nabire juga terus melakukan koordinasi rutin bersama BMKG, Airnav, Otoritas Bandara atau OTBAN, serta pihak maskapai. Arnold Saudila melaporkan. Dari Nabire, Papua Tengah, Arnold Saudila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Untuk memperkuat ketersediaan pemantauan serta stabilitas pasokan dan harga pangan pokok di seluruh wilayah Kabupaten Nabire, Dinas Ketahanan Pangan setempat menggelar kegiatan penyusunan proyeksi neraca pangan tahun 2026. Robert Van Indi menyampaikan informasinya selengkapnya.
4: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire menggelar kegiatan penyusunan proyeksi neraca pangan wilayah Kabupaten Nabire tahun 2026 bertempat di Aula Dinas Ketahanan Pangan Senin 12 Oktober 2026. Kegiatan strategis ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat ketersediaan pemantauan serta stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok di seluruh wilayah Kabupaten Nabire. PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Eliezer Koroa, dalam laporannya menjelaskan bahwa penyusunan neraca pangan ini bertujuan untuk memetakan secara detail kondisi pasokan, suplai, dan kebutuhan komoditas pangan strategis seperti beras, bawang, daging, telur, serta komoditas lokal lainnya. Melalui data proyeksi ini, pemerintah daerah dapat mengantisipasi potensi krisis pangan, lonjakan harga maupun kekurangan pasokan secara lebih dini.
5: Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah dengan jumlah penduduk kurang lebih 178.000 jiwa menurut perhitungan BPS tahun 2025 memiliki ketergantungan pasokan yang tinggi dari luar daerah untuk komoditas beras, gula, minyak goreng, dan bawang. Untuk itu diperlukan instrumen perencanaan yang akurat, yaitu proyeksi neraca pangan wilayah untuk memetakan surplus defisit pangan tahun 2026. Adapun maksud kegiatan ini adalah menghimpun data lintas sektor untuk menghitung ketersediaan dan kebutuhan 11 komoditas pangan strategi dengan tujuan pertama tersusunnya dokumen proyeksi neraca pangan Kabupaten Nabire tahun 2026. Dua, diketahuinya status surplus defisit pangan. Tiga, tersusunnya rekomendasi kebijakan ketahanan pangan daerah.
4: Sementara itu, Bupati Nabire Mesak Magai dalam arahannya sebelum membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Pemenuhan pangan masyarakat bukan sekedar urusan perut, melainkan pilar utama penentu kualitas sumber daya manusia dan stabilitas ketahanan nasional. Daerah yang tangguh adalah daerah yang mampu menjamin ketersediaan pangan secara mandiri, merata, dan terjangkau bagi seluruh warganya. Menurut Bupati Mesak Magai, tantangan di sektor pangan semakin dinamis. Perubahan iklim yang tidak menentu, potensi hambatan rantai pasok, hingga dinamika pasar menuntut semua pihak untuk selalu selangkah lebih maju. Pangan yang akurat dan terintegrasi menjadi fondasi utama dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
6: Penyusunan proyeksi neraca pangan tahun 2026 ini menjadi langkah penting dalam mendukung perencanaan pembangunan pangan yang terarah dan berbasis data. Oleh karena itu, saya menekankan ada tiga hal yang penting dalam pelaksanaan kegiatan ini. Yang pertama adalah pentingnya data yang akurat dan dapat dipercaya. Saya minta seluruh perangkat daerah dan instansi terkait untuk memberikan data yang valid dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Data mengenai produksi pertanian, peternakan, perikanan, stok pangan harus disetujui, jumlah penduduk serta kebutuhan konsumsi masyarakat harus dihimpun dan verifikasi secara cermat.
4: Penyusunan neraca pangan ini sangat krusial bagi pedoman dan alat navigasi bagi pemerintah Kabupaten Nabire dalam mengambil kebijakan intervensi pasar, distribusi logistik hingga penyusunan program ketahanan pangan daerah agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata. Dalam forum ini, peserta yang dilibatkan terdiri dari perwakilan organisasi perangkat daerah, OPD terkait, pelaku usaha pangan, serta instansi teknis lainnya, saling mencocokkan data produksi lokal, ketersediaan stok, dan tingkat konsumsi masyarakat, serta menghadirkan Kepala Dinas Pertanian Nabire, Yasor Victor Sawo, sebagai narasumber. Robi Vanindi melaporkan.
0: Kita ke informasi berikutnya, Kabupaten Mimika pada tanggal 8 Oktober 2006 genap berusia 30 tahun. Pada momen HUT Mimika yang ke-30 itu, Bupati Mimika Johannes Retop menyoroti pentingnya pembangunan yang berimbang dan berkeadilan mulai dari kampung hingga perkotaan. Veronica Sandra selengkapnya melaporkan.
7: Mewakili Gubernur Papua Tengah dalam peringatan HUT ke-30 Kabupaten Mimika, Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Gley mengajak seluruh masyarakat menjadikan HUT ke-30 Kabupaten Mimika sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan kerjasama dalam pembangunan. Menurut Deinas, Mimika merupakan milik bersama sehingga masyarakat dari berbagai suku dan latar belakang perlu saling menghargai serta bersatu membangun daerah. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRK, TNI Polri, dan masyarakat agar pembangunan Mimika dapat berjalan dengan baik.
8: Pesan dari Pak Gubernur hanya tiga, kalau pemimpin mengayomi masyarakat semua, berarti semua impian dan cita-cita bangsa ini antara Bupati dan Wakil Bupati bekerja sama dengan DPR bersama-sama membangun Mimika ini lebih baik dengan hari yang sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Mimika ini milik kita semua. Maka masyarakat yang ada di sini dari Sabang sampai Merauke tidak memandang ke suku mana, tetapi semua tinggal di Timika bersama-sama berpikir, membangun bersama-sama di Papua Tengah, Papua Timika, di bawah komando Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Karena Bapak Bupati dan Wakil Bupati, masyarakat Timika yang memilih, masyarakat Timika yang pilih ini ada tujuan dan maksud, yaitu untuk membangun Timika ini. Kalau kita bangun dari Timika ini dari hati, kami yakin suatu saat daerahnya akan lebih maju. Yang ketiga adalah, Pak Gubernur sampaikan selamat hari ulang tahun Kabupaten Timika yang ke-30 tahun. Semoga hari ulang tahun yang bahagia ini, mari kita jadi satu, bergandeng tangan satu sama yang lain.
7: Puan mengajak masyarakat memperkuat persatuan. Dinas Gele juga memberikan perhatian khusus terhadap persoalan minuman beralkohol, HIV, dan konflik di antara kelompok yang melibatkan sesama masyarakat Papua. Ia juga menghimbau generasi muda agar menjauhi minuman beralkohol dan menjaga kesehatan. Wakil Gubernur juga mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran pencegahan HIV serta menghindari perilaku berisiko. Kepada masyarakat suku Lani, Dani, dan Moni yang berdomisili di Timika, Dinas meminta agar konflik dihentikan dan persaudaraan diutamakan demi menjaga keamanan serta masa depan generasi Papua.
8: Pemuda-pemudi yang saya mencintai, keluargaku, sisa yang hidup ini, tolong dengar apa yang saya sampaikan. Kalau punya hati, menyimpan kata-kata tiga ini. Semoga kita berkembang di tanah yang besar ini. Kalau 50 tahun kalau kita sudah habis, bersia-sialah tanah ini. Karena tanah kaya raya ini kita sama-sama membangun.
7: Wakil Gubernur Papua Tengah berharap peringatan HUT ke-30 Kabupaten Timika menjadi momentum bagi seluruh masyarakat untuk memperkuat persaudaraan, menjaga keamanan, dan mendukung pembangunan daerah. Dari Kabupaten Timika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh program Masatu Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar peduli dengan kesehatan masyarakat, Majelis Budayana Indonesia Kabupaten Nabire melakukan cek kesehatan gratis dan juga Walk Fun di Nabire. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Majelis Budayana Indonesia tahun 2026. Jedefri Panjaitan menurunkan laporan selengkapnya.
9: Semangat hidup sehat dan kepedulian terhadap sesama mewarnai kegiatan Budayana Fun Walk 2026 yang digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ketiga Majelis Budayana Indonesia MBI dan Wanita Bulis Indonesia WBI Provinsi Papua Tengah yang digelar Minggu 11 Oktober 2026. Kegiatan yang dimulai pada pukul 06.00 waktu Indonesia Timur tersebut berlangsung meriah dengan melibatkan 342 peserta, diawali dengan senam bersama, dilanjutkan dengan kegiatan jalan santai yang mengusung semangat kebersamaan dan pola hidup sehat. Ketua Majelis Budayana Indonesia Provinsi Papua Tengah, Suiryanto, kepada RRI, Senin 12 Oktober 2026 mengatakan, Budayana Fun Walk 2026 bukan sekadar menjadi ajang olahraga dan rekreasi, namun juga menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian sosial melalui berbagai kegiatan kemanusiaan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, sebanyak 100 orang mengikuti pelayanan kesehatan gratis, sementara itu aksi donor darah berhasil mengumpulkan 65 kantong darah dari 85 orang yang mendaftarkan diri. Dijelaskan, partisipasi masyarakat dalam kegiatan kesehatan dan donor darah ini menunjukkan bahwa perayaan hari jadi organisasi keagamaan dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan solidaritas serta meningkatkan kepedulian terhadap kebutuhan sesama.
10: Sebagai wujud kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Budayana Fun Walk 2026 turut menghadirkan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis yang diikuti oleh 100 orang. Pelayanan ini didukung oleh tenaga kesehatan profesional terdiri dari dokter dan perawat. Selain itu, aksi donor darah berhasil mengumpulkan 65 kantong darah dari 85 orang yang mendaftar. Kegiatan donor darah ini juga didukung oleh tenaga medis dari Rumah Sakit Umum Daerah Nabire. Pemeriksaan kesehatan dan donor darah menjadi bagian penting dalam rangkaian kegiatan tersebut. Melalui pelayanan ini, masyarakat memperoleh kesempatan untuk memeriksakan kondisi kesehatannya. Melalui aksi donor darah menjadi wujud solidaritas kemanusiaan untuk membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien yang membutuhkan. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan olahraga dan kebersamaan dapat dikembangkan menjadi gerakan sosial yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Harapannya agar kehadiran MBI dan WBI di Papua Tengah dapat memberi dampak positif bagi kehidupan masyarakat, khususnya umat Buddha, melalui berbagai kegiatan pelayanan dan pengabdian. Sesuai dengan tagline kami, yaitu peduli melayani, kami berharap kehadiran MBI dan WBI Papua Tengah dapat memberi dampak positif terhadap kehidupan masyarakat Papua Tengah, khususnya umat Buddha. Kami ingin kehadiran organisasi ini benar-benar dirasakan manfaatnya, bukan hanya melalui kegiatan keagamaan, tetapi juga melalui berbagai bentuk pelayanan sosial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
9: Melalui kegiatan ini, Majelis Budayana Indonesia dan Wanita Buddhis Indonesia Provinsi Papua Tengah terus mendorong terciptanya kebersamaan, mempererat tali persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat, serta menghadirkan kegiatan sosial yang berdampak positif bagi lingkungan sekitar. Budayana Van Walk 2026 sekaligus menjadi wujud nyata semangat untuk menyatukan masyarakat melalui aktivitas yang sehat, produktif, dan berlandaskan nilai-nilai cinta kasih.
10: Kegiatan Budayana Fun Walk 2026 dapat memberi manfaat nyata khususnya di bidang kesehatan sekaligus menjadi langkah awal untuk memperluas pelayanan sosial secara berkelanjutan. Melalui aksi nyata seperti pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah ini, kami berharap dapat memberi manfaat bagi masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan. Kami juga berharap kegiatan serupa dapat terus diselenggarakan melalui aksi-aksi sosial lain secara rutin sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat. Bagi kami, kepedulian tidak cukup sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Harapan tersebut menjadi penegasan bahwa keberadaan organisasi tidak hanya diukur dari aktivitas internal, tetapi juga dari kontribusi dan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
9: Dengan semangat melangkah bersama untuk kesehatan, bergerak bersama untuk kemanusiaan, dan berkarya bersama dalam cinta kasih, peringatan HUT ketiga Majelis Budayana Indonesia dan Wanita Buddhis Indonesia Provinsi Papua Tengah diharapkan semakin memperkuat kontribusi organisasi dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, sehat, dan peduli terhadap sesama. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Kita ke berita yang terakhir, informasi tentang kios Galen di Fabel Matahari yang hadir di Kabupaten Nabire sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi dan membuka peluang kerja bagi penyandang disabilitas. Kehadiran usaha ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya Nabire yang ramah difabel. Nur Febriana menurunkan laporannya.
11: Upaya membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas diwujudkan melalui pendirian kios galon difabel Tirta Matahari di Perumahan Geraha Kelapa 2 Kalibobo, Senin 12 Oktober 2026. Usaha yang dikembangkan Yayasan Peduli Difabel Nabire ini dilatar belakangi keprihatinan terhadap terbatasnya kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dewasa. Saat ini, 5 penyandang disabilitas telah diperdayakan sebagai pekerja dengan pembagian tugas yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Asisten 1 Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire Lahali mengatakan, kehadiran depot air tersebut diharapkan tidak hanya mendukung pemberdayaan difabel, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih.
12: Pembangunan depot air di Matahari ini diharapkan bisa memberikan manfaat bukan kepada hiasan turun peti difabel sendiri, tapi khususnya kepada masyarakat sekitar yang ada di daerah ini, khususnya di Nabire. Dan hadirnya depot air ini otomatis dan sendiri menambah depot-depot air di Nabire, sehingga kebutuhan masyarakat akan air bersih, insya Allah bisa terpenuhi.
11: Sementara itu, Ketua Yayasan Peduli Difabel Nabire, Maria Yetia Saputri Kapitalau menjelaskan, usaha tersebut dirancang untuk memberikan kesempatan kerja yang setara bagi penyandang disabilitas, sekaligus mendorong mereka agar mandiri secara ekonomi.
13: Yang melatar belakang nih pendirian kios galon Difabel Matahari ini adalah prihatinan dengan banyaknya tingkat pengangguran pada difabel dewasa dan membuka lapangan kerja untuk teman-teman difabel, serta menyerukan kesetaraan harkat dan martabat semua manusia Indonesia sama di mata Tuhan, dan mereka juga bisa mendapatkan kesempatan yang sama di bidang pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Serta kami berharap dengan adanya hal ini bisa membangun sinergi yang baik dengan pemerintah maupun masyarakat secara umum.
11: Melalui usaha ini, yayasan berharap semakin banyak pelaku usaha yang memberikan kesempatan kerja kepada penyandang disabilitas sesuai dengan kemampuan mereka. Dukungan pemerintah dan masyarakat juga diharapkan dapat menjaga keberlanjutan usaha serta memperluas pemberdayaan ekonomi yang inklusif di Kabupaten Nabire. Dari Nabire, Papua Tengah, Nefebriana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk kita ikuti informasi harga pangan per hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026, yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari pasar yang ada di daerah.
14: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 13 Oktober tahun 2026. Komoditi beras premium per kilogram pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Bawang putih per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibubu Rp150.000 hingga Rp180.000. Pasar Bumi Raya Rp120.000 hingga Rp130.000. Cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibubu Rp180.000 hingga Rp210.000. Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp220.000. Daging sapi murni per kilogram pasar Kalibubu Rp200.000. Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram pasar Kalibobo Rp22.000, pasar Bumi Raya Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000. Garam beriodium per kilogram pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kumbung per tumpuk pasar Kalibobo Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp50.000. Ikan tongkol per tumpuk pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng per tumpuk pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram pasar Kalibobo Rp120.000. Tomat lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp20.000 hingga Rp30.000. Sayur mayur per ikat pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
0: Dengar mengakhiri warta ataupun sekian warta berita di sore hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual di sore hari ini, diantaranya dampak kabut asap karhutla di Nabire, penerbangan menyesuaikan jadwal. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire telah menyusun ataupun penyusunan proyeksi neraca pangan tahun 2026 bertujuan memperkuat ketersediaan hingga stabilitas pasokan pangan. Demikian warta berita di sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Manu Samberi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum

0: Tempe ASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
1: Kalau begitu, tempe ASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
0: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi tempe ASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan tempe ASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman tempe ASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, tempe ASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi Stikes Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.

0: Yay.
1: Relas panggilan kepada tergugat nomor 30/PDT.G/2026/P6 pada hari ini, Kamis tanggal 10 September 2026. Saya Danang Gali Wahyu Hidayat AMD, jurusita pada Pengadilan Negeri Nabire, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 30/PDT.G/2026/P6 tanggal 21 Juli 2026 telah memanggil Monica Mangesu bertempat tinggal di Jalan Waharia RT 004 RW 002 Kelurahan Waharia Kecamatan Teluk Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah dan alamat tergugat terakhir yang diketahui di Dusun Maningga Jalan Poros Sadan Kubusalu Kelurahan Lembang Sadan Malimbong Kecamatan Sadan Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Nabire yang diselenggarakan di Jalan Merdeka nomor 69 Nabire Senin 12 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur dalam perkara perdata antara Alpius Mangawin sebagai penggugat lawan Monica Mangesu sebagai tergugat. Panggilan umum ini saya jalankan dengan cara mengumumkannya melalui Radio Republik Indonesia RRI Nabire yang ditetapkan oleh pengadilan. Jurusita tertanda Danang Gali Wahyu Hidayat AMD.
2: Masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Nabire sore ini.

0: Des, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh, amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
2: Selamat sore pendengar Radio Pro Satu Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami Radio Pro Satu Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Daerah Sore. Pukul 17.04 waktu Indonesia Timur, pendengar ke depan hingga pukul 17.40 waktu Indonesia Timur, kami ditemani Anda dengan cek fakta yang kami kutip dari komdigi.co.id. Dan nantinya kami hadirkan beberapa tembang religi muslim jelang tarhim dan azan maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya. Kami awali dengan satu kabar telah beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja PT Adaro Andalan Indonesia tahun 2006. Faktanya klaim ini tidak benar atau hoax. Dilansir dari tunbexhoax.id, tautan yang mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melalui laman resmi adarocareer.com tidak ditemukan informasi mengenai pembukaan lowongan pekerjaan yang disebutkan dalam unggahan tersebut, dan perusahaan sedang tidak membuka lowongan pekerjaan untuk posisi apapun. Sementara juga beredar di media sosial TikTok unggahan video yang menampilkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan narasi video pernyataan undur diri Wapres RI Gibran Rakabuming. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, hasilnya ditemukan video serupa pada kanal YouTube milik Solo Times yang tayang pada Selasa 16 Juli 2024. Video aslinya merupakan momen ketika Gibran menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wali Kota Solo kepada pimpinan DPRD Kota Surakarta. Selain itu, dengan memasukkan kata kunci Wapres Gibran serahkan surat pengunduran diri ke mesin pencarian Google, tidak ditemukan informasi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim Gibran menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
4: Pro 1 RRI Nabire.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kami cukupkan dengan lagu-lagu hiburan di sore hari ini. Selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu religi islami menjelang kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya. Tetap bersama kami.

0: Des, kamu tahu Fikri kan?
1: Mm-hmm.
0: Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak.
2: Pendengar, saatnya kita ikuti selawat tarhim dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya.

0: Gas, kamu tahu Fikri kan?
1: Mm-hmm.
0: Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.
2: Pro 1 RRI Nabire

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Hajah.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari tanah suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji yang melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di serambi masjid bagian utara.
1: Nabire sore ini.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat bersantai ya di hari ini dengan cuaca Nabire yang hari ini mendung-mendung ini ya. Membuat mungkin suasananya lebih syahdu ya di hari ini. Dan senang sekali saya Mega dapat temani Anda di Nabire Lintas Malam untuk edisi hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026. Dan tentunya kami sudah siapkan beragam program-program acara untuk menemani ruang dengar Anda. Nanti di pukul 19 kami akan hadirkan rangkuman berita-berita Korwil 1 Papua dalam Gema Papua yang hari ini yang menjadi pelaksana adalah RRI Nabire. Sambil menantikan pendengar, kami hadirkan lagu-lagu hiburan di ruang dengar Anda. Tadi ada Cinta Seng Kunjung Datang dari Stefano Muhaling ya. Kali ini ada Willy Sopakua, Rindu Dia.

Indonesia hadir bukan untuk membedakan satu suku dengan suku yang lain. Indonesia hadir bukan untuk membedakan bahasa daerah satu dengan bahasa daerah yang lain. Indonesia hadir bukan untuk membedakan rambut lurus dengan rambut keriting. Indonesia hadir bukan untuk membedakan kulit putih dengan kulit hitam. Tapi Indonesia hadir untuk menyatukan Sabang sampai Merauke, Pulau Nyangas sampai Pulau Rote. Berbeda-beda, tapi kita satu dalam kebinekaan. Itulah Indonesia.

Setelah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar di RRI Pro 1 Mabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Freshly Niki Julu dengan Salah, ya. Dan pendengar, lagu ini mengantarkan kita ke pukul 18.50 waktu Indonesia Timur. Upaya penanggulangan tuberkulosis atau TBC di Kabupaten Mimika ini mulai diperkuat melalui pembentukan tim percepatan penanggulangan tuberkulosis atau TP2TB yang melibatkan berbagai sektor di luar bidang kesehatan. Pembentukan TP2TB tersebut dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika melalui pertemuan lintas sektor yang digelar di Hotel Grand Tembaga Mimika pada Selasa 13 Oktober 2026. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Marcelino Mameyau, mengatakan bahwa pembentukan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang membahas perencanaan pembentukan tim percepatan penanggulangan TBC. Marcelino juga menjelaskan saat ini sejumlah tim dan kelompok kerja mulai terbentuk untuk mendukung target eliminasi TBC pada 2030. Dan menurutnya penanganan TBC tidak dapat hanya mengandalkan sektor kesehatan saja. Ia menyebutkan sejumlah organisasi perangkat daerah yang perlu terlibat diantaranya adalah Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, serta Dinas Pekerjaan Umum. Terutama ini dalam bidang mendukung penyediaan air bersih dan perbaikan lingkungan. Marcelino menambahkan persoalan TBC juga berkaitan dengan kondisi sosial dan pemenuhan gizi masyarakat. Karena itu, setiap sektor ini memiliki peran sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam mendukung penanggulangan TBC. Sementara itu, mendengar Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Kamaludin, ini mengatakan juga bahwa beban TBC di Mimika masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain. Kamaludin menyebut pada 2025 terdapat sekitar 2.842 pasien TBC di Mimika dengan jumlah penduduk sekitar 325.596 jiwa. Angka tersebut menunjukkan bahwa beban TBC ini sekitar 872 kasus per 100.000 penduduk, ya cukup tinggi. Dan menurutnya penanganan TBC selama ini telah dilakukan melalui pemeriksaan atau screening, penemuan kasus, pengobatan, hingga pemantauan terapi. Namun sebagian besar kegiatan ini masih bergerak di sektor kesehatan. Ia berharap kolaborasi lintas sektor dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat, memperluas screening, memperkuat pengawasan pasien, serta membuka dukungan sosial seperti bantuan pangan, perbaikan rumah, dan program pemberdayaan bagi pasien TBC. Kamaludin juga menjelaskan TP2TB akan bekerja sama secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten hingga distrik, kampung, dan kelurahan dengan Bupati Mimika sebagai ketuanya, dan pembentukan tim tersebut dibiayai oleh APBD Kabupaten Mimika melalui Dinas Kesehatan. Ya, pendengar, itu tadi informasinya mengenai Dinkes Mimika yang menggerakkan OPD hingga kampung dalam penanganan TBC. Informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui laman kami di rri.co.id. Pukul 18.54 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi nanti kita akan nantikan Gema Papua, ya, yang akan dilaksanakan oleh RRI Nabire untuk hari ini. Tapi sebelumnya satu lagu dari Willy Sopakua, Gagal Pasang Cincin, spesial untuk Anda.

Mendengar saatnya kita ikuti rangkuman berita-berita Korwil 1 Papua dalam Gema Papua yang hari ini dilaksanakan oleh RRI Nabire.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Nabire Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua, Sekorwil 1. Edisi Selasa 13 Oktober 2026, sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua selengkapnya bersama saya, Immanuel Sameri. Kita awali berita pertama. Dua orang warga sipil menjadi korban penganiayaan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di DKI Kabupaten Hyogimo. Satu orang diantaranya meninggal dunia akibat kondisi luka yang cukup parah. Dari Jayapura, Arul Firmansyah selengkapnya melaporkan.
2: Dua orang warga sipil kembali menjadi korban penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di distrik DKI Kabupaten Yahukimo. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombespol Yusuf Sutejo mengatakan, kejadian tersebut berlangsung di dua hari yang berbeda. Kejadian pertama pada 11 Oktober 2026 yang mengakibatkan korban berinisial A berusia 46 tahun meninggal dunia akibat luka tikaman senjata tajam di bagian punggung. Peristiwa naas itu terjadi pada pukul 18.15 waktu Indonesia Timur di Kompleks Ruko Blok B DKI. Adapun penganiayaan kedua terjadi pada 12 Oktober 2026 yang mengakibatkan seorang ASN berinisial ET berusia 51 tahun mengalami luka berat dengan kondisi lengan yang nyaris putus akibat bacokan senjata tajam. Pasca kejadian tersebut, aparat keamanan langsung melakukan pengamanan di lokasi kejadian dan mendalami keterangan saksi serta bukti pendukung untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab.
3: Pada tanggal 11 dan 12 Oktober kemarin 2026 telah terjadi dua kasus penganiayaan berat yang mana mengakibatkan satu korban meninggal dunia dan satu lagi mengalami luka berat. Kejadian pertama yaitu menimpa kepada A, 46 tahun, korban ditikam di kawasan Ruko Blok B, Distrik DKI. Pada hari Minggu 11 Oktober 2026, kurang lebih pada pukul 18.15 waktu Indonesia Timur. Korban mengalami luka tikam di punggung kanan bagian belakang dan korban langsung dilarikan ke IGD RSUD DKI untuk mendapatkan penanganan medis, namun korban yang akan meninggal dunia di rumah sakit dalam kondisi sangkur masih melekat di tubuh korban. Yang kedua, kejadian pada pagi hari tadi menimpa ET 51 tahun. Pada saat korban sedang menyapu di depan rumahnya, tiba-tiba didatangi oleh orang tak dikenal dan korban mengalami luka cukup parah di lengan bagian kiri dan di punggung belakang.
2: Dari hasil penyelidikan, pelaku penganiayaan kedua korban diketahui terafiliasi dengan KKB Kodab 16 Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Dan di tengah penanganan kasus tersebut, beredar informasi di media sosial yang mengaitkan korban dengan anggota intelijen aparat keamanan. Informasi tersebut dipastikan tidak benar sebab korban merupakan warga sipil yang tinggal dan mencari nafkah di distrik DKI. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, yang justru dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas Kamtibmas di Kabupaten Yahukimo.
3: Dan arah penyidikan patut diduga bahwasannya ini dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Kodab 16 Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Kami tidak akan pernah tinggal diam. Kasus ini akan kita lidik lebih lanjut untuk bisa mengungkap modus daripada kasus tersebut dan para pelakunya. Kami juga berharap bahwasannya masyarakat tidak terprovokasi dengan berita-berita yang dikeluarkan oleh mereka. Karena mereka sudah upload di media sosial mengatakan bahwasannya korban merupakan anggota intelijen aparat keamanan TNI. Dipastikan bahwasannya berita itu adalah hoax. Yang pasti korban merupakan warga sipil biasa yang menumpangkan hidupnya mencari rezeki di kota DKI untuk menghidupi keluarga.
2: Adapun untuk jenazah korban berinisial A, pada Senin pagi telah diterbangkan dari DKI ke Timika untuk selanjutnya diterbangkan ke kampung halamannya di Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara untuk korban ET, 51 tahun, saat ini masih menjalani perawatan medis di RSUD DKI. Kombes Pol Yusuf Sutejo menegaskan, Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo akan terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku utama dari kejadian tersebut dan dipastikan proses akan berlangsung secara profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Dewan Pengurus Daerah DPD Partai Golkar Provinsi Papua Selatan membuka rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-62 Partai Golkar dengan menggelar donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis. Kegiatan yang terpusat di Sekretariat DPD Golkar Papua Selatan. Dari Merauke, Dwi Juniarti menyampaikan laporannya.
4: Ketua Panitia Hari Ulang Tahun ke-62 Partai Golongan Karya Papua Selatan, Robert Taiba mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Partai Golkar yang akan berlangsung hingga puncak perayaan pada 24 Oktober 2026. Ia menjelaskan kegiatan donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis menjadi dua agenda pembuka rangkaian Hari Ulang Tahun. Dalam pelaksanaannya, panitia menggandeng Dinas Kesehatan serta Palang Merah Indonesia untuk mendukung pelayanan kesehatan dan kegiatan donor darah. Selain kegiatan sosial, panitia juga telah menyiapkan sejumlah agenda lainnya, termasuk berbagai perlombaan yang akan dilaksanakan dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-62 Partai Golkar.
5: Izinkan saya untuk dapat menyampaikan bahwa kegiatan donor darah akan kami laksanakan, Pak Ketua. Kami mulai kegiatan di bulan Oktober ini sampai di tanggal 20, mulai tanggal 8 hari ini. Dan hari ini kami akan melaksanakan kegiatan di dua agenda kegiatan, donor darah dan bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis.
4: Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Papua Selatan Apollo Savanpo menyampaikan apresiasi kepada panitia, tenaga medis, PMI, serta masyarakat yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Menurut Apollo, donor darah merupakan bentuk kepedulian nyata kepada masyarakat karena darah yang disumbangkan dapat membantu pasien yang membutuhkan di rumah sakit, klinik, puskesmas, maupun fasilitas kesehatan lainnya. Ia menekankan peringatan hari ulang tahun Partai Golkar tidak hanya menjadi momentum internal partai, tetapi juga harus diisi dengan kegiatan yang memberikan manfaat dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
6: Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Partai Golkar dalam rangka menyongsong hari ulang tahun Partai Golkar ke-62 ini dapat bermanfaat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini semua negara-negara bangsa di dunia sedang mengalami krisis akibat iklim El Nino, kekeringan, kemarau yang berkepanjangan, juga akibat perang dan kendala-kendala lain yang dihadapi oleh seluruh negara-negara bangsa di dunia. Demikian pula kita di Indonesia.
4: Apollo mengajak seluruh kader Partai Golkar di Provinsi Papua Selatan dan 4 kabupaten untuk terus mendorong kegiatan sosial yang dapat membantu meringankan beban masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi dan perubahan kondisi lingkungan. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, fenomena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus melanda wilayah Nabire dan sekitarnya di Provinsi Papua Tengah. Kondisi ini mengganggu aktivitas penerbangan di mana sejumlah penerbangan mengalami delay hingga pembatalan akibat terbatasnya jarak pandang. Pihak unit penyelenggara Bandar Udara UPBU Do Aturure Nabire memastikan tetap memaksimalkan pelayanan serta berkoordinasi erat dengan berbagai pihak terkait. Dari Nabire, Arnold Saldila selengkapnya melaporkan.
7: Kabut asap yang menyelimuti wilayah Nabire dan sejumlah daerah di Papua Tengah hingga kini masih terus menjadi perhatian. Dampak dari kabut asap ini membuat jarak pandang pada pagi hari berada di bawah 1 km sehingga berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan. Pelaksana tugas atau PLT Kepala UPBU Dou Aturure Nabire Alredo Simanjuntak menjelaskan bahwa operasional penerbangan saat ini disesuaikan dengan situasi jarak pandang atau visibility di lapangan. Pada pagi hari, beberapa maskapai memilih menunda penerbangan atau delay atau mengalihkan jadwal hingga kabut asap mulai terurai di siang hari ketika sinar matahari mulai masuk. Meskipun demikian, penerbangan komersial utama seperti Sriwijaya dan Wings Air secara umum masih beroperasi normal dengan menyesuaikan situasi keselamatan.
8: Fenomenanya nanti di pagi hari itu sampai di jam 9, jam 10 itu jarak pandang visibility itu masih di bawah 1 kilo. Nah, ini bagi beberapa penerbangan airline itu mereka akan delay, mereka tidak berani untuk melakukan operasional. Nanti ketika jam mulai siang ada matahari baru kabut asap mulai terbuka. Nah, ini baru mulai penerbangan mereka berani untuk masuk, Pak. Kami pengelola Bandara Nabire berharap seluruh masyarakat baik di Nabire maupun di seluruh sekitar daerah di wilayah Papua Tengah bisa menghentikan pembukaan lahan dengan cara membakar, karena dampaknya khususnya bagi penerbangan itu sangat mengganggu. Mungkin dari segi kesehatan juga sangat mengganggu, dari segi pendidikan anak-anak sekolah juga terganggu, tapi khususnya penerbangan ini sangat mengganggu, Pak, karena beberapa airline maskapai ini punya standar, Pak. Mereka punya standar level, kalau itu di bawah 4 kilo saja ada maskapai yang tidak mau untuk melaksanakan penerbangan. Jadi ini sangat sangat berdampak kepada pertama mobilisasi penumpang masyarakat Nabire yang mau pulang tertahan di bandara Ambon atau Makassar dan lainnya. Kemudian mungkin di situ ada mobilisasi obat-obatan untuk kesehatan, itu jadi semuanya jadi terganggu.
7: Alredo Simanjuntak menambahkan, meskipun titik api di wilayah Nabire sendiri sudah jauh berkurang, kiriman asap dari daerah sekitar dan wilayah pegunungan masih kerap masuk ke Nabire. Hal ini berdampak langsung pada mobilisasi masyarakat, pasukan obat-obatan, hingga sektor lainnya. Untuk memastikan keselamatan penerbangan, pihak UPBU Dou Aturure Nabire juga terus melakukan koordinasi rutin bersama BMKG, Airnav, Otoritas Bandara atau OTBAN, serta pihak maskapai. Arnold Saudila melaporkan.
1: Kelompok kerja POGJA Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Biak Bufor menggelar pelatihan pembelajaran kontekstual dan kemitraan orang tua bagi tenaga pendidik PAUD. Dari Biak, Ririn Arini melaporkan selengkapnya.
9: Kelompok kerja PAUD Kabupaten Biak Bufor menggelar pelatihan pembelajaran kontekstual dan kemitraan orang tua bagi pendidik PAUD di Kabupaten Biak Bufor. Kegiatan berlangsung di Suspel Hotel Cendrawasih Biak, Senin 12 Oktober hingga 13 Oktober 2026. Kegiatan dibuka oleh staf ahli 3 Senta Biak Bufor, Anar Alvar Tringgor Makito, yang sekaligus membacakan sambutan Bupati Biak Bufor. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa masa usia PAUD merupakan masa keemasan dalam perkembangan seorang anak. Pemerintah Biak Bufor terus berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan termasuk jenjang PAUD. Salah satu upaya nyata adalah melalui peningkatan kompetensi para pendidik PAUD.
10: Pelatihan ini sangat penting agar terjalin sinergi, komunikasi, dan kolaborasi yang harmonis antara sekolah dan rumah demi tumbuh kembang anak yang optimal. Hadirin yang saya hormati, saya berpesan kepada seluruh peserta pelatihan memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, serap ilmu dari para narasumber, diskusikan kendala yang dihadapi di lapangan, dan bawa pulang praktekkan itu untuk diterapkan dalam lembaga PAUD masing-masing. Jadilah pendidik yang penuh kasih, inovatif, dan mampu menginspirasi.
9: Bunda PAUD Biak Bufor Imelda Waspakrik Mansdembra dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa alat permainan edukatif APE tidak harus mahal. Biak Bufor kaya akan alam seperti kulit kerang, kelapa, daun, dan batu-batuan, pasir pantai semua dapat dimanfaatkan menjadi alat pembelajaran yang bermakna. Melalui pelatihan ini, Bunda PAUD berharap guru dapat menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran harian RPPH yang lebih kreatif dan juga menyenangkan menggunakan bahan lokal, serta membangun kemitraan yang kuat dengan orang tua melalui kegiatan parenting dan komunikasi yang berkelanjutan.
11: Pendidikan anak harus sejujurnya, guru, orang tua, dan lingkungan. Kalau hanya guru yang mengajar di sekolah, tetapi di rumah atau di lingkungan tidak dilanjutkan, hasilnya tidak maksimal. Oleh karena itu, melalui latihan ini, kami berharap guru dapat membuat RPTH yang lebih kreatif, menyenangkan dengan bahan lokal. Guru dapat lebih aktif mengajak orang tua terlibat melalui kelas, parenting, kegiatan bersama, dan komunikasi harian. PAUD di Biak Numfor menjadi PAUD yang ramah orang tua.
9: Sementara itu, Ketua Panitia sekaligus Ketua Pogja Bunda PAUD Biak Numfor, Nece Ludir Maroten, menjelaskan peserta pelatihan secara khusus diambil dari daerah-daerah terpencil, antara lain Pulau Numfor, Kepulauan Aimando Padaido, Biak Utara, Biak Timur, dan daerah lainnya yang jauh dari kota. Sebanyak 30 sekolah terlibat dengan masing-masing 2 peserta, 1 kepala sekolah, dan 1 guru.
12: Kita lihat mereka punya guru-guru PAUD rata-rata di daerah-daerah terpencil ini. Mereka adalah guru-guru sekolah minggu yang harus dilatih untuk bagaimana cara menyusun RPPH dan juga materi-materi buat anak usia dini.
13: Ini ada 30 sekolah, 1 sekolah, 2 peserta ya, terdiri dari kepala sekolah dan gurunya.
9: Pelatihan ini berfokus pada pemanfaatan dan pembelajaran yang ada di lingkungan sekitar agar lebih mudah diterapkan oleh para pendidik di wilayah masing-masing.
1: Yayasan Persekolahan Katolik Keuskupan Agung Merauke menggelar pelatihan IT, AI, dan coding bagi guru dan kepala sekolah sekabupaten Bovendigul. Dari RRI Bovendigul, Agustina Yuniarsi selengkapnya melaporkan.
14: Yayasan Persekolahan Katolik Keuskupan Agung Merauke menyelenggarakan pelatihan teknologi informasi yang sangat istimewa mencakup materi kecerdasan buatan AI atau pemrograman dasar atau coding. Kegiatan ini diikuti oleh kepala sekolah dan guru-guru dari jenjang TK, SD, SMP hingga SMA yang berada di lingkungan Kabupaten Bovendigul. Secara resmi, kegiatan pelatihan ini dibuka oleh Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah atau PLS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul, Francisca Maluo. Kesempatan tersebut, Kepala Bidang PLS menyampaikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif Yayasan Persekolahan Katolik Keuskupan Agung Merauke yang telah menyelenggarakan kegiatan yang sangat strategis dan bermanfaat. Pasalnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi merupakan kebutuhan yang mendesak, terutama bagi pendidik. Guru dan kepala sekolah tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pembelajaran, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang berkembang pesat saat ini. Pada intinya, jangan sampai tertinggal oleh peserta didik sendiri. Melalui pelatihan tersebut, diharapkan para guru dapat membekali diri dengan keterampilan baru yang selanjutnya dapat diterapkan langsung di dalam proses pembelajaran di sekolah masing-masing.
15: Guru tidak

0: pelatihan ini diselenggarakan dengan tiga tujuan utama. Pertama, meningkatkan literasi digital di kalangan pendidik wilayah Kabupaten Bovendigul. Kedua, membekali para guru dengan keterampilan praktis, kecerdasan buatan, dan pemrograman dasar agar dapat diajarkan kepada siswa. Dan ketiga, mempersiapkan generasi muda agar siap menghadapi tantangan serta tuntunan masa depan yang semakin berbasis teknologi. Sementara itu, perwakilan Yayasan Persekolahan Katolik Keuskupan Agung Merauke, R.D. Alvisius Kalbulan, menyampaikan harapannya agar kegiatan ini tidak berhenti pada pelatihan semata, tetapi menjadi awal perubahan nyata di ruang-ruang kelas. Karena teknologi adalah alat bantu yang sangat kuat. Jika kita kuasai dengan baik, tentu dapat membuka wawasan anak-anak Bovendigul sejauh mata memandang melampaui batas-batas wilayah.
1: Setelah mereka mendapat materi-materi yang baik ini, mereka dapat mempergunakan dalam proses pembelajaran untuk diri mereka, mengembangkan inovasi pembelajaran dengan baik, menggunakan media digital itu dengan maksimal untuk perkembangan pendidikan begitu. Lalu kemudian kita juga harap supaya media-media platform pembelajaran digital itu bisa dilaksanakan dan dipraktikkan dalam unit-unit sekolah oleh guru dan kepala sekolah setelah mereka mendapat pembelajaran demikian.
0: Para guru yang hadir tampak antusias mengikuti kegiatan pelatihan tersebut. Mereka menyadari bahwa penguasaan teknologi saat ini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan mutu pendidikan di Kabupaten Bovendigul terus meningkat sejalan dengan visi pembangunan daerah yang maju, cerdas, dan berdaya saing di tengah arus transformasi digital. Dengan harapan dapat menghasilkan pendidik-pendidik yang semakin melek teknologi, inovatif, dan siap membimbing generasi penerus di Bovendigul menuju masa depan yang lebih cerah. Dari RRI Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
2: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Jemaah Papua, Skor Wil 1 Papua, Selasa 13 Oktober 2026. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Immanuel Sanderi, mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar di RRI Pro Salto Mabire, kanal informasi dan inspirasi. Tadi baru saja kita ikuti rangkuman berita-berita Korwil 1 Papua dalam Warta Berita Gema Papua yang sebagai pelaksana hari ini adalah RRI Nabire. Dan pendengar, kami lanjutkan dengan program acara berikutnya, yaitu Mimbar Agama Hindu untuk hari ini Selasa 13 Oktober 2026 yang akan diisi oleh Romo Mangku Saiful. Jadi untuk Anda umat Hindu dimanapun Anda berada, selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Om Swastiastu, Om Awiginamastu Namasidiam. Selamat malam pendengar RRI Nabire dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Supa Sastrakara. Semoga Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat asung ketawaran nugrahnya hingga kita berada dalam keadaan sehat dan penuh kedamaian. Senang sekali saya dapat menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudara umat Hindu di Nabire dan sekitarnya dalam renungan rohani agama Hindu malam ini. Mari sejenak kita menepi dari hiruk pikuk kesibukan duniawi untuk memutar kembali ingatan dan menata perenungan jiwa kita. Malam ini tema renungan yang hadir menyapa ruang dengar Anda adalah Sangkala, waktu yang tak pernah menunggu.

Pendengar yang dikasih Yang Widi, pernahkah kita menyadari betapa cepatnya waktu berlalu? Hari berganti minggu, bulan berganti tahun, dan tanpa kita sadari, pola hidup serta fisik kita terus berubah. Dalam tradisi Hindu, waktu tidak hanya dimaknai sebagai angka pada jam dinding atau lembaran kalender. Waktu dinilai sebagai entitas yang sangat agung dan suci yang kita kenal sebagai sangkala. Kata kala memiliki latar belakang kata yang sama dengan hitam atau gelap atau kekuatan yang tidak terlawankan. Dalam teologi Hindu, sangkala adalah wujud dari Yang Widiwasa sendiri dalam perannya sebagai memelihara sekaligus pelebur. Waktu bergerak secara siklis, bergerak tanpa kompromi, dan tidak pernah memihak kepada siapapun. Waktu tidak melihat apakah seseorang itu kaya atau miskin, muda atau tua, pejabat atau rakyat biasa. Ketika waktu menetapkan detiknya berlalu, maka detik itu lenyap untuk selamanya dan tidak akan pernah bisa kita putar kembali seperti aliran air sungai yang mengalir menuju lautan. Dan tak pernah ada air yang sama mengalir di titik yang sama untuk kedua kalinya. Dalam kitab Sarasya Musaya Sloka 33 disebutkan, apan ikang dadi uang utama juga ya nima

Umat sedharma yang berbahagia, seringkali kita jatuh dalam jebakan ilusi waktu. Kita sering berkata pada diri sendiri, ah nanti saja saya mulai bersembahyang kalau sudah tua. Nanti saya berbuat baik kalau sudah berkelebihan. Nanti saja saya minta maaf kalau suasana sudah membaik. Kita sering bertindak seolah-olah kita memegang kendali atas hari esok. Padahal tidak ada satupun dari kita yang mendapatkan jaminan akan terbangun besok pagi. Sangkala mengajarkan kita kejujuran yang mutlak. Satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki adalah saat ini, here and now. Ketika kita menunda hal-hal baik, kita sebenarnya sedang menyia-nyiakan anugerah terbesar yang diberikan Yang Widiwasa. Penundaan adalah pencuri kesempatan untuk memupuk karma baik. Mari kita renungkan perjalanan hidup kita di bumi cendrawasih yang damai ini. Sudahkah kita mempergunakan waktu yang diberikan untuk menjalankan trihita karana dengan selaras? Sudahkah waktu kita dialokasikan untuk menjaga hubungan dengan Tuhan? Sudahkah kita menyisihkan waktu untuk pawongan, menjaga keharmonisan dengan keluarga, tetangga, dan sesama tanpa memandang latar belakang? Dan sudahkah kita menggunakan waktu untuk palemahan, merawat alam nabire yang indah dan kaya ini? Jika hari ini kita masih diberikan napas, itu menandakan sangkala masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Pendengar RRI yang terhormat, bagaimana caranya agar kita tidak terlindas oleh sang waktu, melainkan menjadikannya jembatan menuju pembebasan jiwa atau moksa? Pertama, jadikan kesadaran atau smriti sebagai pegangan hidup. Mulailah hari dengan keberadaan Tuhan. Sebelum beraktivitas pagi hari, luangkan waktu sejenak trisandhya dan bermeditasi singkat. Awali hari dengan niat yang murni. Yang kedua, lakukan subha karma tanpa menunda. Jika terbersit niat baik dalam hati untuk menolong orang lain, untuk memaafkan kesalahan teman, dan untuk berbakti kepada orang tua, lakukanlah detik ini juga. Jangan menunggu momen yang sempurna, karena saat yang tepat adalah saat niat baik itu muncul. Yang ketiga, praktekan niskama karma. Dalam kitab Bhagavad Gita, Sri Krishna mengajarkan untuk bekerja dan berbuat baik tanpa terikat pada hasil atau niskama karma. Ketika kita fokus menjalankan kewajiban atau dharma pada saat ini, kita sedang menanam benih yang indah untuk masa depan tanpa harus cemas dikejar oleh bayang-bayang masa lalu. Umat Hindu yang senantiasa diberkati Yang Widiwasa. Sebagai penutup renungan malam ini, mari kita ingat bahwa sangkala adalah guru yang diam. Ia tidak pernah berteriak, namun jejaknya nyata pada setiap helai rambut yang memutih, pada setiap kerutan di wajah, pada setiap lembar sejarah hidup kita. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa makna. Isilah hari-hari kita di nabire ini dengan tutur kata yang menyejukkan, pikiran yang jernih, dan tindakan yang bermanfaat bagi kita semua. Ingatlah bahwa kualitas hidup kita tidak diukur dari seberapa lama kita hidup, melainkan seberapa banyak nilai-nilai dharma yang berhasil kita ukir selama waktu yang dialokasikan kepada kita. Hari ini anugerah, esok adalah misteri, masa lalu adalah kenangan. Manfaatkan hari ini dengan sebaik-baiknya. Demikianlah renungan agama Hindu malam ini. Semoga perenungan singkat ini memberi percikan kedamaian, kesadaran, dan motivasi bagi kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian Anda pendengar RRI Nabire. Sampai jumpa pada siaran renungan berikutnya. Mari kita memanjatkan doa dengan Parama Santi. Om Asato Masat Gamaya, Tamasuma Jyotir Gamaya, Matiurma Amritam Gamaya.

Tuhan, bimbinglah kami dari jalan yang sesat menuju jalan yang benar. Bimbinglah kami dari kegelapan menuju cahaya pengetahuan. Dan bimbinglah kami dari kematian menuju keabadian. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kami cukupkan lagu-lagu rohani Hindu untuk malam hari ini setelah tadi kita ikuti bersama mimbar agama Hindu yang diisi oleh Romo Mangku Saiful. Baik pendengar, selanjutnya kami akan temani Anda dalam musik dan informasi, jadi tetap bersama kami.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di RRI Pro 1 Mabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam juga untuk Anda yang mungkin baru monitor kami ya, baik melalui FM 97,6 dan 96,8 MHz atau melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat malam, selamat bersantai di malam hari ini, menikmati suasana Nabire yang dingin ya di malam hari ini karena cuaca di hari ini mendung-mendung kelabu. Tapi semoga juga malam hari ini tidak membuat malam Anda kelabu ya, karena kami sudah siapkan beragam program-program acara untuk menemani ruang dengar Anda tentunya. Kali ini di musik dan informasi pendengar dibuka oleh Kahitna featuring Monita Tahalea dengan Titik Nadir. Berikutnya ada Tantri Kotak featuring Ivan Seventeen, Masih Cinta, spesial untuk Anda.

0: diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
2: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
1: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan madun atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar di RRI Pro Saltuna Bire, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya, Mega, dan kita masih di musik dan informasi, pendengar. Pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini membutuhkan air dalam jumlah besar dan waktu yang tidak singkat, terutama ketika api merambat ke lahan gambut. Dan kondisi tersebut, pendengar, membuat upaya pemadaman tidak cukup hanya dengan menyiram kobaran api yang terlihat di permukaan. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan bahwa titik kebakaran skala kecil membutuhkan pengawasan berkelanjutan selama sekitar 2 hingga 5 hari. Sementara itu, penanganan area yang lebih luas termasuk pendinginan untuk memastikan bara di bawah tanah itu padam ini dapat berlangsung 7 hingga 14 hari atau bahkan lebih. Dari sisi kebutuhan air, estimasi teknis untuk pemadaman lahan gambut berkisar 300 ribu hingga 1 juta liter per hektar, khususnya untuk pembasahan tanah hingga kedalaman sekitar 50 hingga 100 cm. Besarnya kebutuhan tersebut dipengaruhi oleh kondisi lahan dan upaya untuk memastikan bara tidak kembali menyala. Lahan gambut memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan tanah mineral. Ketika mengering, gambut ini dapat menjadi sulit ditembus air, sementara api bisa membara di bawah permukaan tanpa terlihat jelas. Karena itu, pendengar, pemadaman perlu disertai dengan pembasahan dan pendinginan menyeluruh agar kebakaran tidak kembali terjadi. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Doni Rahmadani, menjelaskan bahwa kebakaran gambut berkaitan erat dengan kondisi hidrologi atau tata air lahan. Gambut yang kehilangan kelembapan menjadi lebih mudah terbakar, sehingga pemulihan kondisi air juga penting untuk mencegah kebakaran ini berulang. Dan selain kebutuhan air, petugas menghadapi kendala berupa akses menuju lokasi kebakaran, ketersediaan sumber air, angin yang kencang, dan jarak pandang yang terganggu oleh asap. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi efektivitas pemadaman darat maupun operasi waterbombing dari udara. Dan besarnya kebutuhan sumber daya dan lamanya proses pemadaman ini menunjukkan pentingnya deteksi dini serta pencegahan karhutla. Pada lahan gambut, keberhasilan penanganan tidak hanya diukur dari hilangnya api yang terlihat, tetapi juga kepastian bahwa bara di bawah permukaan telah padam. Itu tadi informasinya, pendengar, mengenai mengapa memadamkan karhutla ini tidak mudah dan butuh banyak air. Jadi banyak ya poin-poin yang menjadikan karhutla atau khususnya ini lahan gambut menjadi lebih susah untuk dipadamkan, karena ternyata pada lahan gambut ini berbeda dengan tanah mineral lainnya. Dari sisi kebutuhan airnya berbeda, lalu juga dari karakteristik lahannya itu sendiri berbeda. Jadi memang lahan gambut ini sulit ditembus air, dan sementara itu api bisa membara di bawah permukaan tanpa terlihat dengan jelas. Jadi mari kita jaga hutan kita ya, dimanapun kita berada saat ini, kita jaga lingkungan kita. Nah, Bire, sudah mulai turun hujan di beberapa hari ini, jadi semoga asap-asap yang ada di udara ini segera hilang ya, dan stop sudah pembakaran-pembakaran lahan yang dilakukan dengan tidak bertanggung jawab, karena memang efeknya ini jangka panjang dan sungguh sangat melelahkan sekali ya. Melihat udara ataupun menghirup udara yang kotor dengan langit yang tidak cerah seperti biasanya, itu pasti menimbulkan banyak potensi-potensi kerugian pada diri kita, khususnya itu dari kesehatan kita pastinya akan menurun. Baik, pendengar, kami lanjutkan dengan satu lagu dari Dere, lagu yang sangat indah dan cocok untuk kita dengarkan di malam hari ini. Dere, Kota, spesial untuk Anda.

0: dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semuanya negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punya. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Mario J. Clow featuring Angelo Clow dengan Terlalu Rindu ya. Dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 20.42 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, stasiun klimatologi kelas 2 Papua Selatan memantau perkembangan dinamika atmosfer sebagai salah satu dasar dari penyusunan prediksi musim hujan 2026-2027. Pemantauan tersebut mencakup fenomena El Niño, Southern Oscillation atau ENSO, Indian Ocean Dipole atau IOD, dan pergerakan monsun serta Madden-Julian Oscillation atau MJO. Dalam materi prediksi BMKG, anomali suhu muka laut di wilayah Nino 3.4 pada September 2026 ini tercatat sebesar lebih dari 3,07 derajat Celsius. Sementara itu indeks IOD di Samudra Hindia pada periode yang sama tercatat sebesar lebih dari 0,782. BMKG memprediksi kondisi El Nino ini berpotensi bertahan hingga awal 2027. Indeks IOD juga diperkirakan berpeluang tetap berada pada fase positif hingga akhir 2026. Sehingga perkembangan kedua fenomena tersebut terus menjadi bagian dari pemantauan kondisi iklim. Pada dasarian pertama Oktober 2026, monsun Asia dilaporkan tidak aktif dan diprediksi tetap tidak aktif setidaknya hingga dasarian November 2026. Sebaliknya, pendengar, monsun Australia diperkirakan terus aktif selama Oktober hingga November dengan intensitas lebih kuat dibandingkan dengan kondisi klimatologisnya. Pemantauan MJO pada awal Oktober 2026 menunjukkan aktivitas di fase pertama, yakni di sebelah barat Samudra Hindia. Fenomena tersebut diprediksi aktif di antara fase pertama dan fase kedua hingga pertengahan dasarian ketiga Oktober 2026. Sementara sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan masih mengalami kondisi yang kurang mendukung untuk pertumbuhan awan hujan. Perkembangan dinamika atmosfer tersebut menjadi salah satu bahan analisis dalam penyusunan prediksi musim hujan di Papua Selatan, dan masyarakat dihimbau mengikuti pembaruan informasi cuaca dan iklim melalui kanal resmi BMKG agar dapat mengantisipasi perubahan kondisi di wilayah masing-masing. Seperti itu. Jadi El Niño ini diprediksi bertahan ya hingga awal 2027. Baiklah pendengar, sambil menantikan warta berita nasional dari Pro 3 Jakarta, kami hadirkan lagu-lagu hiburan di ruang dengar Anda. Kali ini ada Wiz Becker, Rindu Rumah, spesial untuk Anda.

0: para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?

Mendengar pukul 21 waktu Indonesia Timur, saatnya kita bergabung bersama Pro3 dan kita ikuti Warta Berita Nasional berikut ini.

0: Sore berita, Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2020. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Langsung saja kalau bisa saya dapat.
2: Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70.000 personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
3: Tolong sampaikan ke Menpan RB, kalau memang saya minta 70.000 polisi hutan, itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita, ya. Iya, oke. Okay. Oh, dari Kemenhut yang hanya 20.000 se. Ya kalau enggak, yang minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara. Namanya aja polisi hutan. Iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya. Alam kita berat. Tapi dari ratusan ribu, berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1.000. Saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran, enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan, ya.
2: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
4: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Edi Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara Ratas Malvia Zoom adalah Kapolda Pangdam Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tos Mudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Syobi melaporkan selengkapnya.
5: Dalam 13 event yang terus
6: Direktur Jenderal Ekosistem Digital Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkomdigi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2020

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Pemdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2024 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menko Digi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.

dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Itulah Indonesia membuka diri kepada

0: memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital dan memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan mutia regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah lagi memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi yang dapat diterima oleh semua pihak.
2: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut, Zahruti Malzana melaporkan selengkapnya.
3: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya.
4: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manager proyek Promise to Impact ILO, Johari Sitorus, mengatakan keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 bank perekonomian rakyat atau BPR. Hal tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
3: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya.

0: transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan, pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting.
1: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif

0: inklusi keuangan yang menegaskan akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Kami melihat bahwa kondisi impact dimungkinkan gambaran konkret bagaimana sebenarnya tidak kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up dari bawah ke atas tidak terjadi.

0: Tiongkok dan Indonesia mengatakan sekitar kami. Kenapa ini 584,3 miliar?
1: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrudin Al-Zamah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terakhir, Badan Ekonomi 2024, James Larabun menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan, Judah Agung, mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Rapid economic growth at the rate of 8% a year.
4: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024, James A. Robinson mengatakan, mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat dan dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Judah bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
5: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
4: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Judah Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Kota Palangkaraya, Fairit Naparin turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, ini Suroso melaporkan.
6: Memadamkan api di kawasan lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api sangat besar.
2: Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka Lingkar Luar Mahir Mahar Kilometer 10, Kelurahan Bukittunggal, Kecamatan Jekan Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fayad mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
6: Seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini di belakang ada memadamkan api di kawasan lingkar luar, lingkar luar Kota Palangkaraya, yang memang kondisinya sangat api sangat besar. Ya kami, yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah, ya, mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal. Ya sampai dengan padamnya api gitu loh. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik. Pas kita melakukan pembasahan.
2: Menurut Fayid, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutlah, memberikan dukungan kepada petugas, serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah Kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutlah yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutlah yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah

0: berusaha ikut memadamkan apinya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang membakar lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga lah, ditindak dan diatasi.
1: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kebakaran segera terkendali dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan. Gedung Wakon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
2: Baik, Rudi dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api, dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
3: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA, dan api berasal dari perkebunan warga, dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari setengah 10 dari pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
2: Terima kasih Pak Yandri, dan pendengar, kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman karena memang api ini memang sudah terbesi, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa bagi tani. Demikian Bobby Sambeka, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lupo dari RRI Kupang melaporkan.

0: kesejahteraan masyarakat.
1: Sejauh ini, Bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
0: Sementara itu, statistik ahli Madya yang juga ketua tim Nirwis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Ana Elinora Mainupo, mengatakan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,5%.

0: Statistik Ahli Madya Badan Pusat Statistik Anna Eleonora Nainubu tercatat ada 3,62% dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun, sedangkan harga konten mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
2: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
3: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap mulai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar 19,5 juta US dollar atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
2: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
3: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar 17,5 miliar US dollar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
4: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah 16,5 miliar US dollar, Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar 22,8 miliar US dollar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi 17,5 miliar US dollar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
3: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor Witantara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil, baik di Yaman maupun Arab Saudi, menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu, serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdul Tiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
5: Baik, dan terdengar Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November mendatang atau November 2026. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut untuk memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
6: Sebenarnya kita sudah menyepakati dengan beberapa negara untuk menghadapi juga dalam kemarin. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Memprihatinkan tentu safety keamanan untuk para pelaku dan pengguna. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadi kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
5: Dan pendengar, informasi edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI, Kalimantan Selatan, Jakarta, Merapi, Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sapuan dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, selamat malam.

masyarakatnya ini yang apakah kami yang kurang memberikan edukasi atau pemahaman masyarakatnya yang merasa oh perpustakaan memang gratis gitu. Nah, itu yang harus kita berikan ya setiap tamu turun ke kami ya setiap karena ya selalu sosialisasi kepada masyarakat bahwa penting penyakit pencegahan penyakit menular

Sekarang udah ada talasinya juga ada. Dari masyarakatnya, tolong cek kesehatannya dari istirahat ini. Karena sekarang banyak juga pengaruh dari makanan, minuman, banyak masyarakat yang dari usia muda juga kena DM meminta pensi. Jadi, ayo kita sama-sama cek kesehatan, ya untuk mengetahui kesehatan kita.

0: bagi foto tiket perjalanan, mau upload sosmed biar teman-teman tahu aku lagi liburan.
1: Jangan diupload dulu. Kamu nggak sadar ada data pribadi di situ?
0: Lah, memangnya kenapa? Kan

0: yang bermedia sosial, lindungi data, lindungi dirimu.
1: Indonesia menyapa malam. Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Selamat malam pendengar Pro 3 dan juga selamat malam pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Selamat sekali saya Rudisen dapat menjumpai Anda kembali malam hari ini dalam Indonesia menyapa malam Selasa 13 Oktober 2026. Beberapa topik berbincangan telah kami siapkan, juga informasi reporter kami juga nanti akan kami hadirkan malam hari ini. Dan malam ini kami akan hadirkan sejumlah perbincangan, diantaranya adalah sejumlah negara prihatin atas serangan Houthi terhadap bandara Arab Saudi. Sejumlah negara keras serangan atau yang mengecam keras rangkaian serangan kelompok Houthi terhadap sejumlah bandara di Arab Saudi yang menimbulkan korban sipil. Sementara Indonesia menyerukan penghentian siklus serangan dan aksi balasan di tengah meningkatnya konflik serta memburuknya situasi kemanusiaan di Yaman. Negara Jepang melalui Kementerian Luar Negeri Jepang pada hari Minggu 11 Oktober mendesak kelompok Houthi untuk segera menghentikan eskalasi setelah serangkaian serangan terhadap bandara internasional Arab Saudi pada 7 hingga 10 Oktober menyebabkan korban tewas, kemudian luka-luka dan kerusakan fasilitas sipil. Sementara itu Indonesia pada Senin 12 Oktober 2026 juga menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya pertempuran di Yaman. Serangan Houthi terhadap bandara-bandara Arab Saudi bertambahnya korban sipil serta memburuknya kondisi kemanusiaan di Yaman. Dan Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan, Jakarta mengecam segala bentuk serangan yang menyasar warga sipil dan objek sipil.

Sejumlah negara prihatin atas serangan Houthi terhadap bandara di Arab Saudi. Kami sudah tersambung bersama dengan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia atau PWNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Heni Hamidah.

0: Ya, Bu Heni, selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Rudi.
0: Baik.
1: Malam, Pemirsa RRI.
0: Ya, kami prihatin dulu dengan apa yang terjadi di Arab Saudi. Pasca serangan tersebut, kondisi warga negara Indonesia sudah dihimpun informasinya bagaimana, Bu, saat ini?
1: Baik, jadi pasca serangan di 12 Oktober lah ya, update terkini di 12 Oktober, situasi keamanan di Arab Saudi memang mengalami eskalasi signifikan akibat meluasnya dampak konflik Yaman dan serangkaian serangan rudal balistik dan drone ya oleh kelompok Houthi terhadap sejumlah wilayah strategis. Serangan menyasar beberapa bandara internasional, infrastruktur energi, dan fasilitas militer. Nah, serangan terakhir pada bandara internasional King Khalid di Riyadh pada 10 Oktober lalu. Ini mengakibatkan sedikitnya 12 orang meninggal dunia dan 309 orang luka-luka. Kemudian disusul serangan pada 11 Oktober lalu yang menewaskan satu orang dan melukai 11 orang. Nah, Bandara Internasional King Fahd di Dammam juga menjadi sasaran serangan. Nah, ini tentunya meningkatkan resiko keamanan bagi WNI kita, khususnya PNI dan jemaah umroh, meskipun pada sampai dengan hari ini belum ada laporan WNI atau jemaah umroh yang terdampak oleh serangan yang di Saudi ya.
0: Oke, kemudian bagaimana untuk terus memantau perkembangan dari sisi kondisi warga negara kita di titik-titik terdampak tadi nih, Bu Heni?
1: Jadi sebetulnya tentunya dampak yang paling akan terasa ini mungkin terhadap jemaah umroh ya. Kalau dengan WNI yang ada di sana, kita akan KBRI kita di Riyadh maupun KJRI kita di Jeddah senantiasa menjalin komunikasi dengan simpul-simpul WNI gitu ya, untuk mengetahui kondisi mereka. Sementara

0: kondisi jemaah umroh, karena ini yang paling akan terdampak langsung ya, karena pasti ada disrupsi penerbangan ya dengan adanya serangan di beberapa bandara. Ini KBRI kita di Riyadh maupun KJRI di Jeddah ini menempatkan staffnya pegawai KBRI untuk piket di bandara, jadi untuk melihat, untuk membantu apabila ada WNI yang terdampak perjalanannya. Nah, sampai saat ini belum terdapat informasi mengenai WNI yang terdampak oleh serangan, namun gangguan operasional penerbangan ini sudah ada, sudah mulai masuk nih, seperti penerbangan GA974 yang harusnya terbang dari Surabaya menuju Jeddah, ini dialihkan dari Surabaya menuju Madinah, jadi akibat penghentian sementara operasional bandara di Jeddah.
1: Oke, selain itu ada imbauan lain Bu bagi warga negara kita mungkin yang akan melakukan ibadah umroh ataupun mereka yang sudah berada di tempat-tempat tersebut ini Bu, di Riyadh khususnya.
0: Jadi mungkin yang sudah ada di Riyadh maupun di Jeddah senantiasa memantau informasi resmi dan menghindari tempat-tempat yang memang berpotensi menjadi tempat serangan ya untuk bandara ini. Dan kemudian yang akan melakukan perjalanan agar mengecek jadwal penerbangannya. Karena memang ini kan atau beberapa bandara on and off gitu ya, untuk ditutup kemudian dibuka. Nah, ini juga harus senantiasa berkomunikasi dengan operator perjalanan agar tidak ketika ada gangguan bisa diketahui lebih awal.
1: Oke, melihat eskalasi yang tidak diketahui ini Bu, bagaimana nantinya? Adakah pertimbangan pemerintah untuk menyiapkan langkah-langkah evakuasi WNI di tempat-tempat yang terdampak konflik ini Bu?
0: Baik, jadi sebetulnya konflik di Timur Tengah ini kan sudah mulai ketika kemarin Iran ya. Jadi semua perwakilan kita di Timur Tengah ini sudah mempunyai rencana contingency atau contingency plan. Nah, contingency plan ini opsi evakuasi akan selalu ada. Namun demikian, opsi evakuasi ini akan selalu disesuaikan dengan perkembangan di lapangan tentunya.
1: Oke, dan terutama mungkin tidak sedikit kan Bu ya warga negara kita yang di Riyadh ini, terutama mereka yang bekerja sebagai pekerja migran Indonesia. Ini bagaimana mereka juga dapat akses informasi keselamatan yang disiapkan baik oleh KBRI Riyadh ataupun KJRI Jeddah sendiri nih Bu?
0: Jadi untuk para pekerja migran yang sudah berada di Riyadh maupun di Jeddah, ini juga kita jalin komunikasi melalui perwakilan kita, dan itu tadi kita memanfaatkan, mengoptimalkan simpul-simpul masyarakat, dan kita akan menyampaikan informasi-informasi terkini kepada para pekerja kita juga.
1: Oke, tetapi informasi-informasi tersebut

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Donggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rute Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: Bro, bangun, bro. Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak. Bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tantenya.
2: Yaudah, sini. Tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
4: Lihat ibuku dipukuli ayah. Tubuhnya biru. Kemarin berdarah, setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
5: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Hutan pinus ya? Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Kamu tahu nggak sih kemarin
2: tolong ya.
1: Aku beli
2: ini
1: itu
2: penting
1: lagi
2: loh.
1: Promo.
2: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Ih, apaan sih?
2: Gitu aku belum selesai
1: udah.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
4: Welcome to Mobile Legends.
5: Ayo ini, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Kalah.
4: Defeat.
5: Ya, kalah lagi. Serius amat. Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
6: Ya Allah, cuma game doang.
5: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Selamat bersiap-siap untuk beristirahat di malam hari ini ya. Dan pendengar, kami cukupkan lagu-lagu di musik dan informasi untuk malam ini. Selanjutnya kami akan temani Anda dalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Pendengar, kembali bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Untuk Anda yang ingin request lagu-lagu penuh kenangan, mungkin ya, lagu-lagu yang punya arti tersendiri di hati, ataupun ya lagu-lagu yang Anda suka di malam hari ini, boleh silakan di 0984220074 ataupun di 0813-5494419. Halo, Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Selamat lagu.
0: Iya, selamat malam juga, Senja.
1: Selamat Meca.
0: Apa kabar nih, Senja?
1: Ya, baik-baik saja, Mbak. Sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Demikian juga adanya dengan Mbak Meca, ya.
0: Iya, amin. Lagi ngapain ya, nih?
1: Lagi bareng-bareng, Mbak, nungguin Ruang Rindu.
0: Oh gitu. Oke deh, pas berarti. Pas langsung hadir Ruang Rindu. Oke deh, Senja, mau request lagu apa nih?
1: Ya, lagunya dari Winner, Mbak.
0: Winner.
1: Kesaktianmu.
0: Oke.
1: Ya, salamnya buat... terutama buat Mbak Meca ya.
0: Terima kasih.
1: Ya, selalu juga buat malam siapa ya yang biasanya masuk itu? Buat Bunda Imah ya di Momere. Sehat. Amoy Desi. Bapakku Diomi. Salam sehat selalu. Terus Putra Mena, terus Putra Intan di Gerbang Sadu, dan saya selalu buat Mama Ayu, Mama Ina ya, mungkin tidak istirahat juga dalam ini. Dan buat semua aja lah, Mbak.
0: Oke.
1: Tanpa terkecuali. Yang lagi sehat malam ini. Sehat selalu. Kompak penuh persahabatan dari Senja.
0: Oke,
1: Mbak Meca, lagunya itu cantik. RRI di udara. Mater, thank you.
0: Sami maun, sami-sami. Terima kasih, Senja. Ada Senja ya yang buka kebersamaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan untuk yang di belakang Senja, mungkin siapa lagi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Iya, di Meca.
0: Iya. Halo. Ada suaranya terputus-putus ini.
2: Iya, di Meca. Selamat malam.
0: Selamat malam dengan Abang Roy ya.
2: Itulah.
0: Sehat, Bang?
2: Ya, sehat.
0: Sehat. Lagi ngapain nih?
2: Oh, lagi di tempatnya nih.
0: Oh, udah mau tidur nih jam segini. Tumben.
2: Sambil mod.
0: Oke deh. Oke deh, silakan Abang Roy mau request lagu apa?
2: Ya, di Mega. Lagu Endu Keta.
0: Apa?
2: Endu Keta, penyanyinya klasik.
0: Klasis?
2: Ya.
0: Oke, saya carikan dulu ya. Boleh sambil salam-salam?
2: Ya, lagu ini saya khususkan untuk Mas Mega bersama teman yang berdinas di malam ini. Selamat malam. Sukses menyertai saya kesiapan. Tapi juga pendengar setia yang saat ini lagi stay di Pantai Ombak Sari. Selamat malam, sukses menyertai timah. Karena penerimaan RRI berinya sangat jelas.
0: Oke, thank you.
2: Di Yapen Timur ada Mak Sambir di Dawai. Selamat malam, mungkin lagi monit. Tapi juga di Kabupaten Seribu Bakau ada keluarga Tony Wopari, selamat malam. Mungkin saja bagi monit di malam ini. Tapi juga di Kepulauan Nau ada Alex, selamat malam.
0: Ya.
2: Mungkin saja lagi monit. bersantai bersama teman kita, tapi juga keluarnya. Dari Kepulauan Yapen, Supiori, ada Ibu Ros, dan juga di Nungfor, undang kawan Roswar, Rumberpon, Pulau Ron, bahkan juga undang pesisir hingga pegunungan, karena penerimaan erina binanya sangat jelas. Teluk Bentu ini kayak mana, selamat malam. Tentu saja lagi monitor acara Ruang Rindu Pro 1 RR Nabire. Tapi juga di Nabire Barat, bahkan Nabire Timur, Kepulauan, bahkan di Penulangan, selamat malam. Tapi juga untuk keluarga Gamai di depan tanggung Wadio Pelen, mungkin saja lagi monitor, selamat malam. Juga Pak John di situ ini, selamat malam. Dan juga Pak Bunagi di Sama Busa, mungkin saja lagi monitor. The Mega mungkin lagunya sudah diketemu.
0: Penyanyinya klasis, ya.
2: Iya.
0: Judulnya betul. Judulnya apa tadi, Bang?
2: Enyuketa.
0: Enyuketa. Enyuketa.
2: Ya.
0: Oke. Saya carikan dulu. Enyuketa.
2: Dan juga di wilayah Nusantara ada lingkup di Tanjung.
0: Tidak juga ada ini.
2: Ada itu di klasik. Kalau di YouTube ada.
0: Oh, di YouTube ada ya?
2: Ada.
0: Klasik atau klasis?
2: Klasik. Enyuketa.
0: Enyuketa. Yang ada The Cats. The Cats, tapi nggak mungkin ini ya.
2: Iya. Ada itu di YouTube.
0: Oke. Iya, klasis. Ya, salam-salamnya boleh dilanjutkan, silakan.
2: Ya, di wilayah Nusantara ada Dinda di Bogor, Ayu di Masohi, tapi juga Biola di Makassar, ada Mama Ima di Maumere kan?
0: Mama Ima di Maumere ya, betul.
2: Dan juga mungkin lagi bersantai, tapi juga lagi mau. Bahkan di Sentani Jayapura ada Sensil, Alibaba, dan juga Anggrek Ungu. Dan juga semua pendengar setia yang lagi stay di malam ini, lagi mau. Terus satu RF Nabire. Dan juga teman-teman yang lagi bertinas di Bandara Karat malam ini. Selamat malam. Sukses menyertai Anda. Dan juga Pak Alen, mungkin saja lagi monik, selamat malam. Oke, Megam, mungkin lagunya sudah ditemukan.
0: Belum, ya? Saya masih mencari, atau mau lagu lain boleh, Bang Roy? Tidak, tidak ada di sini soalnya.
2: Oke, sabar ya.
0: Sudah mengantuk, Bang Roy. Sudah waktunya beristirahat ini.
2: Iya, The Mega.
0: Iya.
2: Beautiful Madan Pak Anu Blooming.
0: Beautiful
2: Madan.
0: Madam, oke.
2: Pak Anu Blooming.
0: Oke.
2: Jadi YouTube juga ada.
0: Sip.
2: Oke,
0: terima kasih. Terima kasih. Siap.
2: Berakhir siaran.
0: Amin. Terima kasih sekali lagi Bang Roy. Sehat selalu. Oke, ada Bang Roy di tikungan pemuda ya. Kalau masih di situ, lagunya Beautiful Madam. Baik, pendengar silahkan untuk Anda yang juga mau request lagu-lagu nostalgia di malam hari ini di 0984220074 ataupun di 0813549419.

0: Baik, pendengar, sudah ada yang bergabung lagi nih sepertinya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu dengan Bapak Adang Mansar Manjau, Kalibowo.
0: Dengan siapa?
1: Iya, Mansar Manjau.
0: Bapak Mansar Manjau. Oh, iya. Oke, Bapak, apa kabar?
1: Baik-baik saja, sama yang fokus lagu untuk menghibur kawan-kawan yang sudah mengudara semua tadi ini, bahkan yang belum di Nagire maupun di Papua dan Sentara. Iya. Kalau ada yang menutur, ya selamat beristirahat untuk mendengarkan lagu ini untuk pengantar ke alam peraduan. Bapak Sanoi di Kalibobo Pantai sana di putaran dua pantai, ya selamat beristirahat. Ya lagunya Airi yang memisahkan kita, kata Airi yang memisahkan kita.
0: Airi yang memisahkan kita.
1: Itu okay. Lagunya. Terima kasih waktu saya kembali dan selamat bertugas.
0: Terima kasih kembali. Ada Pak Mansar Manjau dari Kalibobo ya. Saya carikan dulu lagunya.

Oke, baik pendengar, sambil menantikan ya yang ingin bergabung lagi nantinya, kita hadirkan dulu lagu-lagu yang sudah di-request berikut ini dari Senja, Bang Roy, dan Bapak Mansar Manjau di Kalibobo. Dan semoga juga lagu-lagu ini dapat menghibur Anda ya di malam hari ini yang sudah bersiap-siap untuk beristirahat tentunya. Selamat beristirahat untuk Anda, dan ya semoga nanti tidurnya nyenyak sehingga besok pagi bangun dengan kondisi tubuh yang lebih fit dan lebih semangat lagi dalam beraktivitas. Baik pendengar, dibuka oleh Winner, kesaktianmu spesial untuk Anda.

0: Akan tetapi, bagaimana cara mau mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
1: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
0: Gitu kan enak dengarnya.

0: Pak.
1: Kenapa, Mas?
0: Ngepuk tangannya.
1: Ah, buat Mas aja.
0: Mbak.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Dengar sampai di sini kebersamaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan Ruang Rindu akan kembali hadir di hari Kamis lagi ya, nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, saya Mega Febriani pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Dengan terdengarnya melodi lagu ini, maka berakhir pulalah kebersamaan kita di RRI Pro 1 Nabire untuk edisi hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026. Mewakili rekan-rekan yang bertugas di hari ini, saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Saudara pendengar, inilah siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire, Rabu 14 Oktober 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, terima salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ya, pendengar, selamat pagi, salam sehat. Apa kabar Anda? Semoga kabar baik ya, dalam keadaan sehat walafiat. Yang saat ini sedang dirawat karena sakit, semoga lekas sembuh, dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Bersama Pro 1 RRI Nabire, edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Bersama kami yang bertugas, saya Hari Gunawan. Di teknik ada Abjan, Adam, dan kawan-kawan menemani Anda pendengar dengan berbagai acara di Nabire Lintas pagi hingga siang nanti pukul 11 dengan sejumlah acara. Sesaat lagi kami akan hadirkan lagu religi pagi sampai pukul 5.30 ya. Pukul 5.30 di Rabu pagi hadir siraman rohani Katolik ya. Kemudian pukul 6 ya, untuk siraman rohani Katolik hari Rabu ini tidak ada ya, nanti akan kami gantikan dengan lagu rohani. Pukul 5.30 maksud kami pukul 6 buletin berita pagi. Dilanjutkan layanan masyarakat berupa pengumuman ataupun pemberitahuan, kemudian opini publik ya, dilanjutkan warta berita nasional dari Pro 3 pukul 7. Setelah itu opini publik sesi kedua ya, dilanjutkan dengan Halo RRI sampai pukul 10, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila. Disusul acara musik dan informasi. Demikian pendengar sejumlah acara yang dapat kita dengarkan ya di Nabire Lintas pagi. Sementara sudah pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Baik, kami temani Anda pendengar sejenak dengan sejumlah lagu religi pagi hingga nanti pukul 5.30.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Nabire pagi ini.

0: Kental. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nabire pagi ini.

Indah rencanamu dari Elisa Meriamlina mengakhiri sejumlah lagu religi pagi berbagai penyanyi. Mengantar kita pendengar pukul 5.30 waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama siaran Pro 1 RRI Nabire. Di Rabu pagi pukul 5.30 sedianya siraman rohani Katolik ya. Namun karena satu dan lain hal untuk hari ini tidak ada, akan kami gantikan dengan sejumlah lagu rohani. Sudah kami siapkan dari beberapa penyanyi, ada dari Maria Magdalena, disusul beberapa penyanyi lainnya. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nabire pagi ini.

Ya, pendengar, kami cukupkan sejumlah lagu rohani berbagai penyanyi. Menambah suasana religius ya, terutama umat Katolik dan umat Kristiani. Selanjutnya pendengar, bersama Pro 1 RRI Nabire, di pukul 6 akan kami sampaikan berbagai berita. Di antaranya, melalui semangat gotong royong dan kemanunggalan TNI, diharapkan percepatan pembangunan di daerah pinggiran dan pelosok Kabupaten Nabire dapat terwujud. Dirangkai berbagai berita lainnya, ya, ada dua berita dari Kabupaten Mimika. Ya, pendengar, kita nantikan saatnya buletin berita pagi pukul 6.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

Melalui semangat gotong royong dan kemanunggalan TNI, diharapkan percepat pembangunan di daerah pinggiran dan pelosok Kabupaten Nabire dapat terwujud. Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam upaya mempercepat penanggulangan tuberkulosis atau TBC menuju eliminasi 2030.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire, Rabu 14 Oktober 2026. Bersama saya, Hari Gunawan, inilah berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Melalui semangat gotong royong dan kemanunggalan TNI, diharapkan percepatan pembangunan di daerah pinggiran dan pelosok Kabupaten Nabire dapat terwujud, sehingga tercipta ketahanan wilayah yang mantap, serta masyarakat yang sejahtera dan harmonis dalam bingkai NKRI. Selengkapnya Robi Vanindi melaporkan.
2: Bupati Nabire Mesak Magai Eso Semesi secara resmi membuka pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-130 Wilayah Kodim 1705 Nabire tahun 2026 yang berpusat di Kampung Wanggarsari, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Selasa 13 Oktober 2026. Bupati Mesak Magai dalam keterangannya menekankan bahwa program TMMD bukan sekedar pembangunan infrastruktur fisik semata, melainkan wadah strategis untuk semakin mempererat hubungan kekeluargaan serta kemanunggalan antara TNI dan rakyat. TMMD ke-130 ini merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Gotong royong antara prajurit TNI dan masyarakat menjadi pondasi penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan di Papua Tengah yang kaya akan keberagaman. Pada kesempatan itu, Bupati juga menegaskan bahwa pentingnya menjaga nilai-nilai kebinekaan di Kabupaten Nabire. Kehadiran para prajurit TNI di tengah-tengah permukiman warga dinilai dapat menjadi sarana memperkokoh toleransi antar umat beragama dan suku, sekaligus menumbuhkan kembali rasa cinta terhadap tanah air.
3: Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kami pemerintah daerah kepada TNI, dalam hal ini Pak Dandim beserta jajaran semua, sehingga keterlibatan TNI dan Polri untuk mengambil bagian dalam pembangunan di Kabupaten Nabire, sehingga keterlibatan TNI Polri ini nampak di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini salah satunya adalah TMMD hari ini, di tahun ini, kita fokus di pembangunan gereja Rehoboth SPBU Wanggarsari, Distrik Wanggar. Pembangunan gereja tersebut ini awalnya jemaat sendiri ada bangun, tetapi berapa persen belum selesai, sehingga TMMD akan selesaikan selama 30 hari di tempat ini. Nanti untuk tahun depan kita akan lanjutkan lagi di tempat lain di wilayah Kabupaten Nabire. Karena kekompakan, kemudian tepat waktu ini sangat menentukan, sangat luar biasa, sehingga kami menerima manfaat ini sangat luar biasa bagi kami, dan juga dukungan daripada para jemaat di tempat ini, baik ketika TNI lagi kerja, mereka juga turut kawal di sini, bahwa mereka menyaksikan sendiri keterlibatan TNI untuk membangun gereja.
2: Sementara itu, warga jemaat GKII Rehoboth Wanggar, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, Alex Magai, menyambut hangat dan penuh rasa syukur atas pelaksanaan pembangunan gedung gereja baru jemaat GKII Rehoboth melalui program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-130 tahun 2026. Pembangunan gedung gereja ini menjadi salah satu sasaran fisik utama dalam program TMMD ke-130 yang dikerjakan secara bersinergi oleh prajurit Kodim 1705 Nabire bersama pemerintah Kabupaten Nabire dan masyarakat.
4: Apa yang kami harapkan selama ini, hasil doa daripada jemaat, hamba-hamba Tuhan, akhirnya terkabul, sehingga pemerintah daerah, lebih khususnya kepada Bapak Bupati, peruntukan untuk membangun gedung gereja jemaat Rehoboth melalui dana 2026 lewat TNI Manunggal yang akan sedang dibangun. Dan hari ini pas bertepatan upacara pelepasan untuk pembangunan gedung gereja, dan perkirakan seperti tadi disebutkan oleh Bapak Bupati, kira-kira mereka akan kerja dalam jangka waktu 1 bulan. Jadi hari ini tanggal 13, dan tadi seperti Bupati yang akan disampaikan, nanti akan tarik kembali tanggal 11 bulan depan.
2: Tokoh agama beserta pengurus jemaat menyampaikan bahwa keberadaan gedung gereja yang lebih layak dan memadai telah lama menjadi kerinduan warga. Selama ini, aktivitas peribadatan dan pembinaan spiritual jemaat memerlukan fasilitas tempat ibadah yang lebih kokoh serta menampung seluruh jemaat dengan nyaman. Robi Vanindi melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam upaya mempercepat penanggulangan tuberkulosis menuju eliminasi tahun 2030. Pembentukan tim percepatan penanggulangan tuberkulosis atau TP2TB melibatkan sejumlah OPD, organisasi profesi BUMD, hingga pemerintah di tingkat distrik, kampung, dan kelurahan. Langkah ini dinilai penting karena penanganan TBC tidak hanya berkaitan dengan sektor kesehatan, tetapi juga menyangkut kondisi sosial, lingkungan, perumahan, air bersih, hingga pemenuhan gizi masyarakat. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra melaporkan.
5: Upaya percepatan penanggulangan TBC di Kabupaten Mimika kini diperkuat melalui pembentukan tim percepatan penanggulangan tuberkulosis atau TP2TB. Pertemuan lintas sektor yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika di Hotel Grand Tembaga menjadi tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya terkait perencanaan pembentukan tim. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Marcelino Mameyau mengatakan sejumlah OPD perlu terlibat karena persoalan TBC berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat.
6: Ya lumayan kematian akibat dari TB, jadi ini bisa Dinas Kesehatan saja yang harus kerja. Semua sektor harus dilibatkan supaya tuntaskan 2030 sampai tahu eliminasi.
5: Sementara itu Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Kamaludin, menyebutkan beban TBC di Mimika masih cukup tinggi. Pada tahun 2025 tercatat sekitar 2.842 pasien TBC dengan jumlah penduduk sekitar 325.000 jiwa. Beban TBC di Mimika mencapai sekitar 872 kasus per 100.000 penduduk. Kamaludin mengatakan penanganan TBC selama ini telah dilakukan melalui screening, penemuan kasus, pengobatan, hingga pemantauan terapi, namun sebagian besar masih dilakukan oleh sektor kesehatan. Melalui TP2TB, Dinas Kesehatan ingin memperluas keterlibatan sektor non-kesehatan agar upaya pencegahan dan penanganan TBC dapat dilakukan secara bersama-sama.
7: Nah, kita membuat TP2TBC ini ingin menggandeng OPD lain yang non-kesehatan serta organisasi profesi atau BUMD gitu yang bisa berkontribusi bagaimana bisa menurunkan kasus TBC di Mimika. Dengan lintas sektor ini, maka banyak orang akan bergerak untuk TBC, harapannya pengetahuan masyarakat kita bisa naik, informasinya bisa disebar, screeningnya lebih banyak, yang ngawasi ada gitu, yang membantu ada, misalnya bantu kebutuhan perbaikan rumah ada, misalnya bantuan sosial bisa didapat, misalnya mungkin ada kursus-kursus misalnya, atau nanti dia ada bantuan pangan misalnya, nah pasien TBC juga bisa masuk sih.
5: Kamaludin menambahkan, TP2TB akan bekerja secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten hingga distrik, kampung, dan kelurahan. Kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat memperluas screening, meningkatkan edukasi masyarakat, serta memberikan dukungan sosial dan lingkungan bagi pasien TBC, sehingga target eliminasi TBC di Kabupaten Mimika pada tahun 2030 dapat tercapai. Di Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
0: Berita selanjutnya, kabut asap yang menyelimuti Kabupaten Mimika berdampak pada kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan surat edaran Bupati Mimika, kegiatan pembelajaran tatap muka bagi siswa PAUD dan SD dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh. Sedangkan siswa SMP dan SMA tetap bersekolah dengan wajib menggunakan masker serta mematuhi protokol kesehatan. Kembali Veronica Sandra melaporkan.
5: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Antonius Wilirubun, menjelaskan bahwa kebijakan pembelajaran jarak jauh atau daring diberlakukan bagi seluruh sekolah pada jenjang PAUD dan SD, baik negeri maupun swasta. Sementara itu, siswa SMP dan SMA tetap mengikuti pembelajaran di sekolah dengan kewajiban menggunakan masker. Kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada 12 Oktober 2026 kemarin hingga kondisi kabut asap dinilai membaik. Namun penerapannya perlu memperhatikan kondisi geografis dan akses teknologi, khususnya bagi siswa di wilayah pesisir dan pedalaman yang masih mengalami keterbatasan jaringan internet serta perangkat komunikasi.
8: PAUD dengan SD mereka di pembelajaran jarak jauh, sedangkan SMP SMA
9: tetap muka dengan diwajibkan menggunakan masker.
10: Kalau saya sesungguhnya memang ini harus ada kenyataan, artinya saudara-saudara kita atau murid-murid kita yang di daerah pesisir dan pegunungan mereka tetap masuk.
9: Ya karena kenapa? Mereka kan minim dalam penggunaan teknologi.
10: Artinya mereka dengan HP Android susah. Mereka dapat sinyalnya susah. Nah, ketika proses belajar mengajar tidak jalan, maka otomatis mereka tidak mendapatkan itu materi kan. Apa yang sudah disarankan oleh Pak Bupati sudah membuat general bahwa khusus untuk SM dan SMA wajib menggunakan masker.
5: Dari sisi orang tua, kebijakan pembelajaran jarak jauh dinilai tepat untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap. Palma, orang tua siswa kelas 1 SD Shining Star Kabupaten Mimika, mengatakan bahwa anak-anak lebih aman belajar dari rumah selama kualitas udara belum membaik. Meski mendukung kebijakan tersebut, ia mengaku pendampingan belajar menjadi tantangan bagi orang tua yang juga bekerja. Karena itu, kerjasama antara orang tua dan guru melalui grup WhatsApp dinilai penting untuk memastikan anak tetap mengikuti pembelajaran. Harapan serupa oleh Beata, orang tua siswa kelas 6 SD Aku Anak Raja di SP 3 Kabupaten Mimika. Ia berharap pemerintah menyediakan masker bagi anak-anak dan sekolah tetap memastikan pembelajaran agar siswa tidak tertinggal.
11: Ya, harapan saya semoga ada perhatian lebih lah dari sekolah dan juga pemerintah. Kalau dari segi pendidikan, semoga ada instansi tugas atau pembelajaran yang lebih fleksibel lah selama kabut asap ini supaya anak-anak tidak stres. Dan dari segi kesehatan, semoga ada pembagian masker juga khusus anak-anak ya.
5: Pemerintah daerah, pihak sekolah, dan orang tua diharapkan terus berkolaborasi menjaga kesehatan anak sekaligus memastikan hak pendidikan tetap terpenuhi selama kondisi kabut asap di Kabupaten Mimika belum membaik. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lain, Forum Komunikasi Anak Cucu Perintis atau FKACP Kabupaten Nabire mendorong pengembangan potensi seni dan budaya lokal agar dapat membuka peluang pendapatan bagi masyarakat. Upaya ini disampaikan dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-4 FKACP melalui penyelenggaraan berbagai perlombaan seni dan olahraga. Selengkapnya, Nur Febriana melaporkan.
12: Pengembangan potensi seni dan budaya lokal menjadi salah satu upaya yang dapat membuka peluang pendapatan bagi masyarakat, sekaligus menjaga keberlangsungan kesenian di Kabupaten Nabire. Dalam rangka HUT ke-4 Forum Komunikasi Anak Cucu Perintis FKACP Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menekankan pentingnya menjadikan kegiatan perlombaan sebagai ruang mempererat persaudaraan, menumbuhkan sportivitas, dan melestarikan budaya Papua. Ia berharap kegiatan serupa terus dikembangkan agar menjadi ruang perjumpaan antar generasi serta mendorong generasi muda menghargai keberagaman budaya di Nabire.
13: Saya berharap

0: keberagaman masyarakat Kabupaten Nabiling, karena semuanya Nabiling merupakan kota atau kabupaten yang lengkap dari sisi suku, adat dan budaya.
1: Sementara itu, Ketua Panitia HUT ke-4 FKACP Kabupaten Nabire, Christopher Mara, mengatakan rangkaian kegiatan tahun ini meliputi lomba sepeda tingkat TK hingga SMP, tari caca, line dance, dan yospan. Ia menyebutkan antusias masyarakat meningkat dan berharap potensi kesenian tersebut dapat terus dikembangkan melalui dukungan pemerintah. Menurutnya, komunitas seni yang mengikuti perlombaan perlu mendapat kesempatan tampil dalam kegiatan pemerintah maupun di lokasi wisata sehingga kemampuan mereka juga dapat memberikan nilai ekonomi.
2: Harapan kami untuk pelaksanaan kegiatan lomba yang kita buat ini itu tidak putus di sini. Kita minta ada dukungan pemerintah supaya setiap komunitas yang ikut serta dalam lomba ini bisa mereka bisa ditampilkan di setiap kegiatan-kegiatan pemerintah untuk mengisi acara. Karena kita tidak mungkin tiap tahun itu kita hanya mengharapkan bantuan-bantuan dari pemerintah. Tapi kalau mereka bisa bermanfaat, mendapat satu pendapatan dari setiap penampilan yang mereka lakukan, baik di kegiatan event pemerintah ataupun di tempat-tempat wisata, nah ini akan sangat membantu pemerintah daerah.
1: Dukungan berkelanjutan terhadap komunitas seni diharapkan dapat menjaga keberadaan kesenian lokal, sekaligus membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi dan memperoleh pendapatan dari bidang seni budaya. Dari Nabire Papua Tengah, Nufabiana melaporkan.
3: Berita lainnya, tokoh gereja GKII Jemaat Rehoboth yang dibangun gerejanya pada TMMD berterima kasih dan terbantu dengan perhatian TNI. Selengkapnya, Jodefri Panjaitan melaporkan.
4: Gembala Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Rehoboth SPB Wanggarsari, yang juga sebagai tokoh gereja Distrik Wanggar Kabupaten Nabire, Evangelis Terian Makai STH, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tulus kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD atas pembangunan gedung gereja melalui program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-130 tahun anggaran 2026. Evangelis Tarian Makai saat diwawancarai RRI Selasa 13 Oktober 2026 mengatakan pembangunan gedung gereja tersebut menjadi wujud perhatian dan kepedulian TNI bersama pemerintah Kabupaten Nabire terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya warga jemaat GKII Rehoboth di Kampung Wanggarsari. Menurutnya, keberadaan gedung gereja sangat penting sebagai tempat beribadah, membangun persekutuan, serta mempererat kebersamaan antar jemaat dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Atas pembangunan tersebut, ia menyampaikan terima kasih kepada jajaran TNI AD, khususnya Kodim 1705 Nabire, yang telah melaksanakan program TMMD dan menghadirkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia berharap gedung gereja yang dibangun dapat dimanfaatkan dan dijaga bersama oleh seluruh jemaat, sekaligus menjadi sarana untuk memperkuat iman, persaudaraan, dan kerukunan di tengah kehidupan masyarakat di Kampung Wanggarsari.
5: Saya berdomisili di Wanggarsari sudah lama dan di dalamnya itu belum ada TMMI seperti ini, tetapi saya bersyukur pada Tuhan karena atas dukungan doa dan juga partisipasi dari masyarakat dan juga pemerintah, akhirnya ada TMMI yang bisa membangun gereja kami, dan gereja kami sudah bisa dikatakan sudah 65%. Lalu setelahnya itu nanti mereka akan selesaikan, dan ini acara penyerahan alat untuk akan menyelesaikan pekerjaan ini. Ya, ini nama gerejanya adalah Rehoboth, Gereja Kemah Injil Indonesia GKII Rehoboth.
4: Sementara itu, Komandan Kodim 1705 Nabire, Letkol Arhanud Dwi Palwanto, menjelaskan program TMMD ke-130 tahun anggaran 2026 di Kampung Wanggarsari tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup kegiatan sosial dan pembinaan masyarakat. Berbagai sasaran pembangunan fisik dilaksanakan untuk mendukung kebutuhan warga. Selain itu, kepedulian terhadap kebersihan lingkungan melalui kegiatan peduli sampah serta pemberian wawasan kebangsaan kepada masyarakat turut menjadi bagian dari program TMMD tahun ini. Ia menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya TNI untuk mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan, memperkuat persatuan, dan mendukung pembangunan di wilayahnya.
6: Dari sasaran fisik ada kita pembangunan gereja, kemudian yang kedua ada 3 rumah tidak layak huni kita buat, kemudian ada 5 sumur bor, dan dilanjutkan dengan untuk non-fisik kita ada pemahaman terkait bank sampah. Jadi kita lihat sampah itu banyak sekali bertebaran, kita menggandeng DLH supaya botol-botol yang sekiranya itu orang bilang itu tidak berharga, itu sebenarnya punya berharga, dan tentunya akan mengurangi permasalahan sampah yang ada di Nabire. Kita pilot project di Wanggar ini selama 1 bulan, kemudian kita akan sebarkan ke kampung-kampung yang lain sehingga Nabire ini tambah bersih. Kemudian ada wawasan kebangsaan, kemudian terkait dengan kesehatan, dan tiap-tiap dari tiap bagian dari dinas-dinas ikut juga memberikan penyuluhan supaya di event ini kita bareng-bareng pemerintah hadir untuk masyarakat bisa memberikan pemahaman yang lebih baik dan bisa memajukan masyarakat yang ada di sekitar. Yang diturunkan ada 150 orang dari dinas ada, kemudian dari BPD ada, dari Polri ada, TNI ada, semuanya kita libatkan karena ini bareng-bareng kita membangun desa.
4: Melalui pelaksanaan TMMD ke-130, diharapkan hasil pembangunan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Kampung Wanggar Sari. Sinergi antara TNI Polri, pemerintah kabupaten, dan warga juga diharapkan terus terpelihara sehingga semangat gotong royong, kebersamaan, dan persatuan semakin kuat di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Jeffrey Panjatan melaporkan.
3: Pendengar, selanjutnya kami sampaikan informasi harga pangan di Kabupaten Nabire dari 2 pasar, yaitu Pasar Sentral Kalibobo dan SP1 Bumi Raya yang dikeluarkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
7: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire pertanggal 13 Oktober tahun 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp150.000 hingga Rp180.000. Pasar Bumi Raya Rp120.000 hingga Rp130.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp180.000 hingga Rp210.000. Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp220.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo Rp22.000, Pasar Bumi Raya Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000. Garam bermedium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kumbung per tumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp50.000. Ikan tongkol per tumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng per tumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp120.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp20.000 hingga Rp30.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
8: Perkiraan cuaca sepanjang hari
9: ini. Dini hari nanti secara umum.
10: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
11: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
10: Info Cuaca.
3: Pendengar, mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti informasi perakiraan cuaca yang berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Kami telah terhubung melalui telepon dengan salah satu perakirawan BMKG Nabire, Yunus Gedi. Selamat pagi, Bung Yunus.
11: Selamat pagi, Bung Hari.
3: Ya, informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, Bung Yunus, silakan.
11: Baik, terima kasih Bung Hari. Selamat pagi juga untuk pendengar RRI Nabire di mana saja berada. Pagi ini bersama saya Yunus akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Nabire edisi Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Kita mulai dari perakiraan cuaca pada pagi hari, siang, dan pagi hingga siang hari berdasarkan data yang kami analisa dan kami amati, kondisi cuaca pada pagi dan siang hari diperkirakan cuaca udara kabur dikarenakan adanya asap, kemudian malam hari berawan tebal. Dan untuk dini hari nanti kondisi cuaca kembali udara kabur. Ditinjau dari parameter suhu, suhu berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian kondisi angin, arah angin bertiup dari timur laut dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 30 meter per jam. Kita beralih pada perakiran cuaca di Teluk Cendrawasih. Kondisi cuaca pagi, siang hingga sore hari diperkirakan cuaca udara kabur. Malam hari hingga dini hari nanti diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Dan perakiran tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kami menghimbau untuk masyarakat untuk tidak membakar lahan atau kebun atau sampai menimbulkan pencemaran udara sehingga menurunkan kualitas udara. Apabila melihat adanya titik api atau kebakaran, segera melaporkan kepada pihak yang berwenang agar ditangani sedini mungkin. Kami juga akan berupaya memberikan update informasi cuaca yang akan kami update di aplikasi info BMKG, sosial media, grup-grup aplikasi WhatsApp, dan juga tentu saja melalui siaran RRI Nabire. Demikian informasi untuk cuaca untuk pagi ini. Saya beritakan langsung dari stasiun meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
3: Ya, Bung Yunus, terima kasih atas informasinya. Selamat pagi, selamat bertugas.
11: Sama-sama, Bung Hari.
3: Iya. Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, melalui semangat gotong royong dan kemanunggalan TNI, diharapkan percepatan pembangunan di daerah pinggiran dan pelosok Kabupaten Nabire dapat terwujud. Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam upaya mempercepat penanggulangan tuberkulosis menuju eliminasi tahun 2030. Saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi, tetap semangat. Sampai jumpa.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Ya, pendengar masih bersama siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire juga dapat Anda dengarkan melalui RRI digital, melalui audio streaming Pro 1 RRI Nabire. Ya, sementara jam di studio kami sudah menunjukkan pukul 6 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar, salam sehat, apa kabar, semoga kabar baik ya. Selamat berkarya, tetap semangat yang berkarya atau bekerja bahkan sejak dini hari di berbagai aktivitas pagi hingga selesai. Semoga lancar, tidak ada tantangan ya. Apa yang Anda harapkan dapat terwujud. Ya, di pagi ini juga pendengar akan dilaksanakan pengajian rutin ASN, non-ASN, dan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Papua Tengah. Ya, pengajian rutin dengan tema meraih ketenangan di tengah kesibukan dan sosialisasi ibadah haji dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nabire. Dilaksanakan hari ini pukul 8 pagi. Bertempat di gedung Islamic Center Jalan Merdeka, menghadirkan penceramah Kiai Haji Muhammad Darwis ya. Informasi yang sama juga pendengar, di pagi ini pukul 8 akan diadakan ibadah oikumene bertempat di ballroom kantor Gubernur Papua Tengah ya. Selamat mengadakan berbagai kegiatan termasuk keagamaan ya, hal-hal yang penting untuk menjadi atensi bagi kita semua. Di layanan masyarakat pendengar, kami akan sampaikan dua pemberitahuan dari Dinas Kesehatan dan dari Pengadilan Negeri Nabire.
4: Pemberitahuan dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah ditujukan kepada yang terhormat seluruh masyarakat Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Isi pemberitahuan dalam rangka memeriahkan Hari Pangan Sedunia tahun 2026, Kabupaten Nabire Dinas Ketahanan Pangan akan melaksanakan Gerakan Pangan Murah atau GPM yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2026 waktu pukul 9 WIT sampai selesai, tempat halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Jalan Ahmad Yani Nabire. Demikian pemberitahuan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tertanda PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Eliezer Eskorowa, SPD.
5: Rilis panggilan kepada tergugat nomor 30/PDT-3/2026/PMNAP. Pada hari Senin tanggal 12 Oktober tahun 2026, saya Danun Gali Wahyu Hidayat AMD, jurusita pada Pengadilan Negeri Nabire atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 30/PDT-3/2026/PNAP tanggal 21 Juli 2026 telah memanggil Monica Mangesu bertempat tinggal di Jalan Waharia RT 004 RW 002 Kelurahan Waharia, Kecamatan Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Dan alamat tergugat terakhir yang diketahui di Dusun Maningga, Jalan Poro Sadan Ulu Salu, Kelurahan Lembang Sadan Malimbong, Kecamatan Sadang, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang pengadilan negeri Nabire yang

0: Susita Danun Gali Wahyu Hidayat AMD.
1: Ya, mendengar dua pemberitahuan ataupun pengumuman di layanan masyarakat pagi hari ini. Atas perhatian Anda kami sampaikan terima kasih. Ya, kita akan bersama pendengar di acara berikutnya.
2: Saatnya Anda mengikuti opini publik. Ruang Anda menyampaikan informasi, masalah, atau keluhan di sekitar Anda.

Ya, pendengar, kembali bersama di acara Opini Publik Pro 1 RRI Nabire. Kami yang bertugas, saya Hari, ada Bung Abjan dan kawan-kawan di teknik. Ya. Menemani Anda di sesi pertama Opini Publik hingga pukul 7 nanti. Acara Opini Publik via telepon 0984220074 atau 0831549419. Kami sampaikan pendengar di pukul 8 nanti juga ada dialog interaktif ya. Menghadirkan narasumber dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, yaitu pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire. Selanjutnya ada Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan Kabupaten Nabire. Ada Kepala Seksi Promosi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Kabupaten Nabire serta Kepala Seksi Cadangan Pangan Kabupaten Nabire. Ya, dengan topik inovasi masa kini, ketahanan pangan nanti. Ya. Innovate today, nourish tomorrow, ya. Nanti Anda bisa menyampaikan hal-hal yang terkait topik ya ketahanan pangan di Kabupaten Nabire. Iya, ada yang mau titip pertanyaan untuk nanti pukul 8 di Nabire menyapa. Ya, selamat pagi pendengar yang berolahraga sementara saat ini ya, selamat berolahraga. Ada 1-2 warga ya di Jalan Merdeka kami pantau tadi, mereka menikmati udara segar di waktu pagi. Pagi ini kabut asapnya agak berkurang ya, di beberapa kabupaten juga di Provinsi Papua Tengah. Informasi titik panas atau hotspotnya berkurang. Ya, tadi malam kami pantau disampaikan oleh BMKG Nabire itu titik panasnya berkurang. Apakah karena 2 hari lalu hujan cukup deras, kemudian tadi malam juga hujan ya pendengar, tapi tidak merata. Ada beberapa tempat yang dikabarkan gerimis ya. Untuk titik panas atau hotspot sampai tadi malam pukul 9 di Provinsi Papua Tengah total hanya 1. Ya. Total hanya 1 hotspot atau titik panas, yaitu di Kabupaten Nabire pada tingkat kepercayaan sedang ya. Jadi sampai tadi malam pukul 9 terpantau hanya 1 titik panas atau hotspot. Ya, beberapa wilayah masih kabarnya jumlah hotspotnya masih banyak ya. Ini di Sulawesi Tenggara juga ya, di Kabupaten Konawe itu ada hutan yang terbakar ya dekat perkebunan atau lahan kebun warga. Ya, pohon-pohon yang terbakar luar biasa dahsyat ya. Ada yang sudah dapat informasinya? Ya, di Kalimantan masih banyak hotspot, Sumatera bagian selatan ya. Lampung juga, kemudian di Pulau

0: Jawa ada beberapa wilayah, NTB, Bali, ya. Di NTT cukup banyak. Kalau di Papua itu di wilayah Papua Selatan, Kabupaten Merauke, Mapi, Bovendigul, ya. Ya, seperti itu pendengar. Jadi di Kabupaten Nabire untuk sementara kabut asapnya berkurang. Mudah-mudahan ada hujan ya, karena informasi dari BMKG pada penyampaian informasi perakiran cuaca tadi hari ini ada potensi hujan nanti malam ya, atau berawan tebal ya cuacanya ya. Belum ada pendengar yang berlalu lintas, untuk utamakan keselamatan, tidak perlu buru-buru. Walaupun suasana pagi masih lengang ya, sementara saat ini belum banyak kendaraan yang warga yang beraktivitas ya, terutama di sejumlah ruas jalan. Umumnya di waktu anak-anak mulai ke sekolah ya, pukul 7 begitu. Selamat pagi.
1: Pagi anak.
0: Iya, pagi mama.
1: Iya, anak.
0: Iya.
1: Ini di luar dari topik pembicaraan dari penyiar, hanya mama mau tambah sedikit tentang itu pembongkaran di belakangnya pertokoan ini.
0: Oh iya.
1: Iya, anak. Itu mereka juga tiap bulan mereka bayar pajak. Kok kenapa mereka tidak disiapkan seperti yang di Pantai Nabire begitu anak.
0: Iya. Jadi
1: kasihan. Padahal itu mereka, aduh, anaknya sampai, aduh, banyak sekali. Ada yang sampai 5, 4 baru tidak dikasih tempat itu. Padahal tiap bulan mereka juga bayar.
0: Oh.
1: Iya. Epalura.
0: Jadi ada mama ada ngobrol-ngobrol gitu.
1: Iya, dengan mereka. Mama tanya. Kan mama selalu itu kok menyapu di belakang situ, belakang taman gizi sampai bakar-bakar yang asap-asap itu kan mama.
0: Oh.
1: Iya, kan selalu mama bilang, di sini banyak sampah begini, botol aqua. Mama kan biasa bicara begitu toh.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, itu kan mama selalu selalu bersihkan di situ, bakar-bakar. Jadi aduh kasihan anak.
0: Yeah.
1: Mereka sampai ada yang menangis. Mereka bilang aduh tiap bulan kita.
0: Nanti mama saya tanyakan ke Pak Sekda ya, mudah-mudahan jam 9
1: mama
0: bisa nanti.
1: Mama dengar langsung dari Pak Sekda juga.
0: Bilang
1: anak,
0: apa?
1: Yang waktu itu Pak Sekda bicara tentang pembaharuan karena ini sudah provinsi. Sudah provinsi jadi ada pembaharuan. Mama sudah dengar langsung dari RRI.
0: Oh, iya.
1: Hanya yang mama tanyakan sekarang ini, yang dari Pantai Nabire sudah disiapkan tempat, tapi yang di belakang pertokoan tidak. Ini kan ibu kepala dinas apa pariwisata kan tetangga saya di sebelah. Sedangkan yang di belakang Taman Gizi mereka ada yang datang minta tolong ke saya untuk antar ke sebelah. Ke ibu. Ibu bilang ini apa dipersiapkan hanya untuk yang di apa Pantai Nabire. Jadi minta maaf kayak begitu. Ya kalau memang tidak di situ ya di mana kayak begitu anak.
0: Iya. Yeah. Baik.
1: Iya anak.
0: Iya.
1: Mungkin, mungkin itu saja kan?
0: Iya mama.
1: Iya.
0: Terima kasih informasinya.
1: Iya anak. Poha abad tak.
0: Poha mama. Ide-ide. Ya, Mama Kou di Nabarua ngobrol dengan beberapa warga ya, yang tempatnya digusur di belakang pertokoan Taman Laut Oyehe Nabire. Ada relokasi untuk para pedagang UMKM dari Pantai Nabire ke Taman Gizi. Kemarin siang saya lewat ya, siang atau sore saya lewat di Taman Gizi. Oh iya, ada, kalau siang ada aktivitas UMKM para pedagang kaki lima, jualan bakso, es, berbagai es misalnya ya. Itu siang, kalau malam bergantian aktivitas lainnya ya. Ada permainan anak, ada kuliner, dan lain-lain. View atau pemandangannya langsung ke laut karena tembok atau pagar sudah dirobohkan. Ya. Bagaimana dengan yang tadi disampaikan Mama Kuo? Apakah ada tempat juga yang lain gitu ya? Saya rencana jam 9 lebih 10 menit nanti ajak Pak Sekda ya, ada dua hal yang ingin kita obrolkan kalau beliau tidak sibuk ya. Ada lagi pendengar? Ya, pagi-pagi yang masih di rumah mungkin mau mengajak ngobrol, menyampaikan informasi silakan ya. Atau himbauan tentang aktivitas di jalan raya ya, terutama untuk pengguna jalan di waktu pagi arus lalu lintas sangat padat, agar tidak kebut-kebutan ya, kemudian tidak melawan arah. Ada di Tugu Cendrawasih itu kalau lampu merah iya sering banyak pelanggaran ya, sudah tahu merah tapi diterobos. Ada yang putarnya tidak putar di Tugu tapi dia putar di ambil jalan pintas ya. Ya, ini hal-hal sepele ini yang kalau dilakukan terus akhirnya jadi kebiasaan ya. Kalau sudah jadi kebiasaan akan susah hilang. Ya, kita jeda dulu pendengar dengan selingan berikut ini.
2: Kita ke informasi. Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, wow. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Ani, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
3: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
5: Anak kecil aja tahu rambu lalu lintas. Masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang membuat lambang, huruf, angka, kalimat atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.
0: Ya, dua informasi layanan masyarakat tentang taat berlalu lintas ya, mematuhi aturan yang ada, tidak serta-merta kemudian cuma lampu saja mau gitu ya. Jangan sampai terjadi kecelakaan yang tidak melibatkan Anda saja tapi juga orang lain. Pendengar, nanti di pukul 7 ada Warta Berita Nasional. Selepas Warta Berita Nasional kami akan ajak Anda kembali di opini publik sesi kedua. Yang baru datang dengan kapal Gunung Dempo tadi malam, Gunung Dempo tadi malam dia tepat waktu ya, tapi tepat waktu dijadwalkan atau direncanakan pukul 9 ada ya, tiba, dia datang betul, tiba pukul 9 malam, tadi malam ya. Jadi banyak calon penumpang atau penjemput sudah tiba, tidak menunggu lama di pelabuhan sama Busana Bire. Gunung Dempo dari Wasior ya, informasinya sampai tengah malam masih ada aktivitas di pelabuhan. Kemungkinan penumpangnya banyak ya, yang turun di Nabire atau lanjut ke Jayapura. Selamat datang yang tiba di Nabire dengan Gunung Dempo tadi malam. Bertemu kembali dengan keluarga atau karena tugas, pekerjaan ya. Sehingga, atau transit mungkin ya. Tiba di Nabire terus melanjutkan perjalanan ke wilayah misalnya ke pedalaman ya. Demikian. Kemudian pendengar, ada gerakan pangan murah atau pasar murah hari Jumat pagi pukul 9 seperti yang kami sampaikan di pengumuman tadi ya. Pukul 9 hari Jumat tanggal 16 Oktober GPM oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire. Ya, Anda yang ingin berbelanja bisa lihat nanti ya, kunjungi halaman Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire. Yang paling dicari adalah gula pasir, ya, minyak goreng, juga beras, kalaupun ada itu telur. Juga bumbu ya, jadi bisa berhemat kalau belanja di saat GPM, gerakan pangan murah. Ada yang bilang ah cuma beda 5.000, 5.000 kali sekian banyak ya, lumayan ya, bisa 50 sampai 100.000 rupiah Anda bisa berhemat, dan kita bisa pilih-pilih yang berkualitas bagus ya. Baik, akan kami ajak Anda pendengar nanti di sesi kedua acara Opini Publik selepas warta berita nasional.

lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya penyelamatan warga terdampak kebakaran hutan dan lahan yang parah menjadi skala prioritas. Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum untuk melihat pelaksanaan Astacita di bidang pendidikan. Arab Saudi memperpanjang masa penutupan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Dengan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Kementerian Kesehatan memperkuat 4 strategi kesehatan mata masyarakat melalui screening, penanganan dini, perlindungan penglihatan anak, dan kolaborasi lintas sektor. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan mata, serta mencegah gangguan penglihatan sejak dini. Informasi luar negeri, pemerintah Arab Saudi memperpanjang masa penutupan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh hingga Sabtu 17 Oktober. Keputusan tersebut diambil menyusul eskalasi serangan yang terus dilancarkan milisi kelompok Houthi. Beralih ke informasi olahraga, Timnas Putri U17 Indonesia resmi lolos ke putaran final Piala Asia 2027. Garuda Pertiwi Muda berhasil meraih hasil sempurna pada babak kualifikasi di Singapura.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin memastikan penyelamatan warga terdampak karhutla parah menjadi skala prioritas, serta berupaya meningkatkan layanan kesehatan warga yang terpapar kabut asap. Edi Suroso melaporkan selengkapnya.
1: Saat ini kita tangani dulu, kita tangani bagaimana menangani semaksimalnya.
2: Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah setempat saat ini difokuskan pada upaya pemadaman secara maksimal dan memastikan keselamatan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah api meluas terutama di kawasan permukiman warga. Fairit mengatakan pemantauan langsung di lapangan diperlukan untuk mengetahui kondisi kebakaran sekaligus mengidentifikasi titik permukiman terdekat. Apabila api berpotensi menjalar ke kawasan tempat tinggal masyarakat, tim gabungan akan memprioritaskan upaya pemutusan rambatan api agar kebakaran tidak semakin meluas dan membahayakan warga.
1: Saat ini kita tangani dulu, kita tangani bagaimana menangani semaksimalnya, kemudian memastikan keselamatan masyarakat dulu, ya. Tidak, di sini juga kami memantau, tadi maksudnya melihat di lapangan juga harus meninjau ini mana titik pemukiman terdekat. Apabila ada titik pemukiman terdekat, maka tim akan mengkap dulu, memotong arus untuk supaya tidak terjadi. Itu yang dulu yang kami laksanakan. Kemudian ya, pelayanan kesehatan dulu, ya, agar benar-benar standby. Nah, kemudian ya mungkin setelah ini dampaknya itu ya macam-macam ya. Mungkin dampak segi ekonomi, ya kan, dan lain hal. Nah, itu kan yang sudah kami rancang, salah satunya juga yang ini saya katakan adalah ya kita lebih baik program bertanya langsung dulu kepada masyarakat keluhan apa, harapannya apa, ya kita sesuaikan nanti dengan program dan aturan yang berlaku. Walaupun nanti ada masalah ya kita harus koordinasikan. Jadi kalau saya lebih baik saat ini fokus tangani, jangan sampai menyebar ke pemukiman, kemudian pelayanan untuk kesehatan dulu masyarakat.
2: Selain itu, Pemko Palangkaraya akan berupaya menyerap aspirasi warga secara langsung untuk mengetahui keluhan dan kebutuhan mereka melalui program pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah menyampaikan bahwa APBD perubahan dapat segera digunakan setelah melalui evaluasi gubernur dan memperoleh nomor register. Ia berharap anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam mendukung penanganan bencana karhutla yang masih berlangsung, termasuk kebutuhan para relawan di lapangan.
3: APBD kita disahkan setelah turun evaluasi dari gubernur dan mendapatkan nomor register sudah ya. Jadi segera digunakan ya, untuk kepentingan masyarakat khususnya terkait bencana kita ini. Jadi baik itu untuk relawan yang juga dinanti-nanti, nah itulah supaya dipergunakan secara bijak dan baik ya. APBD, karena sudah ada pos-posnya juga kan, sudah ada pos-posnya, tinggal menunggu ketuk APBD pada hari ini. Jadi alhamdulillah hari ini sudah bisa digunakan.
2: Mukaromah menekankan agar penggunaan anggaran dilakukan secara bijak dan tepat sasaran sesuai peruntukannya. Dengan anggaran yang telah tersedia, ia berharap dukungan terhadap penanganan bencana di Palangkaraya semakin optimal, sehingga upaya pemadaman, perlindungan masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan relawan dapat berjalan lebih maksimal. Edi Suroso melaporkan.
0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung dampak karhutla di TN Sebangau dan Pusat Rehabilitas BOSF Nyaru Menteng 2 di Kalimantan Tengah untuk melihat kesehatan orang utan yang terkena ISPA dari dampak karhutla. Selengkapnya Sabella Indah menyampaikan informasinya.
4: Kepedulian terhadap kebakaran hutan dan lahan karhutla tidak hanya ditunjukkan kepada masyarakat yang terdampak gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut ISPA, tetapi juga terhadap satwa liar yang terancam dan tidak dapat meminta pertolongan. Pernyataan ini disampaikan Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni saat berkunjung ke Kota Palangkaraya bersama rombongan untuk melihat secara langsung dampak karhutla yang ditimbulkan di Taman Nasional Sebangau Bangau dan Pusat Rehabilitasi Bos Pondekson Nyarumenteng 2 untuk melihat kesehatan orang utan yang terkena ISPA ancaman dari karhutla di Kalimantan Tengah. Selain itu, Raja Juli Antoni menyampaikan pula bahwa saat ini pemerintah bersama berbagai pihak terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla untuk melindungi keselamatan manusia sekaligus menjaga kelestarian keanekaragaman hayati khususnya orang utan di Kalimantan. Upaya perlindungan satwa dilakukan melalui koordinasi dengan sejumlah lembaga konservasi dan organisasi pemerhati satwa, di antaranya Borneo Orang Utan Survival Pondekson Bos App dan Orang Utan Pondekson Internasional OPI di Pangkalan Bun. Langkah antisipasi meliputi peningkatan patroli di kawasan rawan kebakaran, penyediaan obat bius untuk membantu proses evakuasi satwa, serta peralatan pendukung pernapasan seperti tabung oksigen dan nebulizer untuk menangani dampak kabut asap. Selain itu, pemerintah turut memberikan dukungan terhadap pengamanan pusat rehabilitasi satwa melalui penyediaan peralatan pemadam kebakaran. Koordinasi dengan PT PLN juga dilakukan untuk mengatasi kendala pasokan listrik di pusat rehabilitasi, termasuk Nyarumenteng, agar fasilitas pendukung seperti sistem penyiraman atau sprinkler dapat beroperasi secara optimal selama 24 jam guna membantu mengurangi paparan polutan dan menjaga kondisi lingkungan satwa. Terkait kebakaran di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, pemerintah pusat bersama para pemangku kepentingan telah melakukan rapat koordinasi untuk membahas langkah penanganan. Upaya pemadaman difokuskan pada titik api yang mengarah ke zona inti agar kebakaran tidak meluas dan merusak habitat satwa liar, terutama orang utan.
5: Sejak awal ya, saya sudah berkoordinasi dengan para pecinta satwa yang memiliki pekerjaan konkret lapangan semacam BF. Di Pangkalan Bun ada OVI ya, OVI, dan teman-teman lain di Kalimantan Barat, di Kalimantan Timur ya, kita sudah sejak awal membuat kesepakatan untuk mengantisipasi karhutla ini terhadap satwa.
4: Di kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menambahkan, untuk penanganan karhutla di Kalimantan Tengah telah melibatkan berbagai unsur mulai dari TNI, Polri, Manggala Agni, Kementerian Kehutanan, BPBD, hingga pemerintah daerah dan relawan. Sinergi antara lembaga dinilai penting untuk mempercepat pemadaman, mencegah perluasan kebakaran, serta menjaga kawasan konservasi dari kerusakan yang dapat mengancam kelangsungan hidup satwa dan ekosistem hutan.
6: Menyelesaikan permasalahan yang ada di karhutla ini ya. Tapi tentunya dampak, bukan masalah karhutla aja ini ya, kebakaran lahan aja. Dampak dari itu tentunya keselamatan, selain keselamatan juga kesehatan. Kami juga selalu berhubungan sudah membuat kebijakan, bisa menjadi wali kota, buat sekali tengah, atau contohnya rumah oksigen, untuk kesehatan, untuk vitamin, banyak lagi yang lainnya lah, air bersih.
4: Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan langkah penanganan dampak karhutla terhadap masyarakat, antara lain melalui dukungan layanan kesehatan, penyediaan oksigen, vitamin, air bersih, serta bantuan pangan bagi warga terdampak. Pemerintah daerah turut menyampaikan rencana pemberian perlindungan asuransi bagi para petugas yang terlibat dalam penanganan karhutla sebagai bentuk perhatian terhadap keselamatan saat menjalankan tugas di lapangan. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kerjasama dalam menghadapi karhutla yang kembali mengancam Kalimantan pada 2026. Pengalaman kebakaran besar pada tahun-tahun sebelumnya menjadi pengingat bahwa penanganan karhutla membutuhkan langkah terpadu mulai dari pencegahan, pemadaman, perlindungan kesehatan masyarakat hingga penyelamatan satwa dan pelestarian habitatnya. Dengan kolaborasi yang kuat, dampak kebakaran diharapkan dapat ditekan dan kelestarian lingkungan tetap terjaga.
7: Selain tadi pemadaman, itu di Nyarumenteng 2 ya, tentang apa di orang utan tadi ya, Nyarumenteng 2 itu kan belum ada listrik. Jadi kita tadi saya berkoordinasi dengan pihak PLN, Pak Menteri mau apa, kita meminta kepastian kapan ya, mudah-mudahan akhir bulan ini bisa dilaksanakan.
4: Usai melihat kondisi ancaman karhutla di Taman Nasional Sebangau dan Pusat Rehabilitasi Bos App Nyarumenteng 2, Palangkaraya, rombongan Menteri Kehutanan RI juga mengunjungi Kabupaten Kota Waringin Timur untuk melihat secara langsung dampak karhutla yang mengancam di Mentawa Baru Hulu, Ketapang, Batang, dilanjutkan ke Kota Waringin Barat di kawasan Orang Utan Care Center dan Karantina di Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, serta Dops Manggala Agni, Taman Nasional Tanjung Puting, Kota Waringin Barat, sebelum kembali ke Jakarta melalui Bandara Iskandar Pangkalan Bun menuju Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat Batik Air. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Masih pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan membuat semua penerbangan di Kota Palangkaraya dibatalkan karena jarak pandang terbatas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
8: Keseluruhan maskapai itu cancel karena memang
9: kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan berdampak serius terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya. Sejak Jumat 9 Oktober pekan lalu hingga hari ini, seluruh penerbangan di bandara terbesar di Kalimantan Tengah tersebut dibatalkan akibat kondisi kabut asap. BC Departemen Head Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Andi Wiguna kepada RRI mengatakan pembatalan penerbangan berlangsung selama beberapa hari terakhir hingga hari ini. Andi Wiguna menjelaskan maskapai yang melakukan pembatalan penerbangan yakni Lion Air Group tujuan Jakarta dan Surabaya atau sebaliknya serta Garuda Indonesia dan rute yang sama. Andi Wiguna menambahkan pada hari ini jarak pandang hanya berkisar di bawah 500 meter dan paling jauh hanya sekitar 700 meter saja sehingga sangat berbahaya bagi penerbangan baik untuk pendaratan maupun keberangkatan.
8: Tapi untuk jarak pandang atau visibility saat ini di bandara itu adalah masih 200 meter jadi masih sangat minim lah untuk dilakukan penerbangan. Kemungkinan pasti tidak akan dilakukan ada penerbangan dan artian kemungkinan cancel seperti kemarin itu cancel semua sampai dengan malam ya Garuda juga karena memang jarak pandang sangat menentukan sekali untuk dilakukan penerbangan dan sejak untuk cancel hampir keseluruhan maskapai itu cancel karena memang jarak pandangnya memang tidak menentu.
9: Sementara itu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus mengalami pembatalan akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu operasional penerbangan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menegaskan bahwa pemerintah provinsi terus mengupayakan agar pelayanan transportasi udara tetap maksimal di tengah kondisi kabut asap yang terjadi. Menurutnya, koordinasi dengan berbagai instansi dan pemangku kepentingan terkait terus dilakukan untuk menjaga kelancaran pelayanan transportasi meskipun kondisi di lapangan masih menghadapi kendala akibat karhutlah.
8: 3 hari yang memang mengalami gangguan cukup signifikan. Bahwa pesawat cancel. Kemudian ada beberapa yang di cancel, ada beberapa yang delay. Cuma pada saat itu tinggi kondisi terpalit jarak pandang itu hanya di angka 200 sampai dengan 400 meter sehingga tidak memungkinkan pesawat melakukan pendaratan. Tapi intinya, nah kita terus berupaya walaupun di tengah kondisi kabut akibat kebakaran hutan dan lahan, kita senantiasa berupaya agar moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah terus bisa melayani agar bisa menghubungkan antar wilayah satu dengan wilayah lain.
9: Meskipun terjadi pembatalan penerbangan dalam 5 hari ini, pihak Bandara Cilikriwut memastikan bahwa aktivitas di bandara tidak lumpuh total karena semua berjalan seperti hari biasa. Termasuk penjualan tiket maskapai serta para pegawai bekerja secara normal. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum untuk melihat pelaksanaan Astacita di bidang pendidikan. Salah satunya program Sekolah Rakyat di Surabaya. Informasi selengkapnya disampaikan Munisa Febrianti.
10: Menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, program Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Di Surabaya, Sekolah Rakyat Integrasi 2 yang berlokasi di Jalan Gedung Coek, Kecamatan Bula, menyelenggarakan pendidikan jenjang SD, SMP, dan SMA dengan sistem berasrama. Siswa tidak hanya mengikuti pembelajaran di kelas, tetapi juga menjalani kehidupan sehari-hari dalam lingkungan asrama. Bagi Nawang Wulansari Julianti, siswa kelas 11 tinggal di asrama awalnya menjadi tantangan. Namun seiring waktu, ia mulai terbiasa dan merasakan kebersamaan dengan teman-temannya.
11: Pertama-tama itu rasanya itu kayak takut karena kan tinggal berasrama, nggak pernah berasrama. Kalau udah adaptasi dan mulai terbiasa sekali nggak berasrama. Suka karena kalau kita tinggal di asrama kan kita banyak temannya, jadi kita nggak akan merasa sendirian.
10: Pengalaman tersebut menjadi bagian dari proses adaptasi siswa dalam menjalani pendidikan berasrama. Pihak sekolah pun menekankan pembinaan karakter dan kedisiplinan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan. Humas Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Surabaya, Febri Lukman Hakim menjelaskan, pendampingan siswa melakukan sepanjang aktivitas mereka di sekolah dan asrama.
12: Yang paling diperhatikan oleh pihak sekolah adalah karakter dan kedisiplinan anak-anak. Karena mereka sebelumnya bisa dikatakan kurang perhatian, ya. Ketika di sini kita perhatikan lebih karena sekolah kita berasrama, jadi kegiatan full seharian di sekolah sama asrama, ya. Jadi kita lebih ke pembinaan karakter dan kedisiplinan anak-anak.
10: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Surabaya menampung 350 siswa, terdiri atas 26 siswa SD, 111 siswa SMP, dan 213 siswa SMA. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa pendidikan berasrama tidak hanya memberikan fasilitas belajar, tetapi juga mendukung perkembangan karakter, kemampuan akademik, dan masa depan siswa. Munisa Febrianti melaporkan. Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kasus batuk di Puskesmas Balang Nipa, Kabupaten Sinjai melonjak akibat cuaca ekstrim dan polusi udara kemarau. Ayunia Lindiati menyampaikan selengkapnya.
13: Keluhan batuk di wilayah kerja Puskesmas Balang Nipa Sinjai meningkat dengan 384 kasus pada September dan 228 kasus hingga pekan kedua Oktober 2026. Kondisi ini mendorong petugas kesehatan mengimbau warga menggunakan masker, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. KTU Puskesmas Balang Nipa Rohani Dahlan menyebut, keluhan batuk didominasi warga berusia 18 tahun ke atas. Menurutnya, perubahan cuaca dan polusi udara selama kemarau menjadi faktor yang perlu diwaspadai karena dapat memicu gangguan saluran pernapasan.
14: Terutamanya itu adalah saat ini karena faktor cuaca, kemudian debu, polusi saat ini kemarau panjang. Situasinya itu suhu ekstrim saat ini. Secara umum, kami dari petugas kesehatan Puskesmas Balang Nipa berfokus pada penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, kemudian edukasi menggunakan masker, menerapkan etika batuk dan bersin.
13: Kekhawatiran terhadap kondisi udara juga dirasakan warga. Ari, warga Lapa Kecamatan Singgi Utara mengaku melihat kabut asap menyelimuti sejumlah ruas jalan saat beraktivitas pada pagi hari. Ia khawatir kondisi tersebut berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama anak-anak.
15: Kalau asapnya ini makin pekat seperti ini setiap hari, pasti anak-anak dan orang dewasa juga pasti makin gampang jatuh sakit. Kita juga khawatir ya untuk beraktivitas di luar rumah, apalagi anak-anak yang ke sekolah. Ya, untuk secepatnya ya, untuk pemerintah setidaknya secepatnya ini ada tindakan antisipasi lah.
13: Puskesmas Balang Nipa mengimbau warga menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, minum air putih yang cukup, dan menghindari asap serta paparan polusi. Warga yang mengalami batuk berkepanjangan atau sesak napas diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.
10: Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus memberikan kontribusi pada masa depan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan sejahtera. Selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
16: Wakil Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya PEMS Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Khalid Fatoni menilai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus memberikan kontribusi pada masa depan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan sejahtera. Saat memberikan sambutan dalam Konferensi Internasional Sains, Terapan, dan Teknologi ICAS 2026 di Surabaya, Khalid Fatoni mengatakan teknologi itu harus menyelesaikan permasalahan nyata, menjawab kebutuhan manusia dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut Khalid Fatoni, solusi tersebut dapat diterapkan, ditingkatkan skalanya dan berkelanjutan lewat kolaborasi antara universitas, industri, pemerintah, dan masyarakat.
17: As a higher education institution, PEMS has an important responsibility to bring these elements together. We must not only produce graduates with strong technical competencies, but also nurture researchers, innovators, entrepreneurs, and future leaders who understand the broader impact of their work.
16: Dari perwakilan industri PT Dikdaya Duta Digital, Hari Dharma Setiawan mengatakan mendapatkan banyak inspirasi dari mahasiswa lewat ICAST 2026.
18: Kami sangat mendukung sekali karena selain kami mendapat idea, masukan dari para teman-teman mahasiswa, ini adalah sebenarnya kesempatan sinergi, kesempatan sinkronisasi antara industri dengan perguruan tinggi.
16: Hari Dharma Setiawan berharap produk yang dikembangkan bisa bermanfaat. Selain itu bisa diterima pasar dan dijual. Farida Husnia melaporkan.
0: Menyambut hari jadi ke-22 Koperasi Nusantara memperkuat kolaborasi dengan mitra untuk mendorong transformasi bisnis yang lebih baik. Informasinya disampaikan Edwin Maskut.
19: Koperasi Nusantara, KOPNUS, memperkuat kolaborasi dengan mitra strategis serta mendorong transformasi bisnis untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat. Hal tersebut menjadi komitmen KOPNUS di usianya ke-22 tahun. Kepala KCU 10 dan 11 Sulampua, Suban Nur mengatakan, transformasi KOPNUS tidak hanya menyangkut perubahan sistem dan teknologi, tetapi juga pola pikir, budaya kerja serta peningkatan kualitas pelayanan. Menurutnya, kolaborasi dengan mitra strategis di antaranya Pos Indonesia, Taspen, Asabri dan Mitra Perbankan menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan layanan dan mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.
20: Di usia 22 tahun ini mudah-mudahan dapat memberi kontribusi yang nyata, dapat dipercaya oleh masyarakat dan terus dapat membangun dan memiliki perekonomian khususnya di Sulawesi dan Papua dan memberi layanan yang terbaik. Memberi integritas dan dapat dipercaya memberi layanan harapannya ke depan. Transformasi bukan hanya sekedar perubahan sistem strategi, tapi yang paling penting adalah pola pikir, daya kerja, dan kepercayaan. Dan integritas juga yang sangat penting ya. Karena apapun yang kita lakukan, semua berwujud untuk kepentingan masyarakat.
19: Sementara itu, BM Taspen KCU Makassar, Fani Yuda Widianto berharap KOPNUS terus berkembang dan meningkatkan kualitas layanan, khususnya bagi para peserta pensiunan beserta anggota keluarganya.
21: Ya, harapan kami dari Taspen tentunya semoga KOPNUS ini semakin maju dan terus berkembang untuk bisa memenuhi harapan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang memerlukan terhadap adanya kebutuhan atau fasilitas yang mungkin bisa diberikan dari pihak KOPNUS kepada masyarakat dan tentunya bisa bermanfaat bagi para peserta yang khususnya juga bagi para peserta pensiunan yang mungkin yang membutuhkan fasilitas dari pihak KOPNUS.
19: Apresiasi juga disampaikan nasabah prioritas KOPNUS Haji Amin yang menilai KOPNUS turut berperan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah khususnya melalui pembukaan peluang usaha dan dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Sulawesi Selatan.
22: Mudah-mudahan KOPNUS lebih aktif ke masyarakat dan membuka peluang-peluang bisnis di Sulawesi Selatan khususnya, bahwa koperasi merupakan salah satu pilar ekonomi Indonesia yang ke depan akan membuka peluang-peluang untuk para usaha UMKM dan semua para ekonomi di Sulawesi Selatan.
19: Melalui peringatan HUT ke-22 ini, KOPNUS diharapkan semakin kompetitif, terpercaya, dan mampu memperkuat kemitraan sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian masyarakat.
0: SDM mendorong Universitas Hasanuddin untuk menjadi hub pengembangan logam tanah jarang di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Aan Ariska.
23: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM mempercepat proses eksplorasi logam tanah jarang LTG dari 6 tahun menjadi 1 tahun. Kementerian ESDM juga mendorong Institute for Critical Mineral Universitas Hasanuddin ICM Unhas menjadi hub nasional pengembangan mineral kritis dan logam tanah jarang, khususnya di Indonesia Timur. Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Kelembagaan Prof. Tirta Nugraha mengatakan Kementerian ESDM mendukung penuh inisiatif pengembangan ICM Unhas Menteri SDM Bahlil menurutnya bahkan telah berkomunikasi langsung dengan Rektor UNHAS terkait perencanaan tersebut.
1: Karena ini adalah kesempatan menjadikan yang terdepan merangkul kampus-kampus yang lain. Nanti kampus yang mana aja nanti terserah UNHAS. Tapi yang pasti ada tadi seperti saya sampaikan tadi, seperti pesan dari Pak Menteri, jadikan ini tempat untuk bisa transfer teknologi, pengembangan SDM. Ini ada nanti didukung oleh PDP, didukung oleh Kementerian Dikti Sainte, didukung oleh industri-industri di Minerba juga, sehingga ke depan SDM-nya itu juga bisa terbangun dengan baik.
23: Direktur Global Research Institute UNHAS, Prof. Adi Maulana, yang mewakili Rektor UNHAS mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin kerjasama dengan University of Queensland. Kampus Australia tersebut memiliki Sustainable Minerals Institute yang berpengalaman puluhan tahun mengelola logam tanah jarang. Menurutnya, tantangan terbesar Indonesia saat ini bukanlah teknologi, melainkan efisiensi waktu.
2: Intinya UNHAS, tentu kami sangat merasa bertanggung jawab ya untuk kedepannya bagaimana potensi kita di Indonesia ini betul-betul bisa memberikan manfaat. Tadi bagus sekali ya dari Prof. Tirta dan Pak Surono, kaya bersama, sejahtera bersama, dan kemudian pintar bersama.
23: ICM UNHAS akan diarahkan menjadi pusat transfer teknologi dan pengembangan SDM melalui dukungan LPDP, Kementerian Riset dan Teknologi, serta pelaku industri mineral. UNHAS juga diminta tidak berjalan sendiri, melainkan merangkut kampus-kampus lain di Indonesia Timur.
0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, kembali bersama siaran Pro 1 RRI Nabire. Warta berita disiarkan dari Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI. Baru saja kita dengarkan ya, sebagian besar berita tentang kabut asap yang masih melanda berbagai daerah ya, termasuk di Kalimantan. Sejumlah aktivitas warga terganggu, berpotensi pada kesehatan ya. Ada himbauan agar menggunakan masker ketika kabut asapnya menebal atau pekat ya. Ya, pendengar, masih di Opini Publik Pro 1 RRI Nabire. Bersama kami saya Hari, ada Bung Abjan dan kawan-kawan di teknik. Kami sampaikan kembali pendengar di pukul 8 ada dialog acara Nabire menyapa ya. Untuk yang ingin nantinya berinteraktif dengan narasumber, yaitu dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire. Ada 4 narasumber. Topiknya tentang inovasi masa kini, ketahanan pangan nanti. Innovate today, nourish tomorrow. Ya. Dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia tahun 2026. Pukul 8 pagi hingga selesai. Kami juga mendapatkan informasi yang disampaikan stasiun meteorologi Dau atau Rure BMKG Nabire terkait potensi hujan di pagi hari ini. Di distrik Nabire atau wilayah kota ya. Kemudian potensi hujan bisa terjadi di distrik Nabire Barat, Wanggar, Tolokimi, Makimi, dan sekitarnya. Potensi hujan tersebut juga dapat meluas ke wilayah distrik Mora, Yaro, Yaur, dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan akan berlangsung hingga pukul 9 pagi ini. Ya. Kalau lihat memang cuaca di beberapa bagian ya di Kota Nabire, misalnya arah ke Kali Harapan dan Giri Mulyo, kelihatan sedang berawan tebal ya. Nampak juga kabut tapi tidak terlalu pekat ya di pagi hari ini. Ya, kembali pendengar, kami mengajak Anda yang ingin berbagi, silakan melalui telepon 0984220074 atau 0813-5494-419. 0813-5494-419. Ya, kita sudah berada di hari ke-14 bulan Oktober atau bulan ke-10 ya. Kami yakin Anda tetap semangat dengan berbagai aktivitas atau tugas-tugasnya yang ada di kota atau di pedesaan wilayah Kabupaten Nabire, juga di kabupaten lain. Pagi hari ini lalu lintas padat ya, Jalan Merdeka misalnya didominasi kendaraan roda 2. Ya, utamakan keselamatan, tidak perlu buru-buru ya. Untuk yang menempuh jarak jauh juga pastikan kondisi kendaraannya sehat ya. Remnya terjamin, lampu dan perlengkapan kendaraan juga dalam kondisi baik ya. Dan satu yang paling penting adalah jangan sampai ngantuk ya. Mungkin karena begadang di waktu malam sampai dini hari, kadang kita ngantuk ya, terkena AC di mobil atau hembusan angin ya. Belum ada pendengar? Ya, sementara belum ada. Acara opini publik nanti akan berlangsung hingga pukul 8. Kali ini sesi kedua. Ya, pada pagi hari ini hari Rabu ya, tanggal 14 Oktober.

0: 的速卖。
1: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hati mo. Hihi, mereng apa nih? Hihi, mereng apa nih? Hihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
2: Hah?
1: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
3: What?
1: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Aduh, ini sama ada di pantai ke kolam sampah kafe.
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
2: Ya, untuk menjaga sungai atau kali juga laut ya. Untuk tidak membuang sampah ke kali, sungai atau ke pantai atau laut. Ya, hal ini dilakukan agar tetap ada kelestarian pantai, kali dan atau sungai ya. Di wilayah Kabupaten Nabire banyak kali atau sungai dan ada pesisir ya, pinggiran pantai yang begitu luas ya, yang belum tentu dimiliki oleh daerah yang lainnya. Tadi malam ada kebakaran di Kalibobo ya pendengar, salah satu bangunan kebakaran kurang lebih pukul 1 dini hari ya. Kebakaran menyebabkan bangunan tersebut habis ya, terbakar. Api yang melalap begitu besar. Penyebab dari kebakaran tersebut juga masih diselidiki ya. Apakah karena arus pendek atau korsleting listrik atau mungkin karena aktivitas lain. Ya, untuk selalu berhati-hati, utamakan selalu mengamati ya keadaan di rumah, terutama di waktu malam atau Anda tidak di rumah. Ya, untuk pastikan kondisi rumah aman ketika sedang bepergian ya atau sedang istirahat. Karena kebakaran dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Ya. Bangunan rumah yang berpotensi terbakar, ya, disebabkan hal-hal yang sepele, mungkin habis masak, ya, tidak padam kompor, atau pakai obat nyamuk bakar, bisa karena arus pendek, ya, atau korsleting listrik. Ya, narasumber dari Dinas Ketahanan Pangan sudah hadir, satu narasumber. Ya, nanti akan kami sampaikan ketika acara Nabire Menyapa terkait pangan ya, akan dimulai. Juga di pukul 9 ada Halo RRI pendengar. Kami berencana akan mengundang narasumber. Nanti Anda bisa berinteraksi. Ada beberapa pertanyaan atau hal yang disampaikan oleh pendengar ya, salah satunya Mama Kuo ya, terkait relokasi warga di belakang pertokoan Taman Laut Nabire ya. Kalau narasumbernya tidak sibuk, tidak berhalangan, kita undang ya. 15 menit jelang pukul 8 pendengar, masih di Opini Publik Pro 1 RRI Nabire 08135494419 atau melalui telepon 09842204. Untuk yang akan berangkat dengan kapal laut atau pesawat ya, tapi banyak yang menggunakan kapal laut, baik kapal putih atau kapal feri. Dua kapal feri yaitu Masirei dengan Napan Wainami masih beroperasi ya, melayani masyarakat di bulan Oktober ini.

Kemudian ada kapal sabuk, juga masih beroperasi kapal sabuk 58. Jadwalnya sudah dirilis ya, untuk yang akan bepergian atau berangkat pastikan kondisi kesehatannya terjamin ya. Kemudian barang bawaannya juga dipastikan sudah siap. Ya, untuk kapal Dempo rencana tiba kembali dari Jayapura hari Kamis malam. Kamis malam diperkirakan pukul 12 malam ya. Kemudian masih Rei juga yang melayani rute Nabire, Waropen, Serui, Biak. Bulan ini juga masih melayani masyarakat. Ya, masih Rei saat ini hari Rabu tanggal 14 Oktober dia ada di Serui ya. Maksud kami dia ada di Waropen ya, di Waren ini. Tanggal 14 Oktober kemarin dari Nabire dia ada di Waropen. Ya, dari Waropen dia ke Serui. Rencana tiba nanti malam dini hari ya di Serui hari Kamis. Jadi sementara masih Rei masih ada di Waren atau Waropen. Ya, sekedar informasi untuk warga yang akan bepergian. Nanti rencana tiba kembali di Nabire dari Biak hari Sabtu ya. Hari Sabtu dia tiba, Sabtu pagi pukul 5. Ya, dari Nabire dia kembali ke Biak. Kita jeda dulu pendengar dengan selingan berikut ini.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Pernah gak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi gak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita gak bisa memilah informasi, bisa-bisa kita percaya hal-hal yang gak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
2: Sini dulu.
3: Kenapa? Apaan
2: tuh? Ini dulu, rapat dulu.
3: Gosip.
2: Ini tengok ini, ha.
3: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
3: Hah?
2: Ih, siapa ya?
3: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
3: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
4: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
3: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
5: Ya, gunakan media sosial yang notabene juga internet ya, secara bijak ya. Ketika mendapatkan informasi, tidak serta-merta langsung diteruskan. Pastikan informasi yang didapat itu informasi yang valid ya, tidak hoax atau informasi bohong. Cross-check dengan berita yang beredar, apakah informasi di media sosial itu benar ataukah tidak. Ya, karena media sosial semua orang bisa menyampaikan informasi berupa foto, video, atau catatan, atau narasi. Ya. Dan itu begitu cepat beredar karena pengguna media sosial di banyak negara termasuk Indonesia itu sudah semakin banyak. Ya. Ya, pendengar di mana saja berada atau siaran Pro 1 RRI Nabire dapat Anda dengar. Masih bersama Pro 1 RRI Nabire dan kami nanti ajak Anda pendengar untuk bisa berinteraktif dengan narasumber di acara Nabire Menyapa. Topiknya menarik ya, terkait pangan ya. Karena pangan ini penting, kebutuhan mendasar di banyak negara yang belakangan ini menjadi perhatian ya. Ditambah dengan perubahan iklim yang signifikan di sejumlah negara tersebut. Sehingga menyebabkan produksi pangan terganggu ya. Ada kebakaran hutan ya, kemarau juga. Intensitas hujan yang berkurang ya, menyebabkan beberapa negara mulai mengantisipasi dampak dari perubahan iklim tersebut. Ya, dialog interaktif tentang inovasi masa kini, ketahanan pangan nanti, innovate today, nourish tomorrow ya. Salah satu narasumber adalah pelaksana tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire. Acaranya live kami siarkan di pukul 8 di acara Nabire Menyapa. akan dipandu oleh saya nanti.
6: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, satu lagu dari Mace Purba, judulnya Balik atau Putar Badan. Ya, artinya ya apa tidak sesuai ya, jadi biarin aja. Ya, pendengar, kami dapat informasi 2 hari lalu ketika hujan melanda Kota Nabire dan sekitarnya dengan intensitas cukup deras, ya, warga begitu senang. Tadi malam juga warga ada menginginkan hujan juga ya, ditunggu-tunggu tapi tidak terjadi hujan. 2 hari lalu ketika hujan terjadi di Kota Nabire malam itu, sejumlah warga ya bersyukur karena bak mandi, tempat-tempat penampungan air di rumahnya itu sudah penuh. Ya, misalnya di Wonorejo, salah satu warga menyampaikan kegembiraannya, hujan malam itu yang deras ya, sudah penuh air di bak mandi, tempat-tempat penampungan drum penuh semua, dia bilang. Jadi untuk beberapa hari ini tidak begitu kesulitan untuk keperluan air ya. Dan hari ini BMKG Nabire juga menyampaikan ada potensi hujan ya pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan hujan ya, termasuk di distrik Nabire ini. Kalau lihat-lihat ke atas, ya mendung ya, ada kabut juga, kabut asap. Terima kasih Mama Kuo sudah menyampaikan informasinya. Saya lagi WA Bapak Sekda ya. Ini saya WA, kalau nanti jam 9.30, setengah 10 nanti di acara Halo RRI, beliau ada waktu, nanti kita ajak ngobrol ya. Baik, pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda ya. Kita akan bersama lagi di acara yang sama, lain waktu dan kesempatan. Selamat pagi, tetap semangat, sampai jumpa.
1: Terima kasih Anda sudah mengikuti Opini Publik. Semoga apa yang Anda sampaikan dapat menemukan solusi yang terbaik.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

info.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: studio bergabung.
1: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Nabire Menyapa, membahas topik terhangat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya.
0: Ya pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Kali ini kami mengajak Anda bersama di dialog interaktif Nabire Menyapa. Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, Nabire Menyapa kali ini akan membahas tentang inovasi masa kini, ketahanan pangan nanti, innovate today, nourish tomorrow. Dengan narasumber dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, ada Bapak Eliezer Septinus Korowa, selaku pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire. Selamat pagi, Pak Eliezer. Ya. Kemudian ada Ibu Anike Woromboi Esos, selaku Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Kabupaten Nabire. Selamat pagi, Ibu.
2: Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih. Juga ada Pak Weli Dwi Sasongko, selaku Kepala Seksi Promosi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Kabupaten Nabire. Selamat pagi, Pak Weli.
3: Selamat pagi.
0: Ada Pak Agus Swanto, selaku Kepala Seksi Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire. Selamat pagi, Pak Agus.
4: Selamat pagi, Pak Eri.
0: Ya, salam sehat untuk kita semua dan pendengar di mana saja. Acara ini akan dipandu saya, Hari Gunawan. Kita akan membahas tentang ketahanan pangan. Karena ketahanan pangan ini penting, harus ada inovasi seperti topik yang akan kita dengarkan pada pembahasan kali ini. Saya ke Pak Kepala Dinas dulu, Pak Eliezer. Apa tema Hari Pangan Sedunia tahun ini, Pak?
5: Baik, sekali lagi selamat pagi untuk pendengar setia RRI Kabupaten Nabire. Tema daripada Hari Pangan Sedunia di tahun 2026 yaitu inovasi hari ini menentukan status gizi masa depan, atau innovative today, nourish tomorrow. Mungkin seperti itu.
0: Jadi inovasi yang diangkat tentang pangan ya, Pak ya.
5: Siap.
0: Mengapa langkah inovasi hari ini menentukan status gizi masa depan?
5: Baik, langkah inovasi hari ini itu langkah inovasi yang diambil saat ini menjadi penentu utama karena sistem pangan global serta yang sedang menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Alasan utamanya adalah yang pertama yaitu melawan degradasi nutrisi akibat perubahan iklim, tingginya kadar karbon dioksida atau CO2 di atmosfer saat ini terbukti menurunkan kadar zinc, zat besi dan protein pada tanaman pokok seperti padi dan gandum. Inovasi biofertifikasi atau pengayaan nutrisi tanaman yang kita kembangkan hari ini adalah satu-satunya cara memastikan generasi masa depan tidak mengalami kelaparan tersembunyi. Hal ini telah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire di tahun ini sebagai usaha ke depan untuk memberikan motivasi kepada petani agar dapat mengembangkan atau menanam padi biofortifikasi. Yang pertama, yang kedua yaitu menghentikan krisis stunting sejak dini. Status gizi anak-anak masa depan ditentukan oleh apa yang dikonsumsi oleh ibu hamil dan balita saat ini. Inovasi berformula pangan lokal pada gizi yang murah hari ini akan memutus rantai stunting sehingga generasi ke depan tumbuh dengan kapasitas kognitif dan fisik yang optimal. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire telah mencoba memulai penghentian krisis stunting dengan melakukan kegiatan penyaluran bahan pangan pada daerah rawan pangan sebagai langkah nyata yang dilakukan untuk membantu pemenuhan gizi balita dan ibu hamil sehingga bisa terhindar dari stunting. Dan yang ketiga, Dinas Ketahanan Pangan Nabire juga mendorong pembuatan greenhouse dalam upaya peningkatan ketahanan pangan tingkat keluarga. Pembuatan greenhouse itu bertujuan untuk memfasilitasi budidaya tanaman pangan dan sayuran secara mandiri di pekarangan rumah. Fasilitas ini melindungi tanaman dari cuaca ekstrim dan hama, sehingga keluarga di Nabire dapat memproduksi bahan pangan bergizi secara kontinu guna menekankan pengeluaran harian dan mencegah stunting. Dan yang keempat atau yang terakhir, investasi waktu penelitian teknologi pangan. Menemukan varietas tanaman baru yang kaya nutrisi, tahan kekeringan, dan sistem terhadap hama membutuhkan waktu penelitian bertahun-tahun. Jika inovasi laboratorium tidak dimulai hari ini, kita tidak akan memiliki benih unggul yang siap tanam saat krisis iklim mencapai puncaknya di masa depan. Mungkin itu empat poin yang merupakan langkah-langkah yang Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire lakukan.
0: Yang demikian. Saya juga selalu ingat adalah jenis padi yang diperkaya ya dengan nutrisi itu. Kalau di Nabire sudah juga dikembangkan. Baik, nanti saya lanjutkan Pak Kepala Dinas. Saya ke Ibu Anike Woromboi selaku Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Kabupaten Nabire. Hari Jumat besok tanggal 16 ada gerakan pangan murah ya Ibu. Jadi masyarakat juga bisa berbelanja dengan harga yang lebih murah dari pasar begitu. Tapi yang jadi pertanyaan saya, apa tujuan utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire mengadakan gerakan pangan murah bertepatan dengan momentum Hari Pangan Sedunia, Bu?
3: Terima kasih, Pak Ari. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire mengadakan gerakan pangan murah yang bertepatan dengan di momen Hari Pangan Sedunia 2026 ini. Tujuan utamanya adalah sebagai bentuk kepedulian nyata pemerintah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, meningkatkan daya beli warga, serta menjaga stabilitas harga pangan pokok di wilayah Nabire menjelang akhir tahun 2026. Mungkin seperti itu Pak tujuan utamanya dari Dinas Ketahanan Pangan melakukan gerakan pangan murah Pak.
0: Ibu Anika bisa sedikit menginformasikan gerakan pangan murah nanti komoditas apa saja yang paling dicari warga itu, termasuk beras ya? Beras ada?
3: Ada.
0: Beras. Ada ya, kebutuhan ada 9 bahan pokok.
3: Iya.
0: Dengan harga yang lebih murah?
3: Iya. Dengan harga yang lebih murah.
0: Oke.
3: Okay. Yang bisa dijangkau oleh masyarakat.
0: Iya, kalau lihat dari pelaksanaan pasar murah atau gerakan pangan murah ini, Ibu Anike, yang dinilai juga strategis bagi ketahanan pangan lokal di Kabupaten Nabire, sebab apa alasannya, Bu?
3: Iya, Pak Ari. Kegiatan ini berfungsi sebagai instrumen taktis yang mengendalikan inflasi daerah dan mencegah gejolak loncatan harga komoditas penting di pasaran. Selain itu, pasar murah menjadi aksi nyata untuk memastikan
2: masyarakat berpenghasilan rendah tetap menjaga akses, mendapatkan akses terhadap bahan pangan pokok yang aman dan bergizi.
0: Baik, selanjutnya Ibu Anike, mekanisme penyediaan komoditas di pasar murah ini agar harganya bisa jauh lebih murah daripada di pasar tradisional atau pada pasar umum lainnya itu apa?
2: Kita menerapkan sistem subsidi harga, Pak, pada bahan pangan strategis. Langkah ini dilakukan melalui kerjasama terpadu dengan Perum Bulog, dengan berbagai distributor, logistik, pangan resmi, serta melibatkan langsung kelompok tani binaan lokal untuk memotong rantai distribusi. Mungkin
0: pihak-pihak itu, pihak-pihak lain juga berkolaborasi ya, Dinas Ketahanan Pangan, untuk bisa apa, pihak lain berkontribusi atau berpartisipasi begitu Ibu ya. Jenis bahan pangan pokok yang umum disediakan di gerakan pangan murah Ibu, yang paling dicari apa saja?
2: Hampir semua komoditas pangan strategis yang disediakan meliputi beras, beras yang kualitas medium hingga premium. Ada beras SPHP, minyak goreng, telur ayam ras ya Pak, gula pasir, serta beberapa pasokan sayuran dan bumbu dapur esensial seperti cabai dan bawang.
0: Kan harga cabai juga tinggi ya sementara ini akibat kemarau. Baik, saya terima kasih untuk sementara Ibu Anike sudah beberapa hal yang perlu diketahui oleh masyarakat. Selanjutnya kepada Pak Weli selaku Kepala Seksi Promosi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire. Bagaimana kabar Pak Weli?
6: Baik, Pak.
0: Kayaknya kita pernah ketemu terus ini Pak Weli. Papasan di jalan maksudnya ya. Oke, ada informasi dari Pak Weli, mungkin pendengar bisa kita ketahui ya melalui apa yang kita, kami diskusikan. Selain gerakan pangan murah, Pak Weli, kegiatan edukatif apa ya, lagi yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Nabire dalam rangkaian perayaan global ini?
6: Ya, baik, terima kasih Mas Hari. Ya. Dalam rangka menyebut Hari Pangan Sedunia, kami dari Dinas Ketahanan Pangan, khususnya dari bidang konsumsi, juga mengadakan kegiatan promosi B2SA, yaitu beragam bergizi seimbang dan aman, Goes to School, yang sudah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 10 kemarin, di SMP YPK Immanuel, di Jalan Kusuma Bangsa. Sedikit Mas Hari saya jelaskan, biar mahasiswa sekalian, biar masyarakat sekalian memahami tentang apa itu pola pangan B2SA. Jadi B2SA itu adalah singkatan dari beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Beragam di sini adalah artinya mengkonsumsi aneka jenis bahan pangan, tidak hanya tergantung pada satu jenis makanan saja. Contoh, jangan setiap hari kita mengkonsumsi karbohidrat dari nasi saja. Kita harus menyelingi dari singkong, ubi, jagung, sagu, dan makanan pokok lainnya. Karena tidak ada superfood atau satu jenis makanan super yang mengandung seluruh kebutuhan tubuh. Yang kedua, Pak Fahri, bergizi. Bergizi adalah memastikan makanan yang kita makan mengandung zat gizi, baik makro ataupun mikro, yaitu karbohidrat, protein lemak, atau zat gizi mikro yaitu vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Karena makan tidak hanya untuk kenyang. Yang ketiga adalah seimbang. Seimbang itu sesuai dengan kebutuhan tubuh, umur atau jenis kelamin, dan aktivitas fisik, serta menggunakan panduan isi piringku. Jadi Mas Hari, isi piringku itu adalah panduan makan yang sepertiganya adalah makanan pokok, sepertiga laginya adalah sayuran, seperenamnya lauk pauk, dan seperenamnya adalah buah-buahan. Jadi BDSA itu adalah pola pangan yang menyempurnakan atau menggantikan pola pangan yang klasik dulu. Dulu kita mungkin mengenalnya adalah 4 sehat 5 sempurna. Nah, itu karena kenapa 4 sehat 5 sempurna itu diganti dengan B2SA, karena pada saat 4 sehat 5 sempurna itu tidak menspesifikasi proporsi apa porsi dari makanan itu. Hanya makanan itu harus ada makanan pokok, sayuran, lauk atau buah, dan satu susu sebagai penyempurna. Nah, itu kurang lengkap karena tidak mengakomodir jumlah porsi masing-masing elemen. Terus susu juga dipandang sebagai penyempurna atau sesuatu makanan yang menyempurnakan. Jika tidak minum susu belum sempurna. Nah, itu di padahal sebenarnya susu itu juga kandungannya terdapat dalam lauk protein nabati misalnya seperti begitu. Jadi itulah kenapa kami mempromosikan pola pangan B2SA untuk menggantikan pola pangan klasik yang 4 sehat 5 sempurna. Yang terakhir adalah aman. Ini penting karena kita makan untuk agar tubuh tumbuh, berkembang, dan sehat. Nah, jadi makanan yang kita makan itu harus aman, aman dari cemaran. Ada 3 jenis cemaran, yaitu cemaran fisik, cemaran biologi, dan cemaran kimia. Cemaran fisik ini seperti potongan plastik kemasan, serpihan logam saat diproduksi, isi staples. Bisa kalau kita makan dibungkus itu kadang pakai staples. Yang kita tidak memperhatikan ternyata kadang dia ada masuk dalam makanan. Jarum peniti atau rambut dan kuku. Cemaran biologi itu mikrobiologi terkontaminasi bakteri dan virus, parasit atau jamur. Atau masaknya kurang sempurna, tidak dicuci, atau penyimpanan yang tidak baik. Cemaran kimia adalah penggunaan bahan kimia untuk pengolahan makanan. Nah, ini yang penting. Terkadang kita masyarakat mengkonsumsi makanan yang kita tidak tahu itu produksinya seperti apa. Apakah dia menggunakan formalin, boraks, atau pewarna kain atau tekstil. Itu pencemaran kimia. Nah, terus atau pada saat proses pemasaknya menggunakan air yang terkontaminasi dengan bahan kimia, atau sayuran yang tidak dicuci secara maksimal masih terdapat kandungan pestisidanya. Kan itu harus dicuci melalui air yang mengalir. Nah, ini pertanyaannya, kenapa harus ke sekolah? Nah, karena anak adalah masa depan bangsa. Apa yang mereka makan sekarang akan menentukan menjadi apa mereka di depannya nanti. Maka kita harus memperbaiki pola pangan mereka sejak dini agar apa yang dibutuhkan tubuh untuk tumbuh berkembang menjadi cerdas dapat terpenuhi. Dan juga sekaligus mengikis kebiasaan anak, anak-anak sekolah ini mengkonsumsi makanan cepat saji, Mas Ari. Dan cemilan rendah nutrisi. Mungkin seperti itu. Kami di B2SA juga punya yel-yel atau punya slogan itu makan enak, makan sehat, makan B2SA. Habiskan. Nah, ada kata habiskan di belakang itu. Kenapa ada kata habiskan? Karena di kami di Dirjen Konsumsi Pangan Agama itu ada kampanye, salah satunya adalah stop boros pangan, Mas Ari. Ya. Ini menurut data BPS pertengahan tahun 2026 itu penduduk Indonesia itu sudah mencapai 287.198.333 jiwa. Misalnya, jika satu orang tidak menghabiskan satu butir nasi saja, jika dikonversi sampai berdasarkan juta penduduk ini, kita akan telah membuang sekitar 76 sampai 86 ribu piring nasi. Itu kalau satu butir saja. Makanya ada kata habiskan di situ. Mungkin itu saja sementara dari kami, Pak, terkait untuk kegiatan B2SA Goes to School.
0: Iya, habiskan, tapi kalau udah kenyang gimana, ya, Pak?
6: Ya, makan ambil seperlunya, Pak. Secukupnya. Itu tadi, Pak, konsep B2SA harus seimbang. Seimbang berdasarkan umur, kelamin, aktivitas fisik, dan sebagainya.
0: Iya, saya di rumah kadang-kadang juga diambilkan makan, ya, kadang-kadang itu banyak sekali nih, nanti nggak habis, ya, pikir saya kan tidak sesuai dengan umur, ya, konsumsi dengan porsi yang banyak begitu. Harusnya ini anak-anak muda, ya, yang makannya harus cukup, ya. Oke, tadi satu butir nasi pendengar bisa yang ada di piring itu kalau kita tidak habiskan bisa mengakibatkan pemborosan puluhan ribu piring, ya, kalau dihitung dengan jumlah penduduk Indonesia. Baik, agar menjadi perhatian kita semua, agar terutama anak-anak biasakan untuk makan sampai habis dan makanan itu seimbang. Nanti saya teruskan sedikit ya Pak, pertanyaan lainnya ya Pak Weli ya, karena menarik ini. Saya ke Pak Agus lagi nih, Pak Agus Kepala Seksi Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire. Saya tanya dulu singkat Pak Agus, apakah makanan sehat harus mahal?
4: Tidak harus mahal.
0: Tidak harus mahal.
4: Tidak harus mahal Pak.
0: Kalau bahan pangannya naik, mengakali di rumah bagaimana supaya makanan itu tetap terjangkau, bisa dibeli, diolah menjadi bahan pangan menu sehat di rumah.
4: Tadi sudah jelaskan juga dari konsumsi Pak.
0: Iya.
4: Jadi makan tidak harus dengan nasi saja. Sumber karbohidrat kita di sekitar kita banyak Pak. Jadi ada umbi-umbian segala macam itu kan.
0: Dengan nilai gizi yang hampir sama.
4: Hampir sama. Saya pikir tadi konsumsi sudah banyak menjelaskan.
0: Oke. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, selain kegiatan menjelang hari pangan, mungkin ada kegiatan lain yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire guna menunjang langkah inovasi hari ini yang akan menentukan status gizi masa depan.
4: Baik Pak Ari, dalam kegiatan ini ya, hari pangan sedunia ini, Dinas Ketahanan Pangan ada rangkaian kegiatan Pak Ari. Bahkan semua kegiatan itu adalah ujungnya nanti hari pangan kan.
0: Iya.
4: Ya, pangan itu kebutuhan dasar. Jadi di kami ada beberapa kegiatan yang memang di menjadi tugas pokok kami di pangan, bidang pangan. Terkait juga dengan bukan hanya pangan secara ini saja Pak Ari, ada kegiatan di stunting misalnya, ya. Kemudian untuk daerah kerawanan pangan misalnya, kami juga ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Ada lomba cita menu, yang dikonsumsi itu ada kegiatan seperti itu. Dan ada kegiatan-kegiatan lain Pak Ari, terkait dengan tentu beras ya. Kami lebih banyak bicara ke beras karena untuk menunjang peningkatan ketahanan pangan keluarga seperti itu.
0: Oke. Kenapa pembangunan lumbung pangan menjadi proyek infrastruktur yang krusial bagi ketahanan pangan jangka panjang di Nabire?
4: Iya Pak Ari, kita ketahui sendiri, sama-sama kita ketahui ya, terkait dengan pangan itu adalah kebutuhan dasar kita. Kemudian juga kita ketahui daerah kita ini daerah, mohon maaf mungkin ya, ada daerah-daerah yang rawan bencana.
0: Iya.
4: Baik bencana alam maupun bencana sosial. Nah kaitannya hal tersebut, hal pembangunan lumbung misalnya, ini adalah antisipasi kita ketika terjadi mungkin panen raya, bisa kita tampung di sana namanya lumbung. Kemudian ketika ada bencana misalnya, sumber pangan itu sudah tersedia di kampung-kampung yang ada lumbungnya. Ketika distribusi terganggu, maka lumbung pangan inilah yang menyelamatkan mereka di awal-awal. Sebelum mungkin ada bantuan-bantuan segala macam yang bisa diturunkan. Nah, lumbung-lumbung ini ke depan memang harus diperbanyak Pak Ari. Tadi kaitannya dengan antisipasi bencana contohnya. Selain tadi ketika ada panen raya yang petani atau masyarakat setempat untuk menampung sumber pangan pokoknya itu. Saya rasa itu Pak Ari, selain mungkin untuk tadi stabilisasi pasokan dan harganya.
0: Tapi Pak Agus melihat kita punya lumbung di Nabire sudah mencukupi atau perlu ditambah?
4: Kalau secara bilang cukup belum Pak Ari, karena kita baru mulai mungkin 2 tahun berjalan ini Pak Ari. Lumbung yang artinya memang yang kami dengan kelompok-kelompok yang kita bina. Selain itu memang kami belum tahu lumbung-lumbung yang lain, tapi kelompok yang kita bina baru 2 tempat. Ya Pak, Pak Kepala Dinas ya, baru 2 tempat lumbung yang kita bangun dan kita bina.
0: Di mana saja itu?
4: Yang pertama di Makimi, lumbung pangan ya alhamdulillah sudah berjalan Pak Ari, 2 tahun terakhir. Kemudian yang tahun ini ada pembangunan baru Pak Ari di Kampung Sima ya. Ya di Kampung Sima, kemudian ya mudah-mudahan pembinaannya akan tetap berjalan. Kenapa di luar kota? Tentu tadi saya sudah sampaikan di awal. Kita antisipasi tadi ketika memang ada bencana segala macam, titik distribusi terganggu misalnya, tapi karena ada lumbung, penyimpanan sudah ada, sumber-sumber pangannya sudah ada, ya mudah-mudahan tadi. Kita tidak berharap bencana sih Pak Ari, tetapi antisipasi, mitigasi kan perlu.
0: Betul.
4: Seperti itu.
0: Misalnya di kabupaten lain, di sejumlah sejumlah kabupaten di wilayah provinsi pegunungan ya, waktu itu juga ada dari pemerintah pusat yang membuat suatu tempat dengan ukuran besar untuk menampung bahan pangan ketika sewaktu-waktu terjadi bencana begitu ya Pak Agus ya.
4: Iya.
0: Oke, saya ke Ibu Anike. Ibu Anike, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Kabupaten Nabire. Ada mungkin Bu Anike ingin menyampaikan beberapa hal sebelum kita di akhir acara ini yang perlu diketahui oleh masyarakat tentang gerakan pangan murah mungkin, Bu Anike. Kan kadang begini Ibu Anike, ada ibu-ibu bilang begini, ah cuma 5.000 bedanya. Mereka bisa beli di pasar, tapi kalau 5.000 dikali berapa kali bahan pangan itu akan lebih hemat begitu ya. Dan ketersediaannya juga lebih beragam kalau di gerakan pangan murah begitu. Kalau sayur mayur sendiri Bu Anike nanti tersedia?
2: Iya, tersedia itu sayur mayur dari para petani.
0: Iya, jadi jumlahnya mungkin tidak begitu banyak ya dibanding tahun-tahun lalu.
2: Iya, karena kita lihat sendiri iklim kita.
0: Iya.
2: Itu sementara di dalam
0: kemarau ya.
2: Kemarau. Jadi mungkin ketersediaan apa?
0: Sayur mayur berkurang.
2: Sayur mayurnya mungkin.
0: Karena saya lihat Pak Agus ya di lapak-lapak penjual sayur itu jumlahnya menyusut jauh ya. Jadi sayur tertentu saja yang masih tersedia, tapi yang begitu dibutuhkan masyarakat itu tidak begitu banyak di lapak-lapak itu Bu Anike ya. Oke, saya ke Pak Wali. Pak Wali, mengantisipasi musim kemarau dengan keterbatasan bahan pangan yang produksinya berkurang ini bagaimana? Karena menu seorang anak itu harus berimbang ya. Tadi Pak Wali sebutkan mereka tidak tergantung pada fast food, tapi diolah dengan benar dengan kandungan gizi yang berimbang. Sayur menjadi salah satu bagian dari menu gizi tersebut. Bagaimana mengantisipasinya?
6: Iya, baik. Gini, Mas Hari, makasih. Kami di bidang konsumsi juga pernah melaksanakan kegiatan yang namanya P2L, Pekarangan Pangan Lestari.
0: Yeah.
6: Jadi di situ kami mengharapkan bahwa masyarakat di tiap rumah itu menanamkan sayur, juga memelihara ayam untuk kebutuhan konsumsi, ikan untuk kebutuhan proteinnya, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya itu ada di sekitar pekarangan.
0: Yeah.
6: Jadi lebih kalau kita mengantisipasi harga pangan di luar melonjak ataupun berkurang, masih bisa mengambil makan dari kebutuhan yang ada di sekitar rumah. Mungkin seperti itu.
0: Iya. Jadi saya lihat di WA Group ada beberapa keluarga juga memanfaatkan lahan kosong ya. Seperti di Jalan Surabaya agak ke dalam itu sebelahnya sekolah. Ada salah satu ibu yang memanfaatkan lahan kosong dengan penanaman sayuran sistem hidroponik ya.
6: Oh, hidroponik.
0: Ya, Mas Weli sudah pernah lihat?
6: Sudah.
0: Sudah ya. Sudah pernah ngobrol ya dengan ibu itu ya.
6: Kebetulan kakak saya pernah bikin di rumahnya.
0: Oh, begitu.
6: Jadi dia menggunakan air dan memberi nutrisi lewat air.
0: Sebenarnya tidak susah Pak Agus ya. Kalau setiap warga punya lahan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan di rumah ya, jadi tidak apa tergantung dengan pasar.
4: Iya, sebetulnya tidak susah. Tinggal kemauan saja Pak Aris.
0: Betul. Seperti di belakang kantor ketahanan pangan ada bapak-bapak satu itu yang tanam-tanam juga itu.
4: Siap. Kita memanfaatkan lahan yang ada sebagai bentuk ketika mungkin petani-petani binaan

0: Iya.
1: Memang animo untuk ya karena ketergantungan pada alam, sehingga memang perlu ada perhatian dari pemerintah untuk terus memacu masyarakat Papua, lebih khususnya seperti itu, untuk bisa melakukan pengolahan lahan di sekitar rumah, bahkan mungkin punya kebun juga harus bisa dimanfaatkan. Ya, memang dari situ kita di Dinas Ketahanan Pangan selalu melakukan upaya untuk melakukan pembinaan.
0: Iya.
1: Pembinaan dalam bentuk kelompok-kelompok, sehingga seperti yang tadi disampaikan, kita berusaha untuk membangun lumbung pangan di
0: Betul.
1: Kampung-kampung yang memang di 2 tahun terakhir ini baru 2 yang kita bangun, yaitu di Makimi dan di Sima. Dengan harapan seperti itu, sehingga masyarakat bisa melakukan atau memanfaatkan lahannya untuk menanam berbagai jenis pangan lokal ya. Ya memang sekarang ini lebih banyak kita bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia ini ketergantungan kepada beras. Tapi kita berusaha bagaimana untuk bisa memanfaatkan tanaman lokal, bahan lokal, ya tumbuh-tumbuhan yang seperti ubi-ubian. Ya terutama untuk kita orang Papua paling sagu ya. Sagu itu bisa di kelola sebaik mungkin untuk bisa menggantikan beras. Artinya dalam kondisi-kondisi tertentu itu bisa dimanfaatkan.
0: Betul.
1: Mungkin seperti itu.
0: Iya. Pak Agus masih tahu kondisi di Gunung Kidul ya, atau wilayah yang agak kering kalau di Jogja itu ya. Itu ketergantungan terhadap beras itu sangat minim. Jadi mereka memanfaatkan ubi kayu atau singkong untuk diolah menjadi bahan pangan di masa paceklik ya, seperti kemarau ini. Kalau di pulau-pulau, Pak Agus, sagu sudah begitu familiar ya, jadi tidak tergantung dengan beras. Bagaimana pengamatan Pak Agus?
2: Iya Pak Ari, seperti kita ketahui bersama, sumber pangan pokok itu beras. Itu kenapa beras? Ya kita tahu sendiri, beras itu praktis, mudah disimpan, aman. Sementara kalau pangan lokal kita menuap, kalau sagu memang butuh proses yang panjang, kemudian ya mungkin penyimpanannya dan prosesnya panjang. Itu makanya masyarakat kita yang kita ketahui sudah sangat bergantung dengan beras. Nah oleh karenanya kami Dinas Ketahanan Pangan berupaya untuk bagaimana sumber-sumber pangan pokok lain ini tetap kita kembangkan dengan beberapa kegiatan-kegiatan. Ya kita ketahui bersama, Makimi itu sudah ditetapkan jadi kampung sagu ya. Jadi sumber pangan itu adalah salah satu upaya pemerintah untuk bagaimana sumber-sumber pangan lokal kita itu tetap kita jaga, kita kembangkan.
0: Oke. Terakhir, ada pesan untuk pendengar atau masyarakat secara umum tentang pembicaraan kita ini, Pak Agus?
2: Iya, terkait dengan Hari Pangan Sedunia ini. Jika memang pangan mereka sumber kehidupan kita, ketika memang harga pangan melambung di situasi seperti ini Pak Ari, kita ketahui bersama kekeringan di mana-mana, harga mahal segala macam ya, kita harus, masyarakat juga harus menyadari hal itu. Memang petani susah sekarang Pak Ari, kekeringan seperti itu. Ya harapannya jika memang pangan kita kuat, tentunya negeri akan hebat.
0: Oke. Kalau pangan kita kuat, Nabire hebat. Mudah-mudahan musim tanamnya lancar ya. Saya dengar di SP1 sudah mulai banyak petani yang tanam karena irigasi juga sudah diperbaiki begitu ya.
2: Iya, ya apa? Kebetulan sekali memang kemarau datang, El Nino ada. Irigasi yang diharapkan itu waktu itu ada perbaikan. Betul. Ada jadwal perbaikan, oleh karenanya irigasi mati. Nah, makanya musim petani kita ini satu musim tanam mereka tidak bisa menanam. Bukan hanya gagal panen, tapi gagal menanam. Nah, gagal ini jadi menanam. Masalah.
0: Oke. Baik, Pak Weli ada tambahan terakhir untuk pendengar dan masyarakat?
3: Iya. Sekedar kembali mengingatkan bahwa apa yang kita makan hari ini akan menjadikan apa yang kita jadi di masa depan nanti. Jadi makanlah yang memenuhi pola pangan B2SA beragam,

0: bergizi, seimbang dan aman.
1: Oke. Ibu Anike, pendek saja.
2: Iya, kalau saya mungkin lebih terkait ke gerakan pangan murah ya. Untuk warga masyarakat Nabire, mari datang di tanggal 16.
1: Iya. Yeah.
2: Bertempat di halaman Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire. Untuk bertepatan dengan momen Hari Pangan Sedunia, dari Dinas Ketahanan Pangan mengadakan gelar pasar murah. Mungkin sedikit terbantu di situ, ada subsidi harga ya. Kalau kita belanja satu memang tidak terasa, tapi kalau lebih dari satu,
1: betul.
2: Semoga itu bermanfaat bagi masyarakat Nabire.
1: Tapi saya yakin hari Jumat nanti ramai itu.
2: Semoga ramai.
1: Iya, karena sudah pertengahan bulan ya. Kebutuhan pangan juga harus tetap terpenuhi. Terima kasih Bu Anike. Terakhir ya, Pak Eliezer, ya, sebagai closing pembicaraan kita hari ini.
3: Ya, baik. Terima kasih Pak Her. Harapan kami Dinas Ketahanan Pangan bahwa dengan hari ulang tahun pangan sedunia yang merupakan momen daripada pangan, kita di Kabupaten Nabire bisa dengan apa yang tadi kita sudah sampaikan, masyarakat bisa memahami bagaimana pola pangan yang baik, pola pangan yang benar dengan pemanfaatan lahan yang ada di sekelilingnya sehingga bisa dikelola untuk memberikan hasil pangan bagi kebutuhan keluarga dan mungkin juga bisa diperuntukkan untuk masyarakat. Nah, dengan demikian lewat hari ulang tahun pangan sedunia dengan berbagai kegiatan yang sudah kami lakukan di Dinas Ketahanan Pangan, yaitu yang mungkin nanti hari Jumat juga ada lomba cipta menu. Itu ada beberapa kelompok lewat posyandu ya, posyandu sekitar 10 yang akan mengikuti lomba apa cipta menu dalam rangka hari ulang tahun. Dan juga ada beberapa kegiatan seperti proyeksi neraca pangan yang sudah kita lakukan itu untuk beberapa OPD dan apa pelaku usaha itu bisa bermanfaat ke depan bagaimana kita menekan apa stabilitas harga yang ada di Kabupaten Nabire. Seperti tadi ya, memang kondisi cuaca yang sementara kita hadapi sama-sama, yang kemarin di pasar sayurnya dalam ikatan yang besar dengan harga 5.000, sekarang sudah jadi kecil ikatannya, harganya 10.000. Ya mungkin lewat gerakan pangan murah yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan nanti hari Jumat tanggal 16 itu bisa masyarakat bisa terbantu dengan harga yang bisa dijangkau.
1: Okay.
3: Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk waktunya bagi kami. Ya.
1: Baik, terima kasih Pak Eliezer Septinus Korowa, SPD, pelaksana tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire. Juga Ibu Anike Oromboi, Esos, Kepala Bidang Distribusi Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire. Juga Pak Weli Dwi Sasongko, SPI, Kepala Seksi Promosi dan Penganekaragaman Konsumsi pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, juga Pak Agus Swanto, SP, Kepala Seksi Cadangan Pangan. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Ya, mudah-mudahan ada poin penting tadi, mengajak masyarakat untuk mengelola lahan yang ada ya. Mungkin setelah dengar ini, acara ini, terus lihat ke belakang rumah, oh sopu tanah ada seperempat hektar di belakangnya. Iya, dengan hidroponik juga bisa dimanfaatkan. Dan pendengar di mana saja, demikian perbincangan kami di acara Nabire Menyapa untuk hari ini. Saya Hari Gunawan, Selamat pagi, tetap semangat dan sampai jumpa.
4: Demikian dialog interaktif Nabire Menyapa yang dipersembahkan oleh Seksi Pemberitaan LPPR RI Nabire.

Ya, pendengar masih bersama siaran Pro 1 RRI Nabire. Baru saja kita dengarkan tadi dialog interaktif Nabire Menyapa dengan narasumber dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire terkait inovasi masa kini, ketahanan pangan nanti. Innovate today, nourishing tomorrow, ya. Empat narasumber dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire. Ada poin penting tadi pendengar, salah satunya bagaimana setiap keluarga punya metode ya, atau upaya untuk menjaga ketahanan pangan keluarga. Salah satunya memanfaatkan lahan yang dimiliki, ya, pekarangan misalnya di wilayah perkotaan yang lahan semakin sempit ya, tetapi ada upaya misalnya dengan teknik tertentu bisa tetap bercocok tanam. Salah satu metode adalah dengan sistem hidroponik ya, hidroponik yang belakangan ini juga mulai dikembangkan di wilayah-wilayah atau permukiman yang padat. Di Jakarta yang notabene adalah kota metropolitan, tapi ada beberapa warga di sana memanfaatkan lahan yang begitu sempit dengan metode hidroponik ya. Di Nabire juga ya, pendengar, sudah mulai banyak warga yang mulai memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam, tanaman-tanaman pangan ya, ada sayur mayur, buah, dan bahan pangan lokal, ubi ya, dan lain-lain. Baik, kami ajak Anda pendengar, kita akan bersama di acara berikutnya. Halo RRI ya, sesaat lagi.